0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun on.
1: Guru gele resibi ruti aba irahu kille lidaniri. Resibi lumutina, ani mamarugin aule resibir. Resibi lumutigin nugushile ona habalina.
0: Aba lariyagun huanlun.
2: Maestro, arihatiwa aba uguri asagahati sifiri guburibatinya lidabiri. Kei mama la wamanyi, aba weberi dironi lun madigun digiya lani.
0: Aba laniyagun, Jesus.
1: Meberi dira humay. Ladugu watini aba le digiti milagro lidan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama be wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furume guarigan ale ishi guti ama weberi dunda hon lidan niri ladiga lani gu huma Kristo, le bihuba afayiru waha ubuiti. Urumi wargle afigon guduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu wanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi nsie lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawein hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guda bugudi wanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelurun sien lu lau aba ugudi sigu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelu bai mawein hama heweru menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guda bago buiti mati lu basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafi ya wati lau biyangu bai bago lenye lubai mowe hama hebero menye kushadiligi ya watu. Ladiga hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memege la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
3: San Marcos capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma logun, obo lenyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya honda ragu grigi lenyi lube, aba ya larufuta hahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni, lao aligudini, ahi mariba lube lun, ligira gungugiri, tuma luma. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bai Moises hon.
0: Aba harinya gu lu.
4: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tu umari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Lichi kumbali Moises gumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladugu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladugu nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meheredaron kai aba nga gugurigi. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Ligi ya maun lubai lafani ya naguni wuguri le laundo lubai bongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahigie tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyengine.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyolu Jesusu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha anaha habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladiga ha itara manya ke iranhinyo. Hagia lila na banya alaruwe habungiyo. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelurun lidon laruwe habungiyo.
0: Aba lanuguni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichu guni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu lueyesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba laligu duni larinya galun.
5: Maestro buit. Kasa kati buit lube na duguni lun nibihini bagari magumu chadit.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kawagu barinya ganu buit. Aba rinyan buit. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
5: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyira gidina.
0: aba lariya guni Jesusu lau isiani aba lariya gun lu
1: aba kati mege be lu badugani beba alura be son le bumu be aba me pichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni ciel lari gien biabine aba me bafala runina
0: dale la gambu bali ugiri ligie kati le aba liru dam aba lidin lau iruni la duga gibeti buga lirisi aba lariya Jesusu hawagun sungu be aba lariya gun hon lani discipulo
1: La narme san lene go rebelo no risi te lido lo ruin habungi.
0: Aba tawiri du hani ki disiplu go laule lariña go. Aba ye lariña go hon.
1: Nirahi lene go san le belo run wali don lo ruin habungi. Mene go ti mate lo aba kama ye lo las gro lida ge lu ho yo aba agusa se go laule belo run aba risi te lido lo ruin habungi.
0: Da hagambu bali kata ile aba tawiri du ti mahani ge aba halu da go hama go.
6: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya gahon.
1: Sinya tia salva rungurigi hongo. Ahin bongio, gaera ti la salva runia laduga uwa ti nikata lansin rubongio.
0: Aba ti lariya gun, Feduru.
7: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bailuba falarunibu.
0: Aba lariya gun, Jesusu.
1: Ninaru hau, lagu furmia warga lale igru tu loba, o la muleno. Olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufulasun nuegien, olueginye la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba, san weyasu, sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba houniwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Sarago hanya hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
1: Kelao be heri hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubbe ne dere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habute gu hafadiri un kuri yo luma hon aruda tinga le lurdu Moisese. Ha lubbe nye hasia dorunina lun nome. Aba mehe dere gerunina hon ha mama bo nye huri yo lon hehera han nao. Ha boi chubadina aswara gubadina. Aba me hafarun na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oweni
0: aba ti hayabu Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
2: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
1: kagi habu senro bay luna digan ni hon
0: aba harinye gun lun
2: lun dame la baruiha lausun bueirigun Lumbanyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni unien gifite le lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube inibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
2: Gayera wabai.
0: Aba lania gu hon.
1: Lonti hatu ni unien gifite le lube natu ni. Badise wahugie me lau badise le lube inibihini. Ahen luhanyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Nishugu bahon ha ubabanya, laransare bongeo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegu hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, leabunsa ritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, lunaservi duni wa, niyabia lunaservi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani discípulo go ama sarago grigia ni nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boy logo jarafa lila Jesus de Nazaretina.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Agora,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pague depois na rinho
2: a balarinha com Jesus no.
3: Caia a tibidinha, a rita guadibu, la do gafinha de bunuago.
2: Lida ora ligia, aba gayara lá a rinho marinho te ligi, aba lidin larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
2: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachil rin ligibu ge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubay libidi wibu olivu. Abalarinya ko Jesus hon bia hada angelani disipulu ko.
3: Eba li dan li rere audu le wagi buginye bay. Tamele hachilu ron nye, adari ruba aba burigu kuranyo le mawari rongi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hadugu ile, hariya game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu gudu bay lan furesa.
2: Aba houdi, aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aban bena baugdi loi um aba hafara gaduni aba harinyagu ada ge hanye banya umadaru gu hom
5: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
2: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiruni alu houdin lao aba hanuguni buri gu lu Jesus aba hichugunu hadai logu buri gligi aba lawairuni Jesus Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu ibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasugun Jesusu ligibogu gi ha ubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serun aguara
3: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bi lidaliri wabule me bungiu biniwati aruwe hene le nyimbi bi le lubo itrala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi weri guni lubungiu lidalinyu age isielu
2: Larigin aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templo rugun Larigin larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanio ha udu su discipulu go ladga tar halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gi aba lalama chun Jesus dise gi aba harihin aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahi gintube kamalumo Ubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya ko Jesus utun tidibu igu ligi.
3: Maginda digi ba.
2: Aba hagabuni lani disipulu. Namba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi yabanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu migiru tiha lung hasu gringrigia tenkulu rugugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da hahong
3: Larinya hare bungi utida leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
2: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seka lan luma gien tilagu. Aba larita ku feduru logo bugale asusere dubai aba larinya gun lun Jesus.
6: Maestro, ariha bantu tidibu igo to miyera gu bugu nyari, sanha.
2: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
3: Afinya huma logo bungi, ninaran hau, logo furume warga lale arinya gu telun wubu le gidaba yaginya dabu babarana hon. Ahi uwa lubai li logo afinya nitida la nigi ani afinya ligia logo lagunfli rubalan le larinya gu bai. Itara loba. Legia nariya go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finya go bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ya idunya la, ahinya nihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubai. Ahinya uwa ferudna huma, uwe baigini ferudna lani

0: Hugo ci bungi le ciel bay fegon
1: aba hagiri budun Jerusalem dans les aybu gena lubo Jesus temple rugu aba hayabu habu ti gufa dirigu arufu da tin li lulu du Moses ama amu wuguni ha weri buti ya lita hafin huriyo aba halgu duni arinya galu
2: ka u bafu badagu isunle o kai chu boy u bafu bulu badagni
1: aba lona buni Jesus arinya gena ligia hon
0: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nene kubehu kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume seru, adimureha amagu, aba harinyagu.
3: Aha waniyaga, lagu bungi la auna habali, larinyagu buongu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, Honabu itara, Anufu de Tinha Hawaii Grigia, Ladiga Subuti Hamani Sung Grigia Logo Profeta Lahua, Abati Harinago Lu Jesus.
3: Ibidia Tiwon
1: Abatigi, Laniago Jesus Hong
0: Maria Gunobegi and Hong Kala Augu Bafuna Duke Catele.
4: San Marcos, Capitulo 12.
1: Abate Lagumes on Jesus, Adimure Hong Grigia Hanyi Banya. Lau himpulu, aba larinya gun hon.
0: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bubebe ilishari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wakun tira bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani ilishari hona dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumusun amuri helufara hamagia na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia, aba habula seruni, aba hauna hanilari gong, mishuti ya ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay, lari gien aba lona hasaragu, ulese hamanya hibiri, afaru wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hani, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lirala. Aba harinya kon adagme itinya hamagua. Ani halen lube libi ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba ti lalig da han Jesus.
0: Kabati la diga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya na dagi mentinya hilagu bay, aba me lichi guni ishari hon amu. Malinha humagi lisa, letarin ubi leren ubungiyo. Dubule meha au bay, me beresen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa, la yusuro hempulu le. Kay hanufu debe hawai grigie, Aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine. Aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lunharinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
5: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galuini aba ladiga ni katala luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaruni arinya gaba abakati won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
1: Subuti ilmute Jesusu logu binya wala hagipa. Aba larinya gu hon.
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lu. Ta le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gu lu.
5: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubeiti arinya gu lu.
6: Maisturu. Aburha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. lung gasani gula libuganya le owebe. Nyenye no mehati sed gamule nuguatinya le furumieti abalamari idum abalowe marahnyuga. Le habiyama abalamari dutumaburi tobuga lumari libuganya abaginye lowe marahnyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Mari tinya sed gubai hagia tuma uwa tinyaba garuti tau. Lagumuhu aura abaginye towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange. Sed ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le watun la duga le bidye tau te lenanu bungi hon. Ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kon hamanya me hasani gulo marie keisi mamari do hama angeli go cielo. Ahinti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san liluru do Moises luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti. Larin hare lon. Au lubungi te boya aburamo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacob. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi. Habungi te mima aginye, yetara linha lubaiti huguya weiriti habule idagon.
1: Nyenye aba hada angiarufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
3: Kate salida ge liluru do bugi weiri gutimabwi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabwi. Agamba humana huguya Israelin. Wabure mebungiu ligeri gynye abure me. Hinsia la lubaiti babure mele bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le uirigu timabwe, ani leli bia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo kumadi uirigu ti loe bia male.
1: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
3: Buit baninya gu ni, maestu, binaru luagu aba rikunye la bungi. Lagu uala am, ani luti hisi la bungi umo tau sun wanigi, lau sun wasamina, tau sun wawani, lau sun were, lugi nye hisi hama wabiri guwong, kaisi wisi guwongo, gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lau sun wadagara gudu, lu, luma sun kata ile agu dubai lagu latar.
1: Dati laga ambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulun.
0: Madise di bulwe lila na ba la ruwe habungi.
1: Aba manigi henya la lu halugu daha. La rufu da henya ti Jesus u templo gu la rinya.
0: Italiya sa harinya gu baya rufu ta hatinya li luru don Moisese lu agu la dugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. La rinya hare bungi lu na bure me nyuruba luwege nonwere dari nichi gu ni abaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa dururu tu loma lon labusero guni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halau le hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadigu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to lagay sensu, ariyego hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa nutido ngafu tugui. Aba lagwaru Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu tido ngafu to. Laduga sun ha gia, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimadon.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
6: Maestro, Arihaba tuntu buidu wa tempulu, luma buri dubule auba itadugua. Mala nani meburi?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Aria guhinya san lunta nari me tempulu to. Merede bitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logun wubu le giriboy olivu le tigibu genboy tempulu. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
7: Businti waluba riengu nivon, ida me la la susre da sunle tu tempulu to. Kaba sa seini logo chiluha li la danu la gufliru sumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma, meyeda gwa lao ni aba, ladega sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba heyedu, uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, ladega nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le nobe la sufri runwa. Goni giguwa huma hungwa ladiga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu nge gumadi matinya luma hagibu nge uruwe igu nwai gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gine. Lubana gie lagumu chumubou la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuni wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami niragu bai humei. Aniyaga humei le larinyagu bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege rubanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegi. Le hafa agutidari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Aburhati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nyilu bai mola lu nyen la le aliha bai kufuna dala. Hameti ya hudea banya, lu timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna donwa sagara ni kata. Haara abu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadagragu. Fugiabu gume urinya hadagina telidu wei ligia hama hagarahi nyutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, lumama lagu nuburugu la susara da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusra dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusra nududigi ya lime gine lari gine. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, ladira gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinyera huma. Ladiga hayabi bai yehati aniya ga hawo go lagu Kristo la hagia. Hibri aniya ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yo ahin gayara. Aran sen huma. Aniya ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, lari gie me asufri ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garon sun cielo, aba meti nari hinua, aule uguri garu uruguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma ge lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba labou chuntubana, aba tihasubu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubare gen hongwe gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukuchile asubudirei. Lunti lubai ti aran senyu huma. Aka go duanyu, afuri da lun bungiyu. La daga bidnye ti hong ida mela la chilir aura ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegia, aba lichi guni sun kate haa burungun lumusun niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bai bena lun launi giron. Aka go duanyu huma lubai ti, la daga bidnye ti hong kabala aura nagiru buda. Ahin gunyu ba lubai lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi dugu niyen sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hong ariya ga numuti hong sungu bai, agagu duwa nyu huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliwe yu luba alwe yiru esefurini. Lidangi efetu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigu dini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Maligu da umay lida fedu, lu ihafudu girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubi en Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Abati abi aba uri lau aba budeni, buin lau ibiye le emet, le seruti, abatadara uni budeni, aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanyen, anyen banya, aba harinyo gun hamago.
8: Kame sale feri diru ibinye hemeti le? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidere o gugu demetien.
1: Aba hebe chungi, aba larinyo gun Jesus.
0: Igir homon, kawawu hanyawari hatun, aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lun hidera gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yarabai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigubi uri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi Judas Iscariote le aba hada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habu ti ufadri gulun la dugu daradu hama lu le dere geruni Jesus hon dale hagambu bali aba hagun daragun aba hariengun lu logo hitu bala sain sulun aba lagume seru Judas alu ha idalu bala le dere geruni Jesus hon efrumi atwe yulida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru yasefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
7: Halia sabu busara lubau di arensara wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yeru yasefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bai kaye larinya go Jesus hon. Aba harain seruni egini lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagula lunguru badina la aba hida agye, aba le egi bai numa.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dagwe, aba harinya gu.
7: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Aba hida agenya du su gu bai. Le ederu tu leiga fein numa li dan asi edu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo urgu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu au. Gama lomon, fugi abu ti lea lugru ti na, bai ti mati hamuga lu uguri ligi ya, lu magra honi wagu bai la.
1: Dan le anyaha lu bai ga, aba lanugu nu Jesus fein lu haburugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanuga aba veru tau diwen, luha bo lari ge le teri ni bu ngi tu ago aba li chu gunu ho aba hatu sun ha gi ya ti da ge diwen tu go ya aba lari ngu ho
0: nitale le nani na iser darado le ge awi ru bo hawa go sarago ni darun hao lagu matu digi na la diwen darime we le lube natu no iser tu uyeri diwen li da la ru ha bungi yo cielo
1: La surun heremu ha uremu lubwingio aba haudi logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniye gu Jesusu hon.
0: Sun hugu ya hanur haba. Igre humana me ari ebu le. La digatariya hare leren rubungio. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi. Aba me herederu mudun chagago. La rigie me nasaron lidangi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba tilaniye gu feduru lun.
7: Gayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Abalarinya gu Jesus ulu.
0: Ninaru bau, arye bumeme le, lubara gala yugur ha gayu piyan wei aso, uru alime wei aso beyeta gu nao.
1: Abalarinya gu.
7: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru sartiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi, aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede huma ya, ani gaga kuduwa ni huma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere du lumu lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti son kate, sefo bano lwe uniye gifitile, kama lumo, Mama la kei na buseron, kei la pa buseron.
1: Aba lidi, aba ladariru niya disipulu gu arumu, aba larinya gu lunfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri ita huguye me loe heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi lidi.
1: Aba ya lidi afuriye da lubu ingiyo, arinya gaina meme le dimure le larinya kubai furumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugiri garu warigati, aha burugun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anite le lube le deregeru nina.
1: Nyengi lehesisu adimureha, lige la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipuluku, liabu ihau saragu grigia, tau efein luma veve. Hauna hahabu tigufadrihu, arufuda hatia niluru du monsesi, hama amu vundurien weiri kutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda si hon ita.
8: Le uguri le na churu, ligia. Aba mehari gu dunia aba mehani dunia.
1: Itara linya lubayiti dan le la chini rubayi aba la yara fadun kuda silu Jesusu aba la rinya gulu.
8: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari gu dunia Jesusu aba hani dunia adoyu. Kama lumu aba lalu gu chunu aba hada agen anyeibu elefente aba libu gu ni aba la rigayi lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba ti la rinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Kau wau bhiabi tau efein luma webe luha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahonga madau hamutina kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungiyo.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigudini. Gama lumo, aba lesefurun hawai, aba laiba gusurusu igira sidi.
9: Aba hanuguni Jesusu,
1: ligi bugi yon fadiri le inyu timabe, aba hondara gu sun habuti gu fadiri gu, hama arufu da hatiyan li ruru du Moises, hama amu wugiri ha wairi gu tiyan li da hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni Fedru Jesusu dise gien, chilu tuburu gu luba fadiri le inyu timabe. Aba lerederu nyu hama unigiri tuinyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga yi luru du li durun Jesusu, Lugayara bailan hasie duruni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumun madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujee tiyan asaru tiyan harinyag.
8: Agamba tuwa larinyagun, nagiri chagumon templu to, to hadigumon ugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga ugari.
1: Ni itara, Muara dunti alau le harinyo Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinyo gu lun Jesus.
2: Muna butibusa ni kata? Ida li asa le harinyo gu bibuago.
1: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna buga ni kata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
2: Bugi esa Kristu bai le lirau bungiu. Le lubu ila salbaru ni agrige li dage hafigo.
1: Aba larinyo gu Jesus lun.
0: Aha. Aw, ani huguya arihubadna awle wuguri garo warguti nyu luwege longwene sunti kabafu ariha humeme niabi lida duweri sielu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragu leli ganyo, aba larinyagu.
2: Kamu wabuse rubui, lulichu kufelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura gualau ligibu Abule serewe Ariye kati
9: Ariye kabaige kala kayo haboibu wago
1: Aba buri hakayo wa sudara ligibu wago Nyeinyi feduru bururugu Ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu La letarigi bali abachara gwa watu Aba tariye guni Aba tariye gulun
10: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun Fedro larinha.
2: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ango baiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinha gun on a nyeimbanyo.
10: Aba gente errada que lá ninguém Jesus lê.
1: Aba leye dagun. Muruso ora lari gien. Aba ya harinha gun. Hanyi banyalun fedru.
11: Inarini. Duye aba hada gien. La diga gali lene la bugia. Itra linha badimure a keiha gien.
1: Aba lagume serun fedru. Inyaragua luma afinyur.
2: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba ti larita gu Fedru logo le larinha gu boibuga Jesus lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayu bia weyaso. Beye da gu banaw urwa weyaso.
2: Danti le larita gu nloagun, aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondara gu habu ti gu fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tiyan lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu Ariha gabala hadiga lun hasiya diru ni Jesus Aba hanugu ni Girago aba hetere garu ni lun pilato Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun
12: Uguya saharu etabai huriyo
1: Aba launabu Jesusu larinya
0: Uguya guana rugu larinya kubali
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru Aba itilaligu dini pilato Aba larinya gulun
12: Mona butibu sanikata. Ariha batin ila biduru itu guti.
1: Mona bu memete Jesus unikata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yuro sefuruni. Le hamuri hagri de hada nge aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagu ngumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
12: Você é tudo salu nigra que tu me arrua e te frio.
1: Larinha gubali pilato lira, ladiga subuti lá ni logo, ladiga lá gimuga e derege habu ti fadri. Curiga da hamanha habu ti fadri gugrigia, harinha gahon, no hamuri halun ligira wagutu no barawas. Abati larinha gum pilato.
12: Bati rebusa rube na tugu laule wagube harinha gaharu e te fri.
1: Aba hagua rago.
11: Dago bem logo guru.
13: Dago bem logo guru. Dago bem logo guru. Dago bem.
1: Aba larinha gum pilato hon.
12: Bati uri batu ladugu.
1: Aba ya hagua rago.
11: Dago bem logo guru.
13: Dago bem logo guru. Dago bem logo guru. Dago bem.
1: Feito bucinha lá pilato, le rederam cuido ama grigia. Aba ligira que tem para vaso, lari quieti, launa ha aboite Jesus. Aba letere que uni, lulatara wagun logo guru. Aba ti hanugu ni sudara, lidon, tuduru luma urue. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guagu de nitau aba, dego funato. Aba hadudu naba rigi, lau ti hibi. Aba hitu de ni labulu. Aba hagume seru aguara halu harinha.
11: Da pagarila haru ite huriu.
1: Aba hagayo ha labu lugu la aba mewe. Aba haswera guni. Aba hahu duragu abusura lu. Lari gie heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu la dauru gu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwei migi sinyo lau mira lumu. Gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hingaba la hada gen eredera tao ladaira. Ladaira nefu binafu in hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
12: Haruwe te huriyu.
1: Dago tiengi ye bian hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
5: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba yela me barara magduno lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisesi, lao, aba harinha gu hama gu.
6: Sefu ti amo, anisinyati le sefu da gulungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
14: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tao diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu lulachurunu lariyagati.
11: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe haba lariyamu.
15: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantiseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tumba Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go amuti ta me halle Galilea lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu in Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga iluru du. le agora babali la gume serun la ruin habungi tau sun la nig lila na fulasu le giri be ari metea kaiti luweyi ru lubaye aranse hani luba luweyi emera aguni abalebelu ru le nyi lubi pilatu amori ya helugu bu Jesusu uo gani murusu anufu de lida abatawiri du la nigi pilatu dan le lagambu be logo hila na Jesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubaye logo hila na dans les larien guboy lun logo inarini la aba lichuguni pilato lugu bu Jesus lun hose aba tilaganye hose aba ngamisa finutu aba larire guduni he lugu bu Jesus loige gurua aba loburo guni tau aba lichuguni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni la aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu hose ari frasule nyi luboy labonua Jesus.
4: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribo y luego yemera aguni, aba hagañe hija María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salomé, y bin y lu houdi, ahuru de luego lugu bu Jesús. Leyu dimaso, lafuna de la ruga, aba houdi luego lumua. Aba de hariñagu, amagua.
10: Caba sangidre y dubule que lubenri umua.
1: Da harini bei uwa lila unwe bududu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye ilue igien lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gun hon.
12: Manufude dago huma. Halu wa hinsa Jesus le Nazaret na leatra wa gube logo guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi kai lariya guni hu
1: aba haudi buriya hagiya ai ba goy na nyi nyi ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon mariya gutinya ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi ya lasaru Jesus lida ge oveni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumi tu Maria Magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, eibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya la duga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu banya luma. Houdinya arabon. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesus lungo hon unsu disipulu gu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari gie lasarun lida ge oveni. Aba lariye gu hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu, batise ihagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bo hawagun sanditia, aba me harai dagon.
1: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru lwe ige lonwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesusu meme idara walumutinya, ani choru gudalei uganu le hapuri chihaboi, lau milaguru lebure adigubi.
3: Ugano buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Capitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Gibenya garige ochu tiya haburi ha kate lebri la diga bai bungi uwagana gwa. Afagwa tiya haburi ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au aligida hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubu dubu.
7: subudi bamu gei linari katile arufu daha bayi bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriyu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bayi hagiya, richagwa tiyan ligibuge bungiyu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bayi. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariya si kei fadirigu ligibuge bungiyu, segun hagaburi, abahanuwa da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabay templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiyu, aba labri ha luago Sakariya si, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bongiu, abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariya si, rara loegen lonvere la tari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariya si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariago angeli ligia lun.
16: Manufude daba Sakariya si, ladiga akamba lani kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga uwele kubibirawe ligibu yebunju, matu kudiwenyu ni bimu. Ane buin luba lau sifri sandu luma yebubareka lago ahu. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata di Israeli na luhabunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri muhamma sana lu gine fune de ruha mabucha habanya lukagama di bayala itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure
7: abalaria gu Sakariya si lu angeli ligia
8: itara bagi na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadi wa
7: abalaria gu angeli ligia lu
16: Gabriele au lubuni buyu ligeuna habule na dimara habungu lu nichibu yugano kuitilebo. Cuento que me fiero que voy a volver a nadie y voy a poner. Veré de la manera que daría me lago a subir la bufla y bacate le da le da.
7: Sundan le, hanya hati buga grige bongu di agura bahi Sakariya si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri du boi, sinyan la dimure hajon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega marinha gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakariya si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
10: La diganyan ibuangi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaruni nibusi igari hagibuge grigi.
7: Sisi hati la rige, aba lohnahani bongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Flasi watibu Maria, anehi abore mingungu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
16: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israeli lu sunta ani magumo chati bayi larue ha.
7: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lu bayi la susare dukate le. Ma mari gidi nagu.
7: Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Ya di pasifri santu kuago. Abu me lu bura guni bulpapa puingu le ilinyu utmabe. Ligia santu bayi lu bayi irahle lu bayi pagadu utmu. Dira puingu lu pa laguaru. Ya di bidu heto Isabeli. Dagai na rugi lau su wayarula. Itra linya lubiti. Tomeha wago go haria ga wago sinyala tagari tu. Anihe isisi hati dagai le tuago. Ladiga uwa tunikata lasa rubungi.
3: abatitariengu Maria.
10: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baniengu beinao.
3: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi uubu Judea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutire uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
10: Binila divubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidambwe. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
10: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu yale lidamu. Umagi yeguele harinya guba sungirige luagu fulesi iwadi nama. Ladigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga li onwe buburi kata ilau lubafu. Aduga li luni kata hama habarugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge haweirigu. Abaladugu ni ha unabugu banya luweirigu hama. Habuga la mabanya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Ularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
3: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
10: Uwa abaleri.
3: Aba lariangu tun.
17: Kagie wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihua.
3: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburia ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sungha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga,
17: Kata ibe ifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
3: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru arinyaga.
8: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisalba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladiga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage laniku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun haa yere habuma yamu. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue ilidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuten. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu walu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugun lidon umale lani na darangile.
3: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungwa hon Israelina.
4: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburu dua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudun nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la duga uwati la ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, bolaruga ho, onigiria halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, sielu gien hon, abalarungo gadagudun, lueri gu bongi uhao, abahanufu de dagun, abalarinya gu angeli ligie hon.
16: Manufu de dahuma, laduga nihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu mudani hon su grigi. Luago agro hoa de la abasal baragule humu unye la deida Davidi, Kristu le hapureme. Ke ili segini le narien gwe hum, atari rube irahe ligia uburo kutida lage, romu lida haike gile ibiani.
3: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angeli gu luruga bufurumia ti angeli, abahichu gu uweri gu nilu bongiu hariyaga.
18: Uweri gu nilu bongiu lida liwa misiana.
3: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinya guhoni ri mudun hamagua.
11: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi von.
3: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubai hon niri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
0: Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichu gun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun.
3: Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinya hanyane tida liliru dubungiu,
16: sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luadwareme.
3: Aba lubai tihodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bai la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure mebongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani semeon, aba lichu guetenki runi lubongiu arinye gina ligia.
5: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama sibubwa inu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bouna habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruligeme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
7: abata wairi du la negi Jose, tausun Maria, laulera niegu bai Simeon luagu irahule. Abati la bini du nia Simeon, abala niegu tu Maria, tolugu chu Jesusu.
5: Irahule, lebuna bea sugera guni hon saragu Israelina, lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le lari.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Anita.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Irun lausun lelaria gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, José, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalém, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun flirubai Jesusu dusu irumu, abahoudi sungubai Jerusalém kei le hagaburili da fedu ligia. Dan ti le hagiribu dubai larigien, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalém ibidinyo hon lagubrigu. Harita goyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalém aluohe. Uruaveyu loegia ligia hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinha liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagiburigun, abata weri du hanigi aba tarinha gulugu chulun.
2: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
1: Abati larinha gu Jesusu hon.
3: Kagi ya wogu halohan. Ibidi yeti sahu, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
1: Woti gumfaranda hamani lelarinha gu boihon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho. Abati britareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes si gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirag Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Arinhega ina hungurigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi, larinhega.
5: Agambu wati aba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labuincha wagudiba, son flasu wayate. Son rubu larari da wagudiba, uma brilé segebe, lasu da wagudiba, uma brilé muara guti, luara wagwagduba, larihi bai sunu boa salvaruni, lelona ha bai bungi wono.
1: Dan le hayabi serago grigi luhu an lula badi seruninha, abaha larinha gunhon.
6: Arasan hebe huguyele, ka arinha gubai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lungu gayara la larihi buidu logu sansi guwale la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni titibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabuidu tili, lachu guba. Aba me lagu dun.
1: Abati harinya gu girige hagiye lungu.
7: Kata iti lumba iwa digani?
1: Aba larinha gu huan hon.
6: Le biyamba isimisi, luti lichu gu aba lun le uabu niya ba lum. Le gaigi boy, luti lafare yaguni luma le maigi boy.
1: Nyimbiti yaginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinha gu lun.
8: Maestro, kate lube wadigani?
1: Larinha gu huan hon.
6: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
1: Arinha gu tinya ginya fiu sudara gu lun.
9: Agia wagia. Kagia lubai wadigani?
1: Laniya gahong.
6: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
1: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugudago hongwa ahin huan lubai kristubai.

0: Ringa go Juan Hong.
1: Au, lauduna na badi seru. Gama lumu, anite boyaba le lumbe la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu timati noi, dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingaru chobu li luhaburu. Lu la ruma da gudini trigu. Aba me la nua diruni lida ge ife. Aba me la rei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lidan watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga Juan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarugu ligia abakate uribati, la dauru ni Juan furisurugun. Lubarage bai la dauru nuwa Juan, dan le la badise hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali sielu gie.
2: Ukuya nirelbe, le hisie beinu, le aubi nagunda.
0: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
0: Buñu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianven veyu lau mafia ochogoi, maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia, abalasandiru aba omebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
4: Ahin lirugu bai bongiu, saligo gita bai debu le feime.
0: Lariga Jesusu lun.
5: Tarin hale lerenu bongiu, mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari du baginha lau hagunfliru ni dumure le larinha gu bai bongiu.
0: Lariga abala nagani mafia Jesusu, luaga ba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu bau gu bai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
4: Nichi gu bai sun ubafu luma sun uwei gu ni lebon. La dega ibiha nali son le. Aniga yarat nichiko ni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibuge, bani bai sungu bai.
0: Abalarinya gu Jesusu lun.
5: Di se ba noi mafia. La dega tarinya hare lenero bungio, lunugu ba bungio le babure me bahu durogwa, ani lunugu ba ginye peseri vita.
0: Larigen abala nagani mafia uburugu Jerusalem, abala waire gudini tablugu templu abalarinya gu lun.
4: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu yaage lungana bu. Tadega terin halereru bungiu. Luna bai bungiu lani yangen ligu, lung huni giru nebu. Hanugu bati bu haha burugu, lue da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinya gu Jesusu lung.
5: Tarin haregin halereru bungiu, maucha gu bai abure mai lebu bungiu te.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala lue yeri ocho guni ladega lu Jesusu, aba legiru ni lungwa luagu atiri dan. Aba lagiri budu Jesusu Galileon, bun lau lubafo sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yego boi lau. Arufu da atiha ti da haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin luboi la werida, abalabelu rutidon haligili sihuriu li da lueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha ti da leren ubongiu, abahichuguli libro profeta Isaías don, dan leladan ubarun, abaladari rulenyin luboi la riega itera.
5: Anihi lani bongi yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetion. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagodunia adarutian. Lun nichigun arihini hongu marihitian. Lun nesefurni hau serua bunya uribo. Luma lunadimure haluago lidani lufule sei bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu, abala nyuru ke tiha sigiru sunha nyibanya ariye goi abala gumeseru adimune ha larinya ga
5: gunful heli dimuri le igibugi ugunya
0: adimune hetia ti sungu boi boi du luago Jesusu weri ti ha nigi luago lu boi du buri dimuri le larinya go boi hal gdago buri ti ha magwa
6: mama sale lire hosele
0: abala larinya go Jesusu hon
5: subuse ti nu luago harinya go balanu surusia agare nugu wa ba bongo Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricatele de cabalo bei cafare na uma. A de gabaginha ya bagaira.
0: A bala seguiro adimure a larinha ga.
5: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lameha sarago urinha, hahilago anhabanha umarigo, hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Itabi mahu la huya logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamon fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinya hilagwanyo umarigo hagia haga nobun ya Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weri ti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
7: Higira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
5: Maniba, furiba lidagia wagure le.
0: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gung hama ago.
6: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili sihuriu, aba lidi lubion simon. Sandinho ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwarige sandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
7: Buguya lira buibungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederu ni luay lidi, aba larinya gu hon.
5: Kasu gien nishi guni uganu le lagu tilaruwe ha bungi yo hon lila na libiri fulas. la daga non lira non na hawa.
0: Itera linha lidi apuri chihei na tida buri haligili si huriu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veju, nyin Jesus ulara laguna legiri bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari luhamur doguni, la daga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesus ubian uguni mala tubeyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hanyon heseni, abaladinu Jesus utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarihi gulun, lula dise du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesus utida uguni, abalagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dale lasu rubei la dimureha, abalarihi gulun Simon.
5: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: La niega Simon Lu.
8: Maestro, na daga me hadi vasuna ariebo, eni manyungu tiva nikata, kamalumo unke buguye lubeya riengu balin, wagura.
0: Aba haguru, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Aba tiha dagu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunen, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai ugunen, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, abalahu drogun digibu ge Jesusu abalarinya gulun.
8: Dise banwai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabui. Weri tigine lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
5: Manuvu de daba, luma ge kwento, Gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawuguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumurogulun itere.
9: Nabureme, gayarati barei dagwagetna, ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
5: Busentina, areida waba.
0: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahda gulani kate ile nika un, larinya galun.
5: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wago beilarinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo geigurigia luago areida wadi bula.
0: Eibudan, Eibu laburu chogontima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lula furidu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, ari huo lagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatija yabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tinha haliege bela hebelura, la diga kibe gurigia, abatija wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, Tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, abalarinya gulu sanditi ligia.
5: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
10: Kata isangrigye le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
5: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
5: Saraba. Barubun bubarari baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugin. Aba labudu nulubarari. Tobuga idabun larunra. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gun lau tuweri anigi.
9: Ariha adiwakate weri gutiugunye.
0: larige kate ile aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia aba larihi aba agubra di licensu gumadi giriti levi nyuli lida lubara lenyi luboi lagubura ha aba lariego Jesus ulum
5: falabana kei monoma kei sinani disipulu
0: aba ti Lazaru levi aba ligi lu isun kate ile lani na binade libagari aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu luma ge ora ligia Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula. Hama. Aba hagume seru fariseugu. Hama arufu datinha liluru du Moisesi. Adimun heluagu Jesusu. Hama lani disipulu. Aba harinha guhom.
3: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
5: Hama gadie banya. Memegi ruti ya surusia. Hasan di banya agia megi banya surusia. Mama lubiti ni abia alu hagrigi ya rishagwati. Ni abia alu hanya haga figu banya lu hasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
10: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
5: Kayara tifunagia. Hayuna ragu dunia guri ke ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
5: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijo gun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi dun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen. To binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinya guba, buiti matu to binadu.
3: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu le lueyu remera guni ebugi na linha Jesusu labad na gonad hamalani discípulo gu atu heina hagia discípulo gu trigu aba refer heni lau habu aba regini lila aba tiharinha gu hada ge fariseu gu hon
10: kasa uagu hadiga wadagu le maulu muti ladiga lida lueyu remera guni
0: larinha ga Jesusu hon
5: Mali hagidu sa luagu le la dugu bi Davidu luagu abadan. Dan le la lama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba le belu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugu tidagin fen toh sa agarew bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. La usun fadiri guru ginyan nu laye be lun banyan hegi tidagin fen tuguye.
0: Ariye ga tiginye hon.
5: Ga bafutina. Au le uguri garuwaru guti. Ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
5: Saraba, rara maba wakibuginya.
0: Aba Lazaru, Aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
5: Nal gu dadun luagu abakate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinya gu niye Jesusu sunha geegu boyenlahu. Aba larinya gu luwugiri ligia.
5: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagwa. Ida luba la ganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu luaga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau loige ubu, abalerede gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nugin serago grigia, nyimbi tien lobo wagie judea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularei da guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifri uribatia, arei da guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga arei da guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
5: Ulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale laroi habongi. Ulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Ulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Ulese watu dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi uba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugia le risi bay. Ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu gu hugia haeher habanya gwento. Ladiga hayahu haba lau iruni. Fugiabu gu hugia dale hadimur ha sung guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi yang habu banyak hong, insi ada hong, kabu itu haduga bayi lau lir, ladaga ibi ni gafiru utia, itra liyagi haduga. O ahun la aduga bu itu hong ruga haduga banyak bu itu hong, kabu itu haduga bayi lau lir, ladaga itra liyagi haduga gafiru utia. Ahun afure deh hong ha wagu banyak hari tega lau hibi ubala hamagi, kabu itu haduga bayi lau lir, afure deh hatinya gini gafiru utia hamagua, agora banyak hagi ya heresi biru murusun roja lau. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Itara luba wile la hafayiru waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi nye le timati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa huma muga ginye. Ferudna huma, ferudna wa huma muga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kai guberi ga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
5: Gayara ti funagi ladunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara buban lelera ra ifile lida bay lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu lelida bay bago. Idalinya gayara lubay barinya gon lon bibri sagane ilira ra ifile baguru gubay ani masandi bumuti durusu le baguru gubay. Biangwa tigui buhugi le sagabay durusu le baguru gubay furumi gayara lamu gabarihi nilira ra ifile lagu gubay bibri buy dulun basagarone. Uwa titidi buwewe buyti lunguri balanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bay kate buiti la rinyagu bay ladiga kate ila buiti titambay la nigi. Gurigi le uriba bay kate uribati la rinyagu bay ladiga kate ila uribati titambay la nigi. Ladiga luagu legibe bay titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinyaga luago au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinyaga li hon ida linya la le nyubu yube inu ani adiga li le nubaybe. Itara linya keyama uuguri le abu na gube imuna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle li nyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luago nyula ebu derebu guti. Ahintele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybe, itara linya keyaba ugiri le abu maru ruba ligibu agusagon, mawagu buriga, dati le linyuru beiduna, aba liadi fulu do lau eri tuagon, aba teigo don aba tagoni chegon son sui nagubay.
11: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weri tilisye lung, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan le lagambu boy ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weri gutinya, ida hafiye huriyu, luha yumurago lu Jesusu lu lidi arigda guagde lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausun hanigi, hariya galung.
6: Gadana ti lu bidaraguni ofisi le, ladaga hinsiye ti walo, ane ligia guana rugu, abu na guagde barun wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafali tu luba ofisi ligia, aba lona ha ofisi ligia, hadage lumadago ariyaga lu Jesusu.
12: Napureme, madilin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu, rugu bay dimurei, aba melarei dago numusu. Ladaga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyan gulu le aba liabi, nyubuiti. Dalen nariyan gulun numusu lun la dugu furme gwerig katay aduga lumuts.
0: Dalen lagambu bali Jesusu katay le, weriti la nigi lau wugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafalaru bali, aba lariyan guhon.
5: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weriti kei la finya wugiri le.
0: Danti leha chilir bay wugiri ya ha, nyindu bay oge Jesusu lari gong lubiyon ofisi, aregda gwali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubay jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
5: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
5: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bay, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigun ilubungiu arinya gina.
13: Chilugu aba profeta wairiguti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
14: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu walau. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, lelubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, lenyi lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulung.
9: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dapu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulung.
5: Heiba, Hanya gaya mele hari hubai luma le hagambu bai lung huang. Abahu tawa me lung luagu arihan ya la marihitia. Ibu gaya la maibu gutinya. Ari tawa ya la lautin lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu juga ya la hilanya. Luma luagu licikun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigi le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habu galuna habanya huang. Aba lagumeseru Jesusu adimureha. Luagu huang hongirigia lariyaga.
5: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau dawa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adorago, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lidna linaru kati, kahidi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Huang, lagiya ona gale le wau baitaniya gale reno bungiyo. Nona hanya nona gale bubara gie, lo laransi ani uma buba. Kaya nariya gu ni hong, uwa gale profeta wairi guti loi Huang hada songurige. Ani lau son lira, wiri gutimati le una butima baili dan la ruin habungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubra bali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagu, luagurricha la bungiu, laulariyagu liyumu luge huwa, luagulunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huwa, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungiu la dugu, luagu hafulese. Abalariyagu Jesusu,
5: Idaliyasa hagabri grigi halani na danle, kansa le negebe, itrahanya ke iranhinya ha nyurubanya parikaruko ahurera, aba haguwa raha hamagua, inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatun, lazga nyumbi iti huan lea badise ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu gawagu la sifiri uribati, lari ginya, aba niyabi haule uguri garo uergati, le egi bay anigura ligia, Ariyaga luagu gaigatina, kata dinuguya, ani luagu hamada na gafiku tinya hama agubra hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hadage fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafiku tulida uguru guligia, dan le tagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, abatidi lo aba lage ibinye hemeti, abata rara mula naga ge Jesusu, lo igien lugudi, abata dedirg duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abate seruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu,
10: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo.
0: Abati laniyegu Jesusu lu farise uligia.
5: Simon, ani aba kate lu naniyegu nipon.
0: Laniyega farise u.
10: Ariyega bainu maistoro.
0: Laniyega Jesusu lu.
5: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hata agenya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferudu nalani afuriti hati ligia hatuwe habiangu bai. Aniaga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malua afuriti hati ligia.
0: Laniaga Simon lu.
10: Lida naritagun, legibe ti mabai ladue ha.
0: Laniaga Jesusu lu.
5: Rishati le barinyagu bai.
0: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
5: Aniaga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudato muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurigele mibeti ferudna wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati lariyego Jesusu tuwuri tuguya.
5: Ferud na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariyega hamagwa.
15: Kata isa wugiri le, ibini luboy figou ferud nati.
0: Abalariyego Jesusu tuwuri tuguya.
5: Salba wadi bulida agenya bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
11: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yu fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tiyan lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le onderagu anya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
5: Furiti aban abu naguti abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani abalaburhan lidage luagun umo. aba hadugrego ni asugrutin aba hegini dunuro libiri aba labrha labad na gondubu datile labocho aba lasero la duga luma bay fulaso aba labrha libiri labad na gon hiyu aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwara luma kamalumo nyenye gen lida gen abrha tilido mole buit tanle la wino dubai gin ligia buiti la luba hon kala ile ruti san ago
0: larigie la niego ni Jesus kata ile aba lariego hon la umala ligereti
5: agarigere gutni lu hagambo agamba humana
0: abati hal gudni lani disipulu gu kala lila boy hempulu le la niega hon
5: uguya subuti gu dalali bungi ukati aramu aguati le luago ti bailaru ha hon aha ya me berese banya la lerero la hempulu lariego ago wakati lago ti laru ha bungi hon lu ibidi bailan lila kati le harihi bai hon Nungi uwa lagufuna tahamani kati leha gambu bai.
0: Aba lariyegu Jesusu hon.
5: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lerenu bungiyo. Ila uti le abruha bai lidan uma. Hagi agariki ha gambu ba li lerenu bungiyo. Aba liabi mafia. Aba lagidaru ni tidage hanigi luma finru hama. Masalbaru hagiyame. Ila le abruha bai lagano gondubu. Hagi agariki ha gambu ba li lerenu bungiyo. Aba heresi biruni laugundani. Gamalumon malagle tehada buido afinha tinha logo murusunda gamalumon dale hocho wagon mawandu hamute ile nadle abro belidon hiu agia grigi hagambu bali leren ubungi gamalumon muruso muruso apa bule dena hamale la dega idheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole sinyate ti la luba hon hadagi ainte lela nadle abro belidon mu abuiti agia grigi hagambu bali leren ubungi tawani gi buito Adik hagia kasu lau lereru, ibu hagia kei lubudugu. Aluba huwa ti kate buiti hadagia.
0: Aba laniya go Jesusu.
5: Uwa ti gurigia ebe duti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate o lichi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, Luma chulu bila na lula subudirunu wa luma lula funa gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu. Sinyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
9: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
0: Aba larinye guhon.
5: Hagambu balin lenen ubungiyo, aniyadiga hama ilelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
5: Kimu lobafu rugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, Aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
16: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garaba li, luma lulugu dibarana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun kate. Aba ti larinya guhun disipulugu.
5: Hagaisa hafinye!
0: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaili yanigi, harinyaga.
8: Kati funasa wagirile, gumadi lubali ngarabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu gegali lea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhali wagiri ligia, au sifiri guguribatinya, Madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba laguwa ragu lariyaga.
7: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagira guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, abalarinha com Jesus Sulum.
5: Kabir,
0: abalarinha com.
7: Legião, liribei.
0: Larinha com boi logo ligue lá liribei. La diga gibe hama sifiri com uriba tinha ha ebelo bem lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani a mafio gati. Caninha no la sarago boiruhu, eiga logo aba wubu. Jirafa, aba hayumuno com sifiri hagaya lum, lulona hania ha don boiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri do sifiri uriba tinha hagaya loibu guri ligia, aba rebelo ro ha don boiruhu. Aba tihaguro go boiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu. Aba haburi halidon laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani a buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagoi uburugu luma arabu. Aba tihodi go grigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boi sifiri uribatien hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
5: Giribu babu obion, aba me babau dogu ni son le la diga boi bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau da guni la digi bai Jesusu lun, lida sun, fula sun ligia. Tane la giri budu bai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligi lisi huriyu, aba lahu drogun, lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun, lulidi lubiye, la diga aba reguyon liru, Quebri dulso irumutau, tomwe. Dan le liabi boi Jesusu, aba hafalaru ni sarago grigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dulso irumutau, lau lesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawago surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagi, aba taguru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
5: Kaguru benu ago.
0: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalarienga fedru hama libirigu.
8: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
0: Abalarienga Jesusu.
5: Guru alinuago, la diga sandite na lafri don ubafu nidanguinha.
0: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sun girigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba laria gu Jesusu tun.
5: Nirao, arida wadi buladuga bafinyo runuago, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba laria gu lun hairo.
16: Hila abira, maberese digie ba lun maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba laria gu lun.
5: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili riboi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, aba lariengu Jesusu hon.
5: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, Aba larinya gu lau umala li heriti.
5: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba larinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
11: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Jesusu, lani dusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagudu sanditinya, aba lona haniya apurichi ahuganu, luago tilaruwa ihambungiyu, luma areida guagudu sanditinya, larinya gahon.
5: Manega huma ni kata huma guwa luago huwayesan, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dawo toy to huago bon urme wari ko muno to nyihin lumuti hachelura rede humani dari hidi lida ge fulasu ligi lenye lumuti merese biruni wa huma tamele hafur du lida ge fulasu ligi ya aba me hafur du ni kali ke luege hugudi aru da humamo ge luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligi igere humanya kai hadari ra gon hongo
0: abati hafur du disipulu gu hagya Aba haibugu ni sun li rahi ni fulasu apuri chihei ni huganu luago ti asalbaro ni alaida guaga da hagia sandi tiya li da sun fulasu lenye lumuti haudi. Aba la gambu gumadi mati erodesi luago sun kata ilela daga bai Jesusu ibidi ya tiluo kaba la larita gua la daga nyinya nwariengu tiya luago sara la huan li dage oveni hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinyaga tiyan, luwagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba la rinyagun erodesi.
12: Au gwa narugu o naha baya dure ili chigu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba la baha da wagu saragu kate?
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugu bay. Abati la nugani lidon fulasu magaire wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu la rui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubu atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagun lum.
8: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, Egi ni lida buri lirahi odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
5: Ruhu ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
16: Sengri guyo fein wama, hama bia udru. Hawa gubari gu yuda gai ha egi ni hon sugri gya ha.
0: Hawana ya no sengu milu wuguri ya, aba larinyago Jesusu hon lani disipulu gu.
5: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugu ni itara, Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tuku ya. Luha burugun. Hama bian udiru. Aba larihi sielu. Aba la tengiru ni bungiu. Larige la gubacha gunu feng. Luma ui. Aba lichugu ni hon lani disiplu gun. Luha faren ha hada grige. Houtie sungu bai kimule. Da le habuda habaru igira gutun. Bwingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju. Da le lafuri dinya lubai Jesusu. Labugua. Nyinyi nulani disiplu gu, diseru lwe, abalarinye gu hon.
5: Italiya sa harita gongorugia nuawu, katana sa segon hagia.
0: Abaharinye gu lun.
14: Anya hengarinye gu tia luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinye gu tia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinye gu hon.
5: Agye huguye, katana gya lida harita gu.
0: Larinyaga Fedoru lun.
8: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguya.
0: Aba larinyagu Jesusu hon, lau eregu, lumarinyagu hamani kate leni kaun, aba larinyagu hon.
5: Nasufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanigu bat na wuguri ya weri gote lita hafinye huriyo, haputi kufadrigo, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata, nafaruwa bahilagu bayi. Aba menasaron lidange owe ni luagun luru aweyo.
0: Larigye, aba larinyagu hon sungu bai.
5: Lebusente la falaruni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega leabuse rute le sefru ni libagari, leferi diru bai. Ahi leferi diru ti libagari nuwegye, le sefru bai. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi eferi dira o laguni chengu la lungu wa. Leanigu tipusiga na nuwago luma luagun nereron, au le uguri garu warigati. Nibusi garibadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Nidara hau, luagwanyahe la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe habongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinyagu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bungiyo, barulumuti Fedoru, Santiago, Lumahuan, Lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, Aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayan hoya lubugri oveni le lubai la sufriruni Jesus u Jerusalem. La usun luweni li dabu lago Fedru, hama libirigu, marum gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama bian wugunia ha lumobain. Dale adise deinanya, bian wuguri hagi aloi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
8: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumon, ibidi eti mehalu Fedru, kalalariengo boy. Sunti anihala adimureha, abaliabi aba duiri, oburoguanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duiri ligia.
2: Anihanira, lehisia bainu, agamba humei le lubeite.
0: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu, luagu labugoriga lila Jesusu. Aba herederu maninyu Maria gu hamuti kati le harihiboy luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
14: Maestro, flesa ya bubano, ariha bay nire le ligi erguyen bay, anin aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni aba laguara guaguduni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liumuluginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Ayumuro guadina hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati leluai siahamuti.
0: Abaloona bu Jesusu lariega.
15: Uguya gurigia mafiere de tia ani uribati. Atribaisa dan nenedero huma lubagayara la hafiero nuago. Ida me lagumacha mafia ni lehida bay. Barubai bero yaho.
0: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahu. Aba ledere geruni luluguchin. Aba taweri duhanigi sungubay lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladigubay Jesusu. Aba laniya guhon lani disipulugun.
15: Agamba humay katele boidu. Nadere geruwa ba. Aule uguri garo wergote ahaburugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelariya gubay la diga darunyo liya hasamina lukate ile ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa luagukala wairigu timabay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun. Aba larinya gu hong.
15: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibiru tina resibi lumuti gine launa habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida digi awiri gutima bay.
0: Aba ti larinya gu huan lu Jesusu.
15: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lung.
15: Neberi dira humai, ladiga le mama bay wagani wama gianyain.
0: Dan le la yara fa dubay, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiyan Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samariana heresi biruni abaharinya gun lun.
15: Wabureme, busenti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
15: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie, niyabia asalbaranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinya gu aba wuguri lu Jesusu.
8: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
15: Daritinya ga siga muhuyo lu hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Larinya ga ya Jesusu lu aba.
15: Falabana.
0: Larinya ga lu.
9: Nabureme, igira ba lu nabuni ni nugushi larige me aba me na falaru nibu
0: aba larien gu hesusu
5: igira ba nya hilagwa nya lu habunu ni ya hegeburi ahi buguya baiba apuche uganu lagu ti laru ha bungiu
0: aba yati larien gu aba lu
10: nabure me buset na na falaru nibu gamo lu mo na ibuga yebya yoro go hon ha wabiebe.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Obure me, nu ha bien fein ya.
1: Aba la rien go hon.
2: Bui durugal.
1: Aba ti la fri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivo, ki liga brihenya. Aba houdi lani disciple guluma. Dan le hachili rubo lida flasu ligia. Aba la rien go hon.
2: Hafur yida. Ma burha humamoga lidon ou chawaguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru. Aba la hu drogo afuri da lubungiu, la niega.
2: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede de hati laruga, loi, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu, dan le lasa rubai lidage la furi du. Aba la dare runia disipulu arumuga, la ruma agudun iruni. Aba ti la rinye guhon.
2: Ka wagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni. Aba ti la rinye gu Jesusu lun.
2: Hudasi. Lausa apa chuti balungurana aule guguri garo urgute
1: dantile hari hi bali halumo boye Jesusu kabala suserda aba hariye gulun
0: mapureme afra go manya sato efe
1: aba libuguni aba hada gelani gu Jesusu larige lungu sufadiri inyu tumati le lomene aba lariye gu Jesusu
2: igir humanya buidirugal
1: aba tila guru ni Jesusu larige musu ligia aba larei dagun. Aba larinye guhon, habu tigufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigutisudara aningu tempulu, hanyibi banya anugei.
2: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihahidani luha duguni hugunda nao, orali lun laguma dihale labure mebay luburiga.
1: Aba tihari guduni Jesusu. Aba hanugani lumi mfadiri le inyu tumabe, aba tila falaro ni fedru disege. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geye gulao. Aba genla nyuru fedru hada, kititarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyogoi, aba tariyogu.
3: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba layeda gu fedru, lariyaga.
0: Ibidi antivu girili giyano.
1: Malu tiloige, aba yelarihini aba, aba larinye gun.
0: Hani gugin ya bugwe.
1: Aba larinye gu fedru.
0: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigin. Aba ya larinye gu aba.
4: Inarun ni lwa guluma nya hanyay la. Wugri le la duga galilea na gine.
1: Aba ti larinye gu fedru.
0: Ibidi yanti nukala wagu badimreha.
1: Lida meme ora ligia. Dan le aniyo go la fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu. Aba la dikire gu wabure me Jesusu. Arihe lwa gu fedru. Aba larito gu fedru luagu lebu galarinye gu boi Jesusu lun.
2: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu aha ligibu agun, arinye gen hagaya.
4: Kei buge la Kristu boi, le profeta, arinye gu boi gekalagayu hawa ibu agu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyegu sarago amukate. Dan le laruga duboi, aba hondaragu uguri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion hadamuri, le linyu aga iluru du, aba hariyegu lungi.
5: Ariyega baywon, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba lariyegu hon.
2: Aha nariyega hon luago au la, mafinye badono. Aho nalegu daguwa, mounu buhubadna migregudun humaname, nariyega aba kati hon, lumagya kweto, nanyura awle wuguri karuwar gati, luwege longwere bungyu le sunti kabafu.
1: Aba ti halegu duni sungu bay,
5: bugye luboy tilirayu bay bungyu.
1: Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Huguya gwanarigu ariyega humali lagu awla.
1: Aba ti hariyegu.
5: Mabuse ruha do gefe hama amu won, wagye gwanarigu agamba wamali liyumu lugugye.
6: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubay, Aba hanugni Jesus ulugibu gion Pilato, aba hagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinhere logo mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logo ligie la Kristu baile la nua dirubai bungi ulula salba runia grigia. Arinyaga ligie logo uruwe ila.
1: Aba ti larinyago Pilato lu.
2: Buguya saan harue tabai huriyo.
1: Larinyaga Jesus lu.
2: Buguya kwa narigo arinyago balin.
1: Abati larinya gu Pilato hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
2: Madarit na duru logu wagirile.
1: Abati maharinya gu here.
5: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gu adiga I chilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilato kata ile, abalalaga daha ahin galilea na lubai wagiriligia. Danti leharinya gu bilu galilea na la, abalauna hanilu erodesi, De gumada Galilea, la deganiye la Herodesi, Jerusalén lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan la larihini Jesusu, la dega agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la dega milagru, aba lalag duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyeye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atien liluru du muisesi, magumuti hichugu lidunu, aba til louseru ni Herodesi, How lisudara nigu ke inikata. Ehere hege lau, abati hadore guagduni, tau dogu, vendegutu, ke iladore gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu. Veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la dega gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinye gu hon.
2: Kukuya nukbali ugerile nu. Harinya ka logo chaka uga da laani nya grigi. Alaga ta guwa naali higi bugen, aani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luago lita ge le harinya gubay luago. Madari ti ginye Herodesi li duru, giribu ga da la mon. Ariha humali luago madugi la ni kata le luuti la faru hilago bay luaygi. Na bai chaka da li lubayti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba da ruiti fedurugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
7: Afara baile.
8: Afara baile.
1: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu reha hong. Ligia tumahagu waragun.
7: Dagu wa baile auguru.
1: Aba larinya gu Pilatu hong. Lwagu luru wa weyasun.
2: Katuhuriba tila duga bai. Madari tina lepu na lafaru hilago bai. Na bai cha gudali, aba menigira guduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigo. Aba habihini le habuse rubai. Aba gubai tila duga ni Pilatu le habuse rubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubai. Le ado rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladara geruni Jesusu hon, luha duga ni hagunda lao. Dan lehodi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena, giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuga guduni guruwa lun, abalidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalarinya gu hon.
9: Wurinya Herusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahua huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baweju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahi ihanyabu. Hama ha mata gata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kaba gya maduga hama. Laule mabwe hale.
1: Baruti yegiye, biyan gafara hatiya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dan lehachili rubay, didon filasu le giri bay, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatiya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dan tile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
9: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, Ibiti yeti hong kala hadigubay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luhar hi kaba la un hada gien tere dera la daura gu Jesus. Nyinye nu grigia ariagua, nyinye nu gien gumadi matinha, ehereha la uhariaga.
5: Salva ti amo, salva gola gien lungua, ahi naru ni lubai lagu ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinha gien su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
8: Ahi harue te bubai huriu, salva go babungu.
1: Nye tiaba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
4: Aniha aruwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
7: Ahi mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bunguwa, salba bawa me.
1: Aba la denha leaba luloba, larinya ga lun.
10: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri, luma, uagia. Gadine tua lungu wa sufriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahi ti wugiri le. Madigi ti ni kata uribate.
1: Abati laniagu.
10: Jesus. Hari tigo bati anu agu. Dame le lagu meseru baru waya.
1: Laniaga Jesus ulung.
9: Ninari ubao. Luagu numa batipula. Sielu. Ugunye meme.
1: Amidirigu. Aba la buriga du sungu bou, dari la danri uru wa raban veyu. Aba la buriga du veyu, aba taheri da gutubelu templu tamida atumagwa. Aba ti lagua ragu Jesusu.
9: Nugu che, derega nu moto, nu wani, buha burugu.
1: Ke larinye gu itara, aba longwe. Dan le larinhi bali, abu ti sudara gu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu ni lubongiu larinye ga.
11: Inarani, maduronti buga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyin linyu wage ihaluru dun huriu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kata ile, la digibay linyo age lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu, aba la muri hani lugu bu Jesusu luma. La rige la rari ragedini luwege guruwa, aba lauburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aba dubu, le nyin lubay uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emera guni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilarinya guni lilurudu Moises.
6: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama li lida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Suntia nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, Aba harinya gu wugani hagi hon.
12: Kawa gu halu hile liu ha bai hata hilain, uwa kia sara li lida gyoi. Rita gu huma logule me halariya gu hum dale kalile ugi me. Logule rube la susar gulu, ligia le ugiri garu wa lubuts. Luot na ledere ke rumu hata hu gafigu kia. Aba me hata rugani logu kuruwa, aba me lasa ru lida gyoi ni logu liru wa we.
1: Aba ti harita gu lagu dimuri le lariya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau da guni sun kata ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lililu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuahu. Dan le larihi bailuragirugun, gamisa rigaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihibwe. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Abati lania guhom.
2: Kansa le wagu bai hadumre ha son eibu gai na homa.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
10: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhom.
2: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galu.
10: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibay, luma luagu lereru, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kateile. Gama lumo, wirigi dahamaru, Hada ge wurinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
2: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya lunti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara gya leresi biru ni luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wage de isun le tania gu bi lerene ubongi gu, luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu muisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribai lidon fulasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu lulere deru hama, harinya galun.
10: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba tihania guhamagwa.
10: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, da le adimura heina lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudani umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
13: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, Ariha lali Simon.
1: Aba ti habagda guni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
2: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Kawau hanuhu dedago. Kawagu li lowa bi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana. Magri guti pantu. Mabu ligia anati au.
1: Dan lania gubali lira. Aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la. Ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lania gu Jesusu hon.
2: Anihisa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu gine, sun hagiye. Larige aba la niye gu hon.
2: Le asusneru dubai no, ligie le mehe wagu bin nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le burungu yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba la niye gu hon.
2: Burungu yu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luru mawe yu lunya la bagari don. Lunti lagi la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubo wagu, lunha sakri hon lunha ferudu na wala hafigon. Lagoma serinya apuri chihani ligia uburu gugi in Jerusalem. Uguya, gefentu lago buricate le. Nona habai sifirisando. Le frama se lubei nugu chibungi hon. Italalinha lubeiti. Rede humaya uburu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo le siye lubei.
1: Abatila nigini in Jesusu bongu di ilo uburu gu. Chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu. Abalabiniru ni. Sunti ya niala abinirenya. Abaladinyuru hawei. Abala nguni wa sielu, larige hahu drogu lung, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda, suandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu, kapitulu aba.
14: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime hadimure, ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi meme dimure. Dita lubaiti lagume serumu bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien laduga yin bungi sunkate. Uwati ni kata adugu tile mama laduga. Ligia ichigu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagu du bai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nyenye meha aba uguri lona habungio, giriti huwa. Le nyubi bai, lulichu gufe luagu larungonga. Lugayara bai la, hafinya nusungirigi ya lidagi. Mama huwa le, lubai larungonga dagudu haugirigi. Aba uguri ligia le, ona haubai, luna dimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le, larungonga dagudu bai hausungirigi ya ubogu. Lida hali meha ubo ani lausun lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wago lagayro yebe liabe gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro ahiti hon ha eresi biru bali afinye hagea luago lulu muti ubafu hon nunirahi yabaya la bungi nirahi yabungi yu hagea mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula nukunda aba ugari Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugurime. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaragati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te huwa luagu. Aba laniagu.
4: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halela meha nubarage gin
14: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweri dirisi ladiga lumage moises ile resi biru aliluru dumbungi aiti insieni luma inarani lidage hesu kristu liabe wagil niaba arihiti bungi Lirele abarugu bai le yarafa bai tu lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aligu dai kate ingi la. Aba laniya guhon fura.
4: Mama au Kristu bai.
14: Aba yeti haligu duni.
13: Tata buti profeta Elias ibuguya.
14: Laniya gahon.
4: Uwa mama au.
14: Aba ya harinya gulo.
13: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
14: Aba laniya gulon.
4: Mama ginye au.
14: Aba ti harinya gulo.
13: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abai baniya gulon buogu.
14: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, laniya gulo profeta Isaías.
4: Au umala lile aguwa rahabai lida nflasu magaira watu. Darahuma uma suruti luba liyabu iwaburemi.
14: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Abati harinya gulu.
13: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
14: Aba larinya guhon.
4: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tingu haganagu. Liyabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lungu hamuga na faraga duni itagiri galigaidi.
14: Sun kata ile lida kula sule giri bei Betania la susere. Lui ge ubu le nyi ge lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nyi lubei la badisi hua. La ruga, ava la rihi hua liabi Jesus o yara fadeina lu. Ava la rihi gu hong lani gu.
4: Aniha amudun le launa ha bei buingiu, lu la gita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha na dumureha, dan le narihi gu boi. Lebi baba waguri nari gie, le wairi gu tisugu nao. La duga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna, lung hasubu diruni Israelitin.
14: Ariha gati gie hua.
4: Ariha numuti sifiri sandu, kama aba unhu. La rei runsi elu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nu kate ila wagiri ligi. Ariha gairugu timeha le auna habalina, abati seha lau duna nu. Dame le barihi la rei runsi sifiri sandu, Aba melarara mulabulu ita gabuguri ligi ya buguri ligi le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luago ligi la lire buibuingio
14: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale lari hi bai hua las gun hesusu aba lari ego
4: ani ha mudun le la noa diru buibuingio
14: aba hagabu ni bia lani hua disipulu lari ego hitar Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesus u lari gu. Kei lari hi hafalaru ni aba laniye gu hon.
9: Kahariya habai.
14: Aba hariye gu lu.
15: Maestro, halia baganao.
14: Aba laniye gu Jesus u hon.
9: Igo gu harihei.
14: Aba houdi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi helilna gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gaboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libuganya aba larinya gulo.
15: Dariwa mali Kristu.
14: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariye gulu.
9: Simon bugu yele liro Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la irile Fedoru.
14: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galile. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
9: Falaban.
14: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba darinye gulu.
16: Ei, ariha wa mali ugile wago bei laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bei haburu ha profeta. Jesusu le liro Josele Nazaretna.
14: Aba larinye gu Natanaeli.
17: Aniha infunagi Nazareti na buiti.
14: Aba lariye gu Felipe lu
16: higabu bariha.
14: Dale lariye Jesusu layara faduna Natanaeli aba lariye gu.
9: Aniten aba laduga wagun Israeli le timatimat uati yegu au lida.
14: Aba lariye gu Natanaeli lu
18: idaliyangi ya basubu diruni.
14: Aba lariye gu Jesusu lu
9: ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu dale tabu gianyati bulan atidi bu igu.
14: Aba ti lariye gu Natanaeli lu
18: Maestro, buguya lirau boi bungio, buguya harua itabai Israelina.
14: Aba lariya gu Jesus ulu.
9: Pafinu bai nu ladugar gu nariya gu bun, lagu ariha nani bu tabu nga tidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
14: Ariya gatigia Jesus ulu.
9: Ninaru hau, lagu harihu bai lan sielu darago, anyaha melani bungio angeligu amudeha luma arari hanaugin aule lirau uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
14: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseu gu. Aba hada ge habuti guhurio giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
18: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu lauseini kay badagnen ahi uwalo bay bungi luma.
14: Abalariya ng Jesus ulo.
2: Ninaro bao, lagunen la magra ho yate, siyate lebelo ron lidon laro ha bungi.
14: Abalariya ng Nicodemus ulo.
18: Idal bagi lagura ho maya. Aba bugiri weyali. Gayara ti funagi lebelo ron yaturage irgun luguchu. Lu yatagura hani.
14: Abalariya ng Jesus ulo.
2: Ninaro bao. La ulela magra ho ti lida gie duna luma lida gie si firisando siyati le belo nun lidon la ruin habungi le agra ho bay hata gie agubri go haguri gie banya itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi le agra ho bay lida gie si firisando itra linye ligaburi keisi ligaburi si firisando ma uiri data lubay ti banigi la undarin gubu lago luti laya hagra ho ni wasong gurigi itra ke lafuno garaba le lenyengie lumuti la pusera Agamba bay la muri ani ibidi ti bon halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi son ha agra ho ban lida ga sifirisando
14: aba yati la riña gu Nicodemu lu
18: ida lu basa kataile
14: aba la riña gu Jesus lu
2: aba omen bu maestro Israel en buguya ibidi ti kataile bon dinaro bau la ulen la wa subu dirube ligan la wa dimure ho bay ke fema guia luago le ari ho wa mali bay huia fariseo gu Mafinya tun luago le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hu bay nu, dan le nadimure ahon luago burikate le lani na ubo, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uagil niaba amuide riti cielo, lari niaba larari no nyengi luga yara la gefen lan luago, no iti gya aule lira uaguri. Ita rakeme ha linyuru no Moisesi ti yawa hever luago webe lida fulaso magaira wati, lunga salboro balan sunha arihiti atuago, ita linyagiye ni iruwa balan luago guruwa, Lun son lale afinyoriti nuago, meferi dunu hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
14: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
2: La duga weiriti hisi ngurigi haubogu banya lubungiyo, dari lun louna hani lirag le aba riguti. Lun louwe luago hafigon, lun son la hafinyoriti nuago, meferi dunu hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubawa kung lulichi mong hadono gurigi. Launa hani, lunga salbaro ha ubawa kubanya luwago. Le afinya ti luwago, masiya di ruwati. Ahi le mafinya ti, siya di wali laduga mafinya la luwago lirau bungi le abangrigote. Ha mafinya banya, siya di wanya, laduga dambuga le liyabi bay larukong ka ubawa kung lunarugo gadagudu la ubawu. Hime iti mahamuti lila na ubawu, lubure ga sugulaw larugong ka. Laduga kati la uripati hatago bay. Son haduk banya kati uribati iere guti larugonga hon aba hadise ton loi larugonga ligia loi la subu diruno akate uribati le haduk bay haduk bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hamala rugonga lun larikino lagu haruma la le haduk bay la ulubafu bungi
14: lari yesun katile abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo abalere denu atiri danyen abadise Nyenye gie huwa abadi sehelida fulasu le giribe eno Jarafa lunu salim Natuga nyenye ila saragu duna Aba buriti hayabi nguwa grigia aba abadi sehiru Nubarege la dairu huwa la sustere da sun kata ile Abati hakume senu Hada nge lani kuhuwa asige ne luma aba Huri uluagu igaburi le lani na arumani Abati hodi anie galu huwa
13: Ariha basa maestro Ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
14: Aba lania gu huwa hon.
4: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Lida amba marie. Adari tau bay ladari. Leti lumada adari le nyei bay agambi. Wiri ti ligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara niya ginyeti dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna budunti ma. Esusu le nyingu bay siya lugien au ginyun sun gregi. Ahen le ubo woguna lere gunye lani na ubo ufura andalan. Ani luago layanu. ahi le nyubu ibai sielu gen, hau gen yin sun krigi. Logu gen yin le ariha lali bai, luma le agamba lali bai la dimure. Gama lumo, mi betinya afinyeru ti luagu le lariyengu. Ahi ti le afinyeru ti, la chowru bai logu inari ni la le lariyengu bai buingi. Le launa ha bai buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bai. La duga, mebe hati lichuku ni buingi yo la ni sifiri lumo. Hinsi hati lirau buingi yo lumo, ruha li gen ya ubafu lumo, logu sun kate. Le afinya bai logu lirau buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai, la finya lu logu lirau buingi yo, mabagari bai libe I bagari ligi, ani mebelu bai sielu. Laburu haru gba liganyo buingi yo logu.
6: San Juan, capítulo 4.
14: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu hesusu, sighaw lani gu huan. Abagibet mahama grige nyibu ite lun. Lun, habadi se irun. Lausung mama la hesusu, abadi se ihabay. Lani gu abadi se ihabay. Dale, la subu dirun bali hesusu, kateile, aba lafuri dun hudea gin lun, la giri budu galileo. Lasi gribati lobo ugen samaria, dida waya suligie. Itra liati, La chilera lido aba flasu samaria giriti sikar jarafa lu muole meha digiri bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe hagora lu fusu hakob kaiti buchala luago hesu soibuga aba la nyuru la fusu ligi kaiburi amidiri gora ligi aba titia bi aba wuri samaria na dabura duna lidage fusu le Aba lania ku Jesus tu.
9: Ruba morus no dona no.
14: Anyang rati buga lani disipulu go agai hai gini buruk. Abati tarinya ku wuri samari na tolu Jesus.
19: Ida lagi bamuni hai bai duna numa lari ge huri ba. Nuge samarian. Misi awati aga huri hong gua hama samarian.
14: Aba lania ku Jesus tu.
9: Luhamuga subuti bani edeu hanile lichu bai bungiu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hai duna buma. Bamoi yang hanya hamuga numa, apa hamuga nici kong apa luhu jadi dunia lega yara tilici kong ibagari bon bon.
14: Apa taninya golu?
3: Ua gubai tika bala au badabura dunia ani hulili tifusule. Ida lubati bici kong ni luhu jadi dunia ligi enu. Hako ule meha wagucha igiru balin fusule won. Gurati meha dunia lidage hausun lirahnya hama lini bafago. Wairi gutibu funage sugi lau hakou.
14: Aba lariye go Jesus tu.
9: Sonha atu tin lida ge dona le amagra buda yaba. Ahile atu tin lida ge dona le nichu go bai. Ma sandiru do di ali me magra bo. Da tuga dona le lube nichu go ni lu. Ge sen se be lida lu lichu go I bagari magumu chati tilo.
14: Aba tariye go lu.
3: Rubai duna ligi eno, masandi rudigi enamu ga magrebu, miabi enuguya meyafusu ruga dabura duna.
14: Aba lariye go Jesus tu.
9: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
14: Aba taniye go lu.
3: Mamaritin.
14: Aba ti lariye go Jesus tu.
9: Binaru lau bariye go lagu mamariba, ladiga sengi hanyo ugunye umati ya baganawo. Ani mama bumari le umabu ibaganawo weto, inaru ni le bariye go bai.
14: Da tagabu bali wuri to katile abataniya gulu
3: afinyet na lagu profeta ba wagicha ku ha samaria na hudugu atia me halu bundi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyu arinya katun luagu herusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragu wa lumbungi
14: abalarinya gu hesusu tu
9: afinyo banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lu bungiu, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kalaun hahu dragoa. Ahi wagia, subudi wa muti kalaun wahu dragoa, ladika hada agi huri juli abi ya salbaroni. La chilir ba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lu bungiu lau sifiri lu mayinarini. Ladika itara linya labu seru ugu chili, lun lahu dragoa lu, sifiri bungi. Ani hau do ragu banya lu, lu ti hadugni lausun hani si firi luma hanara.
14: Aba taniye gulu.
3: Subudi ti nu lu agu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura agu agu du bai sun kata iwo.
14: Aba lariye gu Jesus tu.
9: Au Kristo bai, le meme ayano ha bai buma.
14: ligeti hachilinu lani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimure hatuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserube o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga idina abatidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
3: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasan ligia Kristu bai.
14: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
2: Anihi aba eigi ni numale ibidiye ti hon.
14: Abati haguba seru disipulugu aligu dagua hama gua. Aba haniyego
18: mafuna sabaruhi hegi nilu
14: aba laniyego Jesusu hon
2: nadugu nilugunda leona habalina luma nagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai hugu yariye gatu mege iki ligadur hati luba luba hane ahi au nariye hane hon ariha humei nad lidani hali la luba hon rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wetoti dando abu naguti ke alubahati gunda gwatin lida aba ke lubai belarinya wago amule abu nagubai amule alubahabai ona hanadun alubahalenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya alubahabali lebegi hawadi gimare
14: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru ten lwago Jesus lau tania gunguri tuguya hon lwago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumuro gulu lu lerederu hama. Aba lerederu bia weyu nye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinye gubai. Aba ti hariye gutu uri tuguya.
8: Mama rigali logo le barinye gubai mwa finye ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubou.
14: Biawe yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kai lariye gu ni Jesusu Gwanari. Luagu meberese uwa tila, la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladiga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, ladiga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu dimeime. Nyei yeti aba uguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logo nyubi halila Jesusu gudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie. Lularei da guagu da nilirag. Ladiga madise lila lun longe. Aba lariye go Jesusu lun.
2: Hugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinyato.
14: Lariye ga wugiri ligia lun.
18: Keima ufurese. Lubara gen longe nilag.
14: Aba lariye go Jesusu lun.
2: Giribu babu ubiyong. Areta guali birag.
14: Aba lafinyan wugiri ligia luagu le lariye go be Jesusu lun. Aba lidi. Da layara fadu bai tun luba. Aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
18: Arei da guali birag.
14: Aba lal gudunia kala aura lagomesele lira arei da. Aba hariye gulu.
8: Gunya aru ladangri aba rabume yu lagidara biri uluwai.
14: Aba larita guni luagu ligia la aura lariye gu. Jesusu lu luagu arei da guali la lira. Aba lafinye nu luagu Jesusu. Hausun tila na luba. Ligia libia masaini le ladigba Jesusu. Dale lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
6: San Juan, capítulo 6.
14: Lari gine abalidi Jesusu lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihini buri milagru le ladigu bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesusu lo agu aba wubu. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Daligia jarapa liluwe yuri esefu nye. Le hafedu hurio. da lari be Jesus luago sarago ha la griga pala biti abalenia gulu Felipe
2: ale basa wagan ha igi ni hon son gori ki ha
14: lariya go balilira durgu lagabu kabala lariya ga Felipe Jesus subudi lali bu kabala la dig abat lariya go Felipe lu
16: ni bien san fiadil fin logo bon le tafani honiwa murusu murusu ha da son grigi ha
14: abat lariya go Andres abagi ha da discipulo le lemo le Simon Pedro no
15: ani ha ba ira hya anu hisengu fin luma ama bien udre gama lumo logo belira un sarago grigi ha
14: abat lariya go Jesus
2: ani go ma hon son go belo hanyoro
14: Yen yang hawara seng milu ugunia bogu di hawai unia hamairahun. Kaiti yen yang la saragu sakadi di dafla suligia aba hanyuru. Abat lanu gunu Jesus ufei luha burugu. Lari gie lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nu hon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sung ha nyumba. Ligie meme la dugar hao udira. Ruina lei sung le abu serube hon. Dale kimulenya abalania go Jesus ho lani discipulu
2: abuta humai sunle igre go bay me feri dinu lamu ga nikata
14: aba habuda hani aba habuncha go du su fani e la ulti fe fe le igre go bay tida ge seng fe dati le hari hi bali igre ge milagro le la dug bay Jesus aba hani ye
8: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo bo
14: Kaiti la subdiruni Jesus luago busai hama hanuguni lau ere luhaduguni uruime abalidi labugwa luago wobu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularundun abahadi nagutidon aba ugune abahagume seru ahiroguwa lu achilunu kafar naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama abalagume seru garabali Afro go her abalero gadu dale awasi luara sengo o 6 kilometro lige hari heliabi Jesus tuagungune eibugene lige bogudun aba hanufu de dagu aba lani go ho
2: manuhu de dahuma aule
14: aba ti heres biruni la ugunda nitida ugune aba hachiluru lido flasule nyihi lubai hodin lida murusungor Laruga abahari higiri ya haeredere mbelo bafurugo Luagu nyudu halabuga disipulugo Tida agune ito nyeibo Ani tuguye rigunyo nye Ani midi nila Jesus ulhama Suti daligia Aba tiabi gogune Uburugu ya tiveri ya silulido Aba fulaso Yarafa lule nye lubai Hei gonfein Larige letengiru Jesus tuago Dati harihi begiri ya luagu Uwala Jesus nye Nilani disipulugo Aba hadi nagutidon ugone ipuritugwe. Aba houdi kafar naumu aluhai. Hale la chiliriba ilubafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
18: Maestro, ida buga sambi abi?
14: Aba lariye gu Jesus hon.
2: Ninaren hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun haluhana. Mama ladiga gufano da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumuchaditi. Alo ahomeyo egi nile lani na ibagari magumu chariti. Dike egi nile lube nichigu ni hon awle lero uguri. Ladiga rura alibungi ugu chile ubafu unu lu nichigu ni ibagari ligi.
14: Aba tihaniye gulu.
8: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lube ibibungi.
14: Aba laniye gu Jesus hon.
2: Lela busa lube ibungi yu luhafinya ronuago awle louna habayi.
14: Hariye gati ilu.
13: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon luhafinya ronuago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasu mageira wati. Keitania gunilereru bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
14: Aba lariye gu Jesus hon.
2: Ninaru hau. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugyo to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
14: Aba ti harinya gulu
8: rubo fen tugunya won suada
14: aba laniya go Jesus hon
2: au fen to ichigo bon ibagari le nyubi tinumon malama duguya lime le afinyo tinuago mamagra budugya limegien kele nubai bai hon Bukunya mafinya tu lausong arih humadi nala. Songgeri ge halisi ko banyak nugu cino. Nyupitian no. Hati nyupitian no mau mabuku no banya. Mama niabi yang sialu ge luna dugu ni nugunda. Niabi luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labus ni rubai nugu cino leuna habalina. Lumeferi derona niaba hata ge halisi ko banyak no. Lun sarag derguna ni lida ge owe ni lida melagu mohon weyu. Le labus ni rubai leuna habalina. Lun sun laha nugu tinda kesi lirau bungio. Afin hagia nuago, lunga bagari hamale magumo chadite. Ani na sara gudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
14: Aba hagume seru huriyo, agili liha luago Jesus ladiga larinye gu luago ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
15: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subuti wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati larinye gu bay, luago sielu ge la lararira.
14: Aba ti larinye gu Jesus hon,
2: Magulu luha humano wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubai la nugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge owe ni lida lagumu honweyu. Larinya haretita libru toherero profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lubai tihagambu pali bungi ugu chile furende hagia luma gine nyubu itia numon. Mama hamuga tia luago anihin la arihiti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi yu. Auru gini arihei. Ni naru hau, luago lela afinya tinuago kabagari ti le magumu chadite. Au feinito ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinito mana lida fulaso magaira wate ane lao son luwuyeri hilago wate. Gamalumon, anuha feinito arari rubon siyelu gen, mawe gu hamamu gaha eigit nyatida gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon siyelu gen, le eigit nyatida gen fein tuguya, la bagari duba son wada. Feinto lumbu nichugu no, nugu bugu anarugu, nichugu belunga yara bela habagari dungurigia.
14: Abati, herede nuhuri yu adimune hahamagwa, abaharinyago.
5: Ida lubasa laiga gudini le lugurigu guanarugu on.
14: Lariyaga Jesusu hon.
2: Ninaru hau, lagu ahon la maigi linage nugu bu aule liro uguri, matun humi menita, mabagari dubadun. Le egiti nugurigu, gura lei nita, kabagari tile makumu chaditi. Ani nasara gudu be lida gen owe ni lida lagu mohon weyu. Lugundu egi ni leti mati mati nugubu. Uni leti mati mati nita. Le egi ti nugurugu, gura lei nita, lida nyi aba numa. Lida nuguya aba luma. Itra kei lona hanina ugu chili vimati ani kabagari nuguya lida gine. Itra meme gine le egi ti nida gine. Kabagari be nida gine. Anuha feinto arari rubon siyelu gine. Houti hagucha ku feinto mana, lau sun luwuyeri. Hilaguatin, le egi ti tida agin fento la bagari duba lun sunda.
14: Lida, adamari daguni, tida haligli sihuriu to kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Saraguhaya hada agin, hafala rubali Jesusu, dale, hagambu bali, arufu da hanile, abahani agin.
20: Ere guti arufu da hanile, kabas anhara lun?
14: Awala subdiruni Jesusu luago, hagulu lihayala, luago kate ilige. Aba laniye gu hon.
2: Chukai gu wagu dalu mutu san lira. Kaba hamuga funati asusereda aha na hamuga hariha au uguri garo wargati. Amuda ile nari gong sielun leme henyi nubai furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahi ugrigu mebegiti nikata. Ani sombri kate ile naniye gu bain hon lani na sifiri luma ibagari. Ananyahi wahina agia mafinyati.
14: Laduga luma ge furumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya baya. Luma kabala lugure. Aba laniyego.
2: Ligia naniyego bain hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon.
14: Luma gedan ligia saragu hanyi hada geha afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibu hanyi la luma. Aba ti laniyego Jesusu hon duusu disipulu go.
2: Agi huguya. Busentu gina hidi noye.
14: Aba lona busimu laniyego.
18: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile bariengo pai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pai lelira ubungi vivati.
14: Aba lariengo Jesusu hon.
2: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya, lausun lira ani abahita agien lani mafia.
14: Da lariengo bali Jesusu lira, luago yinhudasi lelira Simon Iskariota. Ladiga ligia balabuga alugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
14: Lari Jesús Catile, aba ebuga yala Jesús, lobo Galilea. Babu seru tilere de un Judea, la diga, habu seru huri uhafa un hilagube. Kate Yarafa lila aba lidage hafedu huri le giribe to fedu di basin. Aba.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Merede de Valla.

0: Abalini Simón Pedro luma amo discípulo larigi larigi Jesús. Kiti subudilani fadiri le intima boy discípulo ligia. Abale belu luma Jesúsu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro abale redero bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe discípulo ligia dimun hetuma to unigirbani ben alun debela gudoni Pedro. Abati tal gudoni unigiru tubena Pedro.
1: Ma buguya abahada gelani girigele disipulu gu.
0: Maringa Pedro.
2: Mamau.
0: Iti diliga lubai abahafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nye nye ge Pedro hama abachara gua larigiri gu wat. Abalagume suru fadiri leinyu timabe yaligi dagwe Jesusu kata yala lani gu bai disipulu. Kata yala gie larufu dahabai. Laringa Jesusu lo.
3: Bau kita na dumre haligibu ge songu bau. Song ada naruhu dah hati dah ligili siluma templu rugo lenyen lubai honda rugo song huri. Madengu kita na lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal lubai balik dah. Alik dah bayang hagam bu balina. Agi alarinya ge le wau bay na dumre hong. Subuti hamu tilen nariya gu bay hong.
0: Dah alarinya gu balik Yesus kata le. Abal liabi apa hada ge su daragu ha. Tani na templu. Abal lagai oha ligibu aku. Abal alarinya gu lo.
4: Itra linha sabu no bonifadri lenho timabui.
0: Larinha ga Jesus lu.
3: Ahi arinha ga no bai uribate. Arinha ga bai halinha nila luriba. Ahi ti buitu lu bai len arinha gu bai. Kagi e uagu bagayo hanuago.
0: Abati lona ne nasi grago lu gaifas. Fadri lenho timabui lida irumu ligi. Suti dale anhe go bua fedura bachara gu larigri gu wat. Aba arinha gu lu.
5: Masa buge aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
0: Abal la yeda ko Pedro abal aniego
2: mamau
0: abati lal gudni aba hada ge lumusu ne fadi dile inyu timabai abali duhele libu ko Pedro ari ge
4: mafuna ge ari anu muti buluma lidan flasu le burinye lubai tidi boliu
0: abai la yeda ko Pedro lidan ora lige abal yugru hagai abati anu ne Jesus lubai ge gaifa se lulubio gumada aruka dena liati mebelu te huri palasi rugo loi haviedu Sinyal megada lani adine nile lani na wei resefuru. Ligia lafri dubai pilaku no la dimone ha ham. Aba lani agu hon.
6: Kasa li duru begri gale hum.
0: Aba hari agu lo.
6: Luhamuga madugu la uribani. Medere geru wamuti amuga bun.
0: Aba ti lani agu pilaku hon.
6: Baruhumu. Aku sadaga ta humai kai lani agu ni hiludu duguanaru.
0: Hari aga huri ulo.
7: Wagi a huri yu. Maricha tivalno wasia dirunia ba grigia lun longwe.
0: Italia la gufliru le laria gube Jesus luago ida lubala longwe. Aba le belo no pilato palacio go. Aba la gua no Jesus. Aba laria go no.
6: Pukuya sa harua ita bai horiu.
0: Aba laria go Jesus no.
3: Luago bani bungo bal gita haluago lira o di la diga hania go ni amu bunu ago.
0: Maria ga pilato no.
6: Horiu funagi au. Binasio go hama habuti go fadri go. Hagi ada lagi rubali bunuh. Kaje biduru bay.
0: Abadi larinya ku Yesus lu.
3: Mama lani na ubole na ruhiha. Lu hamuga itarani ala. Agen tengonya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lur tu kuhuri. Mama jana na ruhiha.
0: Abadi larinya ku pilatul lu.
6: Uruwe lu bayi tipuguya.
0: Larinya ku Yesus lu.
3: Buguya arinya ku bela ku uruwe na. Lu le nagar ho. Lu le niabi lidong ubole. Lu larinya ku nile inaru nibe. Zon haga gamba di banya lo inare ni agamba hamuti le nariye gupi.
0: Nariye ga pilato lo.
6: Kata iti nare ni bay.
0: Lari ge ladig ni pilato alig dahani le. Aba elafri do dimre hama huri. Aba laniye gu hon.
6: Madarit nani morosu duru logu wagiri le. Kay hechu huma lo nigira gudu aba adan riti hon. Lida fedu le lueiru ya seferu ni. Husente lo nigira gudu ni hasusu le haru ita huriyu.
0: Aba ya haguara gu son hagi.
8: Migira gudu bay le. Barawas la bigira gida.
0: Barawas ligia, aba hiverit.
9: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanig ni Pilato Jesusu, abalona ha abaycha gide. Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadagra guagda ni tau aba dagu koloru guch. Da meme jarafaya lubadu ariye gaina.
4: Kapagari laharu itu huri.
0: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafri do Pilato aba la niego hon hurio
6: na sagara liahu luha subdruni logo madare na duro luago
0: aba la frido Jesus lauri di lauti hiyo labli taud la daure go color guch aba ti la niego pilato hon
6: aniha wagiri ligia
0: da hari bali haputi ku fadri go haus su su darago aba hago meseru aguara
8: dago belo guru dago belo dago mai
0: la niego pilato hon
6: Baru kami itu, tahu kami logo guru, lalu gawu, madarit nani murus duduk luago.
0: Aba hari aku hari ulu,
10: wajah galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome, lalu galarinya guluo gualo guliru ilabungi.
0: Dan lagam bukanlah pilatule, aba timala nufu dudu, aba lebelunu palasi ugu, aba lani aku ulu Yesus.
6: Halia nasa abuguya,
0: mana but Yesus nikat, aba lani aku pilatulu.
6: Mona bu bumut nasa bidet sabun logo gabafuna lu nigere gudni bu gabafwa lu nadara gogudni bu logo guruwa
0: lariye ga Jesus lu
3: uati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi bu ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau
0: nomuga ora ligia aba lalgo pilato ida lubala ligere gudni Jesus aba hagu ara go hori lu
7: ahin bigira gudda mama bugu ya lumada uruwa romana Furumia guarda glearinha guti luogo lago rua ila laga ni rua roman.
0: Ta lagabo vali pilatu lira abalona asagari Jesusu abalanyuru lago halule agusera gle. Ubaro elo beharinha ga dubu gabata ali da herenu huri. Da midheli leabawe lubalwe yuresefuruni abalanyia gu pilatu hon huri.
6: Aniha huruwaita.
0: Aba haguara gu.
8: Ilala,
0: aha,
8: ilala,
0: ilala, ilala,
6: ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala,
0: ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala,
7: ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala,
0: ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, ilala, Ani yang galu fula sun lab ugu bu. Golu go tali dah heran huri. Yang ini hadar koi logo guru. Dago hagi biar ugu niya uaralum. Aba loe ge kalau. Aba loe nha pilat tuhici gakuda. Aba aburhun ni logo guru a. Dari yang ganyai.
4: Yesus Nazaret na aru ite huri.
0: Seragu hai hadar ge huri wali hati aburhun ni ligi. Ketika flasule ini lubai, adara gue Yesus lagu guruwa mati situ buru. Ani lida Hebreo, Greek gulung Latin, naburu tu. Lagi hari yang gue bayi, habu tu gue fadil ni, huriu lupa lato.
7: Ma buru dabanya, haru waite huriu. Buruba, le hari yang gue bayi lagu haru waite lah huriu.
0: Awal hari yang gue pilatu hong,
6: le buru nali bayi, buru nali.
0: Lari gue adara gue ni saudara gue Yesus lagu guruwa, abah hendak gue nula tau ragu. Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugunu lisimisi. Ke maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyu gilu unabu. Aba haria gu suda ragu hamago.
4: Mahari itagua wamo. Aure wama tuogo. Haria wama amuga gabala aganyi iru.
0: Itaraniya lagunfuli nule taniya gubelene nubungi.
11: Fani kwa hafuku na daure gu kama. Aku
0: yang menghubungi
11: tuan misi-misi
0: kabalan agaknya. Itu adalah lupa itu, hati geni sudar. Ini yang Yesus, ya Rafa, lu guru atau matamulan. Maria tolu mari kelofasi, tuma Maria Magdalen. Nah, lari baru Yesus, lu kucu, rara lupa tu disipul le. Isya belu saraku, apa lari yang tu lu kucu?
3: Lu kucu. Aniha. Birang.
0: Apa lari yang lu disipul?
3: Anuha, hugu cium.
0: Lama kita orang lagi ya, abah leres biru nanti sih pun lagi lulu. Lari Yesus kata ille, kesubuh dilani Yesus lagu, gumpul leni lah, sun lenu bay ladu gini, lagu asal baru, abah lari ya gu, nul lagu gumpul liru, le tari ya gu bay leni nubungi.
3: Magar buhadin.
0: Yang ia abah food tau dime garuhit. Aba hati dera gitu, aba mudu siti na dime itu gue ya. Aba hichu guni luagu aba wewe, aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus dime igaruh itu tu gue. Aba lani ya gue.
3: Gunflia son kate.
0: Aba la bulu chago, aba longe. Wey ligia, aba wey lubal wey resefruni. Mabuse rute tihuri yulu, leredenu hagu bugrigi luagu guru alida wey riemer aguni. La diga wey ti wey ligia. Ligia hamuni ha bay luma pilato. Lu lona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu gurua. Lugien lagi danu hagu bunyegi. Aba dihodi soda ragu. Aba hala chune ilia da furume ti ugeri hadangi ha dawa gonyi banya luagu gurua uwara luma Jesus. Lari gie aba hala chune ilia da leaba. Dale hayara fatu bay lu Jesusu. Aba hari hi luagu hila lila. Ligia mahala chu hamali lubay liyada. Aba lebi aba sudara. Aba liminuni. Jesus lobo ogun tau aba efen. Aba lafri du hita luma du na nyengi. Le ari ubali le. Ligia bah da gubani. Ani ariye ga lumuti inarun. Subudi lumuti lagu. Ariye ga lani inarun in lugie hafinyaru. La duga la susara dubay burikate ile. Lu lagun fulino le tariye gubelere no bungi.
12: Mahala chuma bay ni aba abu wadu.
0: Ariye ga tiki atida lene no bungi yo.
12: Ari gubay le kimi la gubay.
0: Lari Jesus kata ile nyanyi aba ugeri ari mete ana giri ti Jose falal muti meha ugeri ligi Jesus la usu aram da guar gilna la dugay la nufu dehawai huri aba la muri hani lugu bu Jesus luma pilato aba lichi guni lu aba la nengu ni Jose lugu bu Jesus aba gien leabi Nicodemo le meha nyidu bay ayanu haluma Jesus kunyo aba leabi la usaragu ibinye aba ti hanengu ni Jose luma Nicodemo Lugu Jesus, aba hoburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segun hagaburi huriyo luba habuna ha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesus luagu gurua. Lida ti fulasu ligia nyenye aba umuwa hu iseri le mayusurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafa la umuwa hu ligia naduga ginye lagume seralabu ga lue yuri amera agun.
9: San Juan, capítulo 20.
0: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha. Data cheli lubanyi, wali dubu le lida umoha nye. Abatidi eba gwena, le nye wabai, au luma Simon Pedro. Abatania gumo.
13: Bari lama Jesus lida gelumoha. Hali ufunasa hichigay.
0: Abati wafridu. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Pedro, aba na chile rafurumie luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Larigi aba la chile rasimo Pedro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tuge rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah nari hini le Jesus terdubai, abah nafinya rulu lagu sarah lila Jesus lida gawweni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya gu belene rubung yulu lagu lasa rubala Jesusu lida gawweni. Abah ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, abah terede rubau gu daya hua, lubadru muha. Sun, anuhala yahwa, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi biya angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba harie gu angeligu hagia tu.
14: Kawagu ba yahwa.
0: Tariya gahon.
13: Baruha manna burema. Bide tinuhale la hichigu.
0: Kei tariya gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide ti tun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesus tu.
3: Ka wagu ba Yahuwa ha. Ka balu ha bay.
0: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga ya dimuri ha bay tu. Aba tariye gu lu.
13: Ahi banaga lu bay. Ani aga bay nu hale la bichi gay. Baru namu gay.
0: Aba tilariye gu Jesus tu.
3: Maria.
0: Aba tagara ragun, Aba tania gunu lida herenu huriyu.
13: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Lariga Jesus tu.
3: Magura ba no agu. Ladega mamuda irugi rina lenye hilubai nuguchi. Beba, baniaga meho nani disipulu gulagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisarenya disipulu gulagu aria tali la Jesus. Ani ania galani burikate le tu lu tania guni hon. Veime meligia guño. Ondra guha disipulu. Gelin yuleti ben hao la duga hanufu de hawai huri. Ligi le belu nun Jesus. Aba larana mu hamida. Aba labusu nun hon itara.
3: Nye la darangilu hita.
0: Larige la nye guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba elaniye ko Jesus ho
3: nye la darangilo hida itra ke lona ni na nuguchi itra liya ge nona han
0: aba ti la furu hawagu aba laniye go ho
3: recibi hu mai si firisando a inferut no huma ha figo amo ferut na wale a in uwa ferut no humani rede hali uwa ga ferut na wala
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulu gu leu bai haniye ga mado Uwa tihama dalle liabi bai Jesus. Lari ye abahaniye guha hibi di disipulu gulu.
7: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Lariye ga Tomasi hon.
8: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari ye. Ondra guha ya disipulu gutida abamundu. Nyenye ti Tomasi hama dalle ye. Lausu gelenyu lien la bena hau aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agua aba labusuru hon itar.
3: Nye la darangilo hita.
0: Aba laria gulu Tomasi.
3: Dabi bifiga nyahu. Ariha baime nuhabu. Dabi baime buhabu lito nauba. Masigira ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti laria gu Tomasi.
8: Nabure me nubungi yute.
0: Laria ga Jesus ulu.
3: Tomasi afinya di buweto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watin hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yeti Jesusu amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyetida liburu to. Laburu dung baiburu le. Lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
9: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, apa yang laru fudang Yesus lu, wahau lani disipulu gularu guna lagi ribai Tiberias. Aniha ligaburi ladugni. Lida yang nuaba Simon Pedro, Thomas leu behaniya gamado, Nathanaeli lelila nakana le lani Galilea. Lirahin Yusebedeu, hama ya biya hada ge lani Yesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Pedro hon.
15: Nei buga eseniha.
0: Aba hariye gu lu.
7: Wai buga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune. Aba hodi, suwari bligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesus unye ilaru dunu. Ibida tiebe hon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
3: Numata gu, manyugo gitu san.
0: Haria galu.
7: Ua.
0: Aba tilania gu Jesus hon.
3: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugo bo.
0: Aba haguna, lari gie, siyaye behachawarunu, seni dunaru gugie. Lehi beudro tida. Abad naniego, au hua lu Pedro.
7: Jesus utia le.
0: Ke ilagabu Simon Pedro, lago Jesus la, abaladoro no ladorago, abalachubaro dunargo. Hahibri disipulu go, abahodi laro be taugune. Aduru hein hamo seni bui haudre. Ke abargui en la sa metro, hadisa lo ibeya. Dale, harari no bai muargo, abahadari no watu gemet, lau enyegura. Lau aba udro ligibogu tu mafei. Aba laniego Jesus hon.
3: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigi banyo.
0: Aba ladinu Simon Pedro tido ugune. Aba ladurgu dunu seni laru mbeya buin hau udro weinu miti. Saadi mi saa iru wanyan. Lau sun hibe maheiri dogutu seni. Aba tlariego Jesus hon.
3: Higogu hata pachato.
0: Uwat niaba hata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladega subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba lanigunu fein luha burugu, aba lichugunu hon. ligi me meladuga lau udur ligi lirwa larufu dagu Jesus lu go hon lani disciple lu lari ge Lazaro lu dagu wen lari ge hatu bachati aba lari go Jesus lu Simon Pedro
3: Simon lero Juan hisi te nasa bon su go lau nisi hon ha
0: lari ge Pedro lu
14: aha na bureme subudi tu bun lagu hisi en banu
0: lari ge Jesus lu
3: goni gi banya te nani go
0: Aba el algo de ni luego le pema huellas.
3: Simón, le dan Juan. Inse te nasa bon le tima tima ti.
0: La riega fe duro lo.
14: Aja na bureme. Subudi ti bun luego hisi en banu.
0: La riega lo.
3: Goni gi banya te nani.
0: Aba el algo de ni luego le ruan huellas.
3: Simón, le dan Juan. Inse te nasa bon.
0: Aba lino de fe duro le diga la algo de ni Jesús luego le ruan huellas o ahi. Hisi lu bailo aba lani gulo
14: na bureme subudi ti sun kata ibu subu se ti bu lagu hisi e banu
0: aba lani go Jesus lu
3: goni gi banya ti nani go ni naro bao la na lame ha ni bure ngi dubo san si gwa ti bo aba bidi le ngi lu muti babu sera gamalomo da mele we ya dibu iura ru bali me baruna aba me laguru ni bu sombadi aba me lanu gu ni bu le ngi lu muti babu sera ba bidi
0: La olaría con Jesús su cátele, la subdirá que tenía ida lubala liga por el lomo en Fedor. Lo licho con uairi con el lubongi el lao. La rigue, abalaría con lo.
3: Falabana.
0: Da la digira gumba en Fedor, abalaría en lo anita la discípulo le hisi etimaba ilu Jesús su harigi hari. Le meme, añuru bay loba en Jesús su lida adinerme. Le guíe, algo de bali Jesús su cabala wadage ederegere. Da lari bali Pedro, aba lari go lu Jesus luago.
14: Na bureme. Asan le. Kapa sa su ser dalu.
0: Lari ga Jesus lu.
3: Ah na busen la baga de dari me nagir budu. Kame ge bomo. Buguya falaban.
0: Aba te lei bagu dimure. Ada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disciple ligi. Maria go te Jesus luago moe baila. Ari ga rguti.
3: Aha na busen la bagari don dari lumo nagir budo kame ge buma
0: lige me disciple lige le chol bani bri kata ile abur ha banu ge gara da to to hali ha mungu eto ani subudi oti luago inare ni la le la niya guba ani ge ge saragu kata ile daga Jesus ai ha muga abur ho aba aba afia oti luago mabarata ha muga buri liburu to abur ho tu lau lida sumbo
16: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
17: Lu teofolo. Aburi hati na bun ti da furumetu nigara da luago sun le la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le la mude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolugu ha mehalanua dirubayo. Lida bien wenwe yole lobei ubowo go larige Lazaro lida ge oweni arufu da guati lungo furango hon sarago we aso luago winwa la aba buriti la dimure han hon luago larue habungio dame han le hama ge le lobei apostolo go Jesus arinya gati me han hon lo mafri do hama lida ge uburu go Jerusalem larinya ga hon
18: abono ba hon manda go firu furama se le lishi ubinu si hon le wago binaria ge hon Subuti humuti luago badise ni dala huan lautuna. Gamanumo, na subu dirangu di hun, luago malu hadalagi ni ahu badise wa lau sifi isana.
17: Dati le ondara guanyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hali gudini.
19: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
17: Larega Jesuso hon,
18: Sinyati ya subu diruni kala mele o kala dala lumbe lubinu chinglau lupafo, Lula dugu di kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi di santo huwago, ibiho baubafu lunge fehu manu wago tandu Jerusale ki lobo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi adi fulasu kubogo.
17: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba liyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyelo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba hariya guhon.
18: Wuguri ya gali lehani.
20: kawago rebe ariye gozelu Jesus meme le amude rupe isielu humani liabi ya ba itra meme ke harini lidi
17: abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribu oli olu uburugu Jerusalem yarafati kaiburi milu metru dale hachilirubu uburugu aba hamude ru lido rumu inyoti yenye Pedro hada Santiago Juan Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabe adamurini le giribe canonisite, Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya, sunha ge sunha dan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyeti ha yembaya, Awara san wen grige, aba lariye guhon.
14: Indu hanyu, nuntibu ga lagufiru le lariye gubisifiri sandu li umu nugu kinye David tida lerenu gungyu. Lida le ladumre habu ilagu kudasi. Le adunde habali ya ha anugibaling Jesusu adaira. Aba meha hada giewani gu kudasi. Eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi. Aba lagain haba fulasu lausensu lea fai rube ilu lagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sunni sasa. Taliha gambu balengirige haa ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, reide italuba maluga. Uwa hama ganoti ya tida. Aringa tigie nye, rua la lubara lu amo. Itaralia lubaiti, lunti wanoa daha aba buguri wadagie, le meha wama tisun dan le wama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nkwan Jesusu, darilumu dan le lamude rubai sielu, lule megu wa la kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwara wama, luagu lagu yugun Jesusu lidagie oweni.
17: Abati hiri du biama hadaja, ose lememe giribe barusuwasi, lememe gie giribe hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
19: Wabureme, buguye le subudi habuba itunha nigi sungrigia, arufu dabai uwa unkala hadaja bian uguria ha banua dirubai. Lunde seri viduni bukaisi apostolu levenye guwa hudasi. Ladiga feridi lali hudasi lubara, ladiga lafigunha. Ani nyuduha lidu fulasu le laduna bai.
17: Abati hadigu ubunuruni, aba laburi haluago Matias. Lumage ore ligia, aba halila hadagi apostologu.
9: Hechos, capítulo 2.
17: Da latilri bai liweyu rufedu le pentecostesi, ondere gunhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liheretu. Aba lagambu tido usumune tonye habayi. Aba lasalira gu watu geneki kama hamuga inyeye louje hachige. Afare inhoonyo, louje kada aba hadage. Aba habinchu suha ge lo sifiri sandu. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun ladumre gedun ya sifiri sandu. Lida uguridan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida jesufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grige. Ibidi hehon kabala hasami na ladega kadala aba hadage grige hagia agamba hamuti le ariyo waguwabe lida herero guanarigo. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
4: Mafu megia Galilea na haa dimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halidan lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, pontu na, ama asia na, surigia na, pamfilia na, egiptu na, lumalida ngebi furasu afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini roma na, agano uti ya ya. Anyehi hadagi ya huriyo, laduga huriyo ama hazuguru. Kibiri, Baruga maleni gaburi hafini ya huriyo. Anyehi dini ya grigia, kureta na hama arawia na sunwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida na vereru mguanari.
17: Weri tihanigi sugu bai, ibidi ha hon kabala hasanile aba buriti haligu da guhamowe
19: taso amini la sunle
17: pibiri aba hehera ha hon lani gu hesusu aba hariyago
7: bacharu wanyami ruguhani
17: aba tilaramu federo ama ha hibri unso postologo aba lariyago low umala lihereke
14: uguri ya kuzena hama sunha aganoba in Jerusalem agamba humele lube nariegu ni hon buidu subudi humamu ge kalalila beikate le harihu bai mabachar wati ya mugiri hake haritagu ladana gubai gili nefu binafi gueto kate le harihi bai ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le larian gubai lida umburime lagum hon veju linya larian gubungyu Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya nyamutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyu ligia. Nona ha beiginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba. Ome mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu daba ginya hita. Watu gemeti luma dueri la ugumulali ubowo laburi gaduba veju lafu na dubahati ke hita dubarge la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti ani sume haguwa rituliri bungiu hasalvaruba agamba humai lubeti le lube inania guni huguya vuguri nya israelina kele hisubudi Jesusu le Nazaretna Aba meha vugir lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bi hun, aba hafaru ni hilagu bai lau hederegeru ni hon vugiri inga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumietida. Aba la sefru ni bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nubanu ba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagir du basun nuku bu lau emenigini. La diga migir un bubadi na lida umuahu. Migir un badi bulu la nyala du lugu bu bubuen le sandu bay. Barufu du bay lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua tilu lumo veyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana un kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ge fenti volagu lira. Larige la nyura guduni imbungi luege lomere, la usaragu uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanarigu. Larian hare bungyu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichigunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesusu meme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungyu luligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
17: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigie, Aba harinya gulu federu luma hon hibri apostologo.
4: Wadu enyunu, kapa san waduk.
17: Aba lerinya gu federu hon.
14: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. ferudu nu alamu ga hifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi lagu lichi kubay laginye sifiri sandu hun. Lumahong ha diga abagun, lumahong ha agana ubanya dise, lumahong sungha lagura banya bungi, lulani guhama.
17: Lowburi dimure le lumaburi amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
14: Direi kuma, havei ha gibiri grigi a salufuri tinha ha.
17: Itera liante, aba habadi seiru, ha adiga banya gasu lo lerero. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luwagu Yesu Kristu yeyo legia. Aba hedere geregu hongwa luha fure indiru ni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha furi ya idun. Lowe ya notuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhaganda gu apostolo. Sungha afienu baya, lida ya no aba. Aba buriti hafare hani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati, aba hafare hani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudrugulu bungyu, lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawa hani bungyu, aba tihinsi ya hama hongrige. Aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalba rubaya haun.
9: Hechos, capítulo 3.
17: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang templo ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu ti luma ge lagiri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari templo le giri bay bena buidu mereuti. Lun la muri ha hama ebelurite templo rugun. Dale la rihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebelure la templo rugun. Aba la muri ha sensu hama. Aba ti la rihi Fedro luma huang luagu. Aba la rihi agu Fedro lun.
14: Ariha baba wagu.
17: Aba la rihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lun. Aba la rihi agu Fedro lun.
14: Ma sensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. I daliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
17: Aba larga deni Fedro, luige luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeliru hama tempo lugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luwago lea sutere dubai lu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gudu lumuti ya maibuguti le arida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanigi luwago tubara nda tempulu, le giri bai lubara nda Salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Fedro katele, aba larinya gu hongrigia.
14: Huguya Israelina, kawagu tawairi dahanigi? Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile? Eibuga gudela wabafu olwagu la uwara gu woma? Mama linya, bungyu leha bungyu te waguchagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimu girile, Lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Nubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, Aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani haa vugiri le harihi bei, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida guagdu balin kei harihi ni. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigu bei dale hafaru balin kesusu, huguya hama habutigu. Lausun lira, Gufli lumuti bungi ule meha larien kubayhada gen profeta gu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti asakri gakuma. giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitun huwani, laulona hanen Jesusi le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. Lausun nunti la lereden un Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serunei bungyu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari du banya, lida meha dale segihilibe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moisesi hon wagichagu, lona ha bababure me bungyu aba profeta hidan ge guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun, Adiga sunha madigiti en gasu laule lariye gubay profeta ligia, hagida ruba hada gen lani gubungi. Itara lien lubaiti, sun profeta guluma gen Samuel lulubaru wago, adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susero de lidon buriveyule, huguya lumbe ingeresi birunin, sun le lariye gubay bungi hada gen profeta gu. Luago tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bay bungi ukama wagichagu, Dalelaria gubelu Abrahamu, nabini duma yasun grigia hao ubogu gubanya, hao badiga bagun. Abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula binirunun, kadaba hidagie, laula sagarunun lidagie luriban higabu.
9: Hechos capítulo 4.
17: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, Lige hayabi hafadiri guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda ha Fedru luma huang, hon grigia. Arienga hagia, luago arufuduwa la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesusu. Abati hanigunia adangra. Aba hadaru ni afrisi rugun dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara guhabuti guhuriyo, wuguria weri gutelida hafinye, hama arufuda tele lurudu Moises Jerusalem. Yenyengie anasi le fadri le inyutimabai, Geifasi, Juan, Alejandro, Hamasunha Hadageba ya liduhenyo anasi. Aba tihaunaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugunia lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
17: Binyu Fedro lou sifri sandu, aba laria guhon.
14: Habuti guhuriyu hama wugurinya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, Luago buiti le digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida lia la larida o guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguya hama sungirige ha Israelina. Luago lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubei vugiri le ya higibugia areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luago guruba, le lasara gudubei bungi lidage oweni, Jesusu ligia, Ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu gele lun ligia bala dubu le timat. Uwa ti amu lula salbaruni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luegini.
17: Da harihi bali gumadi matia luago adimrehe la Fedro luma huang manufu de gani murusu, Ani subudi hamei luago mama hama grige aturi hetia sarago, luago grige hama hafrumi aguarege, aba taweri duhanige, aba ti hasubudiruni luago hada getia la hame ha eibu gubanya lume Jesusu. Keiti yenye lubei wugirile areida waguaga dubei hama, rara ligia siyati haria gu luru du nikata, aba ti honahania luru du Fedro luma huang luma wugirile areida guale bai bogudin luei hadamuri, Lugayara baila hayanu hahamagwa. Hariya gati?
4: Kabasan wadiga hao wugriya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo adiga hama lila milagru le, ani siyenti vejeeda gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveridi anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunyi.
17: Abati haguwa ruhon luhebeluru, aba hariya guhon luma dimure hama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba harinya gu Pedro luma huang hong.
14: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ye bungi lula degun le hu baby. Igira le lu baby bungi. Wagia, sinyati vama ni chu lau kate le arika wa mali bay, luma le agamba wa mali bay.
17: Aba yati heweri dirunia gu madimatia. Aba higira ga dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetia burigrige buiti loago bungi loago kate le asusere dubai. Wugiri le arida gubai lo milagro ligia. Waria le sigilo bia wen irumulao. Dale lafuri dubai fedru luma huang furisi rugugia. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi da guni sule haria gubai habuti gufadire guhama wugiri ya weri gutia hon. Da hagambu bali. Aba hafuri idun sun hagelo bungio aba haria go
4: wabure me bungio boy le adugo bali cielo ubo barana luma sun kate haria gatibu lau luba fusifri sando yum luguge david le me habungi malati hachagara go necha no hagibe boy ubugite malati hasami na run hada agwa kate ile me sei wi awugri hoatinya uruwe go hama gumadi mati halani no bo le ondara go hagia lu ele da gun kontra wabure me bungio Luma kontra uruwe ile la nua diruwe. Ani susara ti itara, ondara guatinya Herodesi luma Ponzio Pilato. Ita uburu ule hama hamama boy huriyo. Luma hama Israelina luhadungu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boy le banua diruwe. Laulira, aduka hamuti sunle baranse haboy lula susara dubala. Wentonti, wabureme, ari haboy hasia duruniwa. Ruba nigi wong wagie le bubuigu. Luwadumere habuwa gumanufu deo. Arufu dabai bubafu lao barei da guwaga dine sandi tinya. Ani adago bugu ya saini luma milagro li dan liri Jesusu bubuwe ile sandi bo.
17: Da lasu rubai hafuri ya idu. Aba langi gichu fulasu lenye lubai hondra bo. Aba habunchu sun hagie lau lubafu sifiri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu deo. Sun ha afinye rubaya. Aba labu harita go. Aba labu habuseru. Uwetini aba ariyegu ti luwago lumege luwago lani la labu guwa. Sun kate ihani sun guwa luwago. Aba ti hasigiru apostolu gu adimruhe luwago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lau sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uwetini aba hadage emege ruti ni kata ladiga sun haga fula subanya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostolu gu. Lo lafarin hon hada ha emege rutinya. Yen yenti aba hada ge ladigu wago lewi giri ti hose. Agura houti lo agu ubohu le giri be chipure. Aba hatu ni apostolo go beru na ve. Mini la lira le ichigu be digu dago. Ugiri ligia aba la luguru ni lufulaso. Aba la nigu ni sainso edere gere hon apostolo go.
9: Hechos capítulo 5
17: Yenye ngie aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Uguri ligia, aba lanigu lida ge senso. Aba lidi lau libri hon apostologo, lafamura kama hamuga ligia rigunye libihe luwago fulaso, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gu Pedro lu.
14: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigu nubayedu ni sifiri sandu. Lau baredero lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi emba luguru ne. Mabi sensu lu badigu ni le babuse rubi lau. Kawagu basami na badigu ni kate le. Bungi balgu be bayera gu. Mama wigirinya.
17: Da lagambu bani anania si kate le. Aba laburi ha hilago bai. Sunti ha asubu diruba li kate le. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi ni bure ingia. Aba haubura guni ananiasi. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide ni kate tun luago le asustere dubai. Aba lariengu fedru tun.
14: Ariyanga bai nu. Ahi luago lubai ebegi le hariyangu bai haluguri fulasu.
17: Aba tarinya go.
1: Aha, luago ebegi ligi.
17: Aba larinya go Pedro.
14: Kasa wagu hebelo lido uwarani. Luhouchago nilani bungi usifiri itara. anyate hanegu balimbu mari abuna hanega dibuginye
17: lida meme oreligia aba taburi ha hilago be lubadu lugudi pedro da rebel rubai ni buringie hagia adari ro hilaro aba hasagarulu aba habulu no lobage tumara sunti grige ha afie me lo kristo ha masuha asubu druba ni katele aba hanufu de dago sarago Adago tiburi apostolo gustarago seni luma milagro hada grigio aba tiburi hondra gusu afia te lida fulaso le gire be lugar anda salamon templo go uwa te meha ni aba hada ye hamama bai afia te hondra gutia hama afia te la diga manufu lausu hise hama so afia te hondrigio sarago eibu eyo eibu hayabi grigio alu afia ro luago Jesu Cristo dando wugurinha feisi wurinha Aba ha hasagaro gunia grige sandi te uma darugun, kida habara le luba lasig de Pedro, gayara lamoga hareida gu louru gu tadagaro liawa di hawagun. Nyibu itinye gien sarago grige lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hau sandi tia hama ha gawago tia sifiri gu guriba tia, sunha gia areida guatia. Aba te labuncho fadri le inyo timabai, hama hanigo sadu seogo, ha luma banya lau gimugo. Aba harga duni apostologo, lu hadaru niya. Gama luma, aba ladaro ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yo aria boligia, aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
20: Hei ba, hararama me taipu yungu. Aba me hapagata guhon grigi logo yungu sulane na ipaga ila lishu kwa Jesu Kristo.
17: Da hagambu bali katele, aba haudi tempu drugun laruga binafi giwa, aba hagumestero arufudaha. Aba ti londaru niya fadri le inyitu mabwe hama halumabaya, sun linyu agay lurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha anigaya apostologu frisirugu ginya. Da hatiliru bay sudarugu frisirugu, madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinyagun,
5: Darun linha o adarido no friso. Minha no sudara bem na boa, nigga. Gamaluma, dan leu a belo rubai, madari rutiva, ni abahada gen apostolo go ni nuna.
17: Dale hagambu bali habuti go fadri go luma habuti sudara ha onigru balu templo katele. Aba halig dago hongwa, kabalafu na ida lebe da katele. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba laria go hong.
8: Hanya yang begini yang hadir banyak frisru arufu dah hong gerigi templu ru.
17: Aba ti lidi habu ti oni gerutia hou sudara aba hanugunia lo buido la dega hanufu de luai hacamura gu gerigi dibu hawago. Dan hatil ribai hau aba hici gunia ligi bugelinyo age luru du. Aba larinya gu fadri le inyo timan bay hou.
4: Beri dua madu lu marufu dah hadu gi yahuma lidan liri Yesusu anika hadu. Bungi dah huma asun Jerusalem laule harufu dah boy, ane busine tu hitu gini dulu wawagu logo longe wuguri lagi.
17: Abati longa bu Pedro, ama ha Hebre apostolo do.
14: Nunti bagamu ni bungi lau wadik ni lelarian gu boy, lu barage leharian gu boy wuguri. Leha bungi te wagucha gu, ligi asara gudu beling Yesusu, le meme hafar boy lau hadar guni lagu abang guru ba, guru lali bungi oeri guni lu. Nyurugu da lei luege lomere adiga lali abutime luma salbara guleime gayara lamu ga hasakiri ha israelina luma ginye ferudu no balaha figo gefenti bola gulira gefenti ginye sifiri sandu le lichu kwe bungi honga nyudu banya laule larinya kwe
17: da hagambu bali linyu age nduru dukatele aba hagaidu aba yebe habuseru hafara gunia hilagu kwe Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti Gamalieli, maestro lida lirudu Moisesi. Inebe tihon grige starago, aba lararamu, aba lariagu, luhanuguni wa apostolugu lidage adamurini luagu murusu ora, gayara lamuga ladimureha hamarege lurudugu. Aba lariagu hongu madimatia.
21: Uguri ya Israelina, gouni gihumati allau le lubai hadugini hau uguri ya haa, Harita go humati logo inyoro go lameha teuda si lungwa ariega logo aba la uguri wairi gutiligia aba hafalaru ni gadir sa ugurinya ani afaruati hilagubai. Sunti ha hafalaru bali aba hawar dagun aba lagumuchu sunkate larigye lida lida ni habah duni wagrigya ligye linyuragun hudasi le galilea na lungu saragu haya afala rutilida labusa erunyebe lagara bagun luagun kumadi afaruwa tigine abagine hawar dagun.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Pues, ¿tú qué

0: kula sole yin lobo biya wala even abata dagaron siya lahingi shu tigiri ni murusu abata gumesteru abaucha gwati unage lelere lugu di baran aba yebe habuse rusudara hafara gunia dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihen gama lomo pe busin lobo habuti sudara gu la sefru ni pabulo migiru ti lu hadugu ni sudara gu le harita gu bai abati lariya gu Lunla hachubara go ha gafuli hadibaya barana ho frumia lo hachilru mu orgun ame hibiri audi me ligibo go buri fulan so luma buri tife ogune iterele hachilru sungu bo mu orgo sefonyo.
1: Hechos capítulo 28.
0: Dan le sefu hadi wa sun wa gela rubeya lige wa subudiru ni lo go malita la liribai ubo ho ligia buiti hoseru no grige ha gano banye aba hafura go aba onwe bwa to kai di liga lubai ani aniha huya ahoya aba hagumri hanua sun wa gelo abatera go aba ti labuda ha pabulo wa to mabait lichi gu yenye be wa to rugu ligia tafuri do aba hewe tanura he luwe lara wa to aba tadawara go lo go luho go dan le hari baru lila na fulasu hewe to dawago lo go luho bu pabulo aba harinya go hama go
2: Mosoba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusiru tibongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungubay lalu duluhabu. O laburi halahilagubay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin lu wagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga. Lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wori timabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pablu arihe, lasuru lafuri idu lubungi luwago, aba lichugu ni luhobu luwago, aba lareidagu, larige lira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange sarago kate won. Lari gien. Da latilri bai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun. Aba hichigu ni sunle we megeru bai won lun wawoyesun. Lari gie iru wa hati wo luagu bohu ligia. Aba wadi na gun. Tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa loago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nye. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Loago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri bai posuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luago bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale adamuri guanya, aba larinya guhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bai hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun lelunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahatin huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegin kate le uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao giringiri le.
0: Aba harinya gulun,
3: Wagia, meresi birugi diwa niaba gara da vwagu hudia gia. Uwa gilgia niaba wapoisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kaduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon luagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lulafinyere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburi habai profeta wu. Hibiri, afinyate luagu le larinya kubai pabolo, hibiri, mafinyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagume staro nyudego, aba telerenye go Pablo hon.
2: Lige la nyengo bai sifiri sandu hon wagucha gulida ge profeta Isaías. Baiba, barinyega me hon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uo bai gum faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun ka lalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Doghali hagambu, murunyo linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gilbei honha mama banyahuriyu ani hagia haharubalu.
0: Dala larinya gubei pabulu yitara, aba houdi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohum hugu ya lani gubungio haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungyo lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbe ilaguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudiru, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungu yusun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buseti na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungu yusifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyu, buseti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawansiru hibiri afinya tinya lida aburi amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao. Luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati nibusigari na lau uganu luaguti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagud ninya bungyu grigya ligibugi. Lauha finyeru lumagi lagumeseha, lumun lebeha, itara lenya taniya gunilerenu bungyu.
5: Ladicha guagwe, laula finyeru labagadiduba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me ligani bungyu sielugi, luagun hafigun, luma hariba, sun grigya ha, migiru banya lula subu dirunu alinaru bungyu, ladiga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serungu bou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba, lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamei, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubarigi hahu duragun lubungyu le wairi gubay le mowe dadibay hahu duragwarga hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya. Lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru harigu tinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na tihamagua. Ibini burinya adagwa tinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gunhongwa adagwa tinya wuguriya kate burini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijere gutibungi uhon, emenebe ni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubay bungyu buidu buidu subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigay.
1: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagu seraga da bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribati le ani ligia meme ginya ba diga bay harito goti busa lagu besefuru bala loi lagu seraga da bungyu. Odi mebere sentibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu lareini bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunga lubai agawon dagida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladiga bai. Lichu gubay bagari magumcha di honha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidu bay sunwada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu hafalare maricha labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igarigu hon sun ha adigubali le vuriba bay hon huriyu furumi lumaginye hon ha maha bay huriyu. Ain ti hong sunha adigubani le buidubay lichugba bungyu uweiriguni inebesei lumadarangilo. Huriyu furumye lumaginye hong hamaa bany huriyu lugundu aba la lanigniye bungyu sun girigi. sun ha figon habanya ibidion galilurdu Moises hon haguse ragduoba bogud ni loy lurdu ligia hat ya figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi laume balurdu ligia haguse ragduda lugundu mama ha gambar gubali lurdu aricha ragubanya ligibnge bungio anati ha gunfli rubali hati mama banya huriyo haibidi habubanya lurdu Moises gayala tia digun ni lelu bai bai bungio Lauru gularinya gu ni harita gu guanar gu hong. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihen ilale lurudu bungi ubrumen uti daha nigi. Anilarinya gu bai harita gu hong, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungi usun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, Afine bugunya luago le lurdu Moisesi, lum basalbaru, luma bungiu lale inaru niti bubungiu tebai, subudi bumuti lugunda bungiu, ani arufu dahati le lurdu Moisesi bun lum, banua dahani kata le buidu timabe, harita guati bubungu alau gayara la badunde ha marihintinya, luma luago gayara la bichugun, larugunga honha ibugubanya lida luburiga, harita guati bulau gayara la barufu dahan hon ibidia guatau luma hon, irahuni, Kei si barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hong amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ahen apulichi habubai luago lunti la miweru hong la. Kage wago biberuha? Ahen arinya ga habubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badigai? Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao li lurudu bungiu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
6: Hita kieti nidimere habe ha maube huriu uriba logu bungiu.
2: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lurudu, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai tilagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu, La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binu lani. Grigia ha meresi binu bali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu. Haguse ragdubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustarun anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburdu. Le huriu bai le timati mama bogu digneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagniebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
1: Romanos capítulo 3.
2: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru mbungiu.
6: Babaga duba kresi yorishati lida lebaria ubi. Ani buigu bai bafu ubi dame le babosira wadudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega, maricha ti la bungiu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya kesi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie laguse ragdininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungiu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha arinya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wain huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
6: Uwa tuniyaka grigi ya chagwati. ni ibini abal wot ni aba ahwati lugu frangala wot ni aba alwati bungu juri kwa yasungu bay ni gonya lugu feriti wot ni aba adugut le buitu bay ni ibini aba itara ni ya abla lugu ke aba umwe hole ore umuti maraso lugu tu hanyeye aramodeti ya pais ni hewe yumulu Wen linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma ikali kuulida mehemeri. Ani bidia di luma lani na tarangi ili hum. Marita kukubi tia logu linebe wakungi.
2: Subudi wa mutu lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Kirigi ya labun lagusera gedun bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luaygi nirigi ladigin nile lubay bay lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagudu niwa. Ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau larini bungyu. Richagu wa diva. Mafai haga ni kata ladiga afai hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubui du hagabri, gumugu ati. Kage wago, Mamo lago wa gumfliu ni lurudu, lago wa finyeru lago kristu, wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wa gida laninya bungyu grigia lao hafinyeru. Mamo lago hadigi ni le lubaiwe li lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finyebanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, Tuago hostaron lumo meresi biru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyeni luago kristu lungu warufu dini luago mebegi la luru dugueto uwa. Lubaragi ya lida warufu dini luago buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5
2: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo lau wa finyeno luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu ru la sufiru ni gurasu won. Ru ligia gurasu derebugu, ru ligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladega linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gadan baliwa, abalona ani kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia lega figon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan luei liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da mehale lagani gidiwa. Choru timati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. lidangi wabure me Jesus Kristu le idangi be warandara luma bongi. Itara ke lidangi la meha aba wagiri lebelu ra figo ubo agun, belu ligia oweni lidangi figo, itara linya ginye hove gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubaragi meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo agun. La diga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira luma ge meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatnya grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te debe se le lichu ubai bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga an hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesus Cristo. Mitara tiginya lida li debe se bungiu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumun ladiga lonwe Cristo ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumun weirigu timati le ladiga be Jesus Cristo. Ani sungrigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lida ge Jesus Cristo. Itara keisi lida ge la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginya lida ge la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegu bai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginya ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigi alun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula negini oveni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesus Cristo.
1: Romanos capítulo 7.
2: Ni duhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marie itu, rulu mutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labu ginya laguma diha lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara baylaa, Eseri bidun lung bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladi wa lung lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide tihamuga nu lagu figo la lawamadiru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu.
6: Mawamadira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nidabai. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da nabagaridu sin lurudu. Gama lumu da nasubudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagarinu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun nadigni levuribabe. Aba la nigni lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidambe. Richagwati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la nege balina lidon oveni, mamalinya. Ni figon afaru balina, lau le buidubai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figou. Uati gumfaranda nani kala susere beinu, madigu numuti kata ibuiti le nabuserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Iga abri lana figo le nida bai. Ligie adigu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe buse na nadigu ni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigo numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligi nadiga lida linaru kate mama awa adigu balin figo le nidabe ligi adigu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena nadigu ni le buidu bai uribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi unu. Gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina. Kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubairig lidage wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu. Busenti na hamuga na gumfli yun luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
2: Inarni le lube inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Buseni gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidage harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
6: Lita gyeri giba Isaku gatiga wagun bama.
2: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha frama se le liche gubai bungyu lun Abraham.
6: Niebi ba dame na chilire dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
2: Ani mama regine lida, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
6: Lidamu bai amule nyele ibu ganyo.
2: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
6: Hise timeha hakobu nungu, ahi yasa uhu iere kutunu.
2: Itara linya gufiruma wala liricha bungyu lungu, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwaru lungu lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
6: Gudeme habubadina lu le unt nabusera. Sandiame ihirigu lau le unt nabusera.
2: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubai lu uruwe ehikna tida larenu bungi.
6: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lugin na subdera gudni niri lida sun flasu.
2: Gudemi habuti lubaiti bungyu lun le labuse erun, gudemi habula. Dereg dalon la nigi le unti labusera le dera gudunu. Baniyang ba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lwai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, laniyang bufunagi soudi ru lun lea digu balin.
6: Kame badiga na itara.
2: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le labusa erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun. Lum aba lea yusuruti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungu won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu. Kaisi lania gubungyu tida lilibur oseasi.
6: Hameha mama bae numutunia, naria gubahon numutunia. Grige meha ha misie bae yanu, naria gubahon misie kumu.
2: Anilida mime fulasu lenye lbae lania wagua hon.
6: Mama nani kuhugui, nyimba lania wagua hon, lirahi bungyu le wima bae.
2: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyu lania har Isaias.
6: Lausu gibe hama labika wagu Israele kai sagu laru beya, fiyuru gube ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rube bunyu lereru ligibu wagu sunu bou lau lufuresa.
2: Kaisi meha lania gu meme Isaias.
6: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulu gu Sodoma luma Gomora.
2: Kabati walinya galwagu hala mama bainkuriyu, Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le achugira guagle. Lani haritida lerenu bungi.
6: Rutina aba dubu le achugere gwagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masate hade.
1: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kate le tayuma haba inanigi, ani le wagu ba inayuma na gwalu bungi hawagu Israelina, lung hasalbaru bala. Aniye gatina luagu hafulesein, Luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu grigia. Lau igabri le habuse erumbay haluwa ha harichara gun. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay la gumfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagumfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
6: Grige ha agufuli tatinya luru du sun sun na gubay habaga na kabaluwago.
2: Lagu ti harichara gong grige ya lagu hafinye larinya hare.
6: Maria gaba tita panigi. Kapa amudia la selu. Kaisi gubay di baleri kitinye la Kristu selu.
2: Maria gaba ginye.
6: Kapa aradira lenye hi habay hilanya.
2: Kaisi gubay di gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwago. Kata iti larinye gubay bungyu?
6: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
2: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buwarinye ga lau biyuma lagu Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tida banigi lagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu keisirige richagu wati. Lagu bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungyu.
6: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
2: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bay sungu bay, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungyu.
6: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
2: ida lubati gayara la haguero ni lun la salvaro niña ahi ma finero guiña lubai luago? Ida luba guiñeti gayara la ha finero luago ahi ma gambo guiña lubai luago? Ida lubati gayara la ha gambo luago ahi uwa habai apurichi ha tiugano hon? Ida lubati guiñe gayara la ha purichi ha grigia hon ahi uwa kabala auna haña purichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungio.
6: Ma lubidu hachilere ha anigabali ugano buiti.
2: Gamalumo maso tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salva unni le agamba hamalibe. Kaisi larinha guni Isaías tida liliburu.
6: Wapurene, ka afine wanya lau hagamba ni ugano le wapurishi habe.
2: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
6: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
2: Aba nariyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate lariya hare moisesi.
6: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li ha mamanani. Na genga gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
2: Ariyaga tiginya Isaiasi.
6: Dariya matina ha malwa ha balina. Rufuta wako na nungu wa hon ha malu kathaba inu awa.
2: Abe larinya guhawagu Israelina.
6: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
2: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetina lirasa Abramu, Hada ginye la diga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha tihon. Magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina lida lafuri idun lubungi lariyaga.
6: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gliku wa hamibu li ibani latari. Auru gali erede la hata gibani. Anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
2: Aba larinya gu bungi ulu.
6: Anu dirata na sese midu kukili ya nubaru wala. Hama abu kuro kukia, ligi kukia, lewa kuhungi ule baadi.
2: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiu.
6: Adiga lumuti ya bungiu ludereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, aliga ligule magamas, itara liyati chidiru mutale.
2: Arinya gati Davidi.
6: Daraba bolamu wa hatina lulusata, lumu. Hago hakidu lu hasufu darulamu hago marihi hamamala sefuku walamu edunye hanaga lu sunda.
2: Nalga da hati gweto lau hachugira gunghuriyu haigua tinya funasa sunsuina gubai mamalinya lubaragin lira lau hamaha runghuriyu lu heresibiruni Kristu hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asalbaruni lu hameidi gudininya Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong ha mama bai huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanugni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le nania gubai hong, huguya le mama bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyu, wairi ti linsien wadig marinu, busetna lughe meidi da gudininya nirasa luginye hasalbanu. Ain ladiga lubai la maharu bungi hon huriyu, hayabi hama bai huriyu lun haranda nu luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain deregi watu bai furume tufain to adigitu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Deregi watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi faintuguya. Ain gine deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lun bungiyu, deregi wanyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara linya hiabi in lugabara huma lida tila gile luma lida ti bagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
7: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gu, levenye guwame luagu olivu.
2: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi yetinya limu, uwa baiginya ferud na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungyu, gama lumo direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachu guba ginye. Aya nyumbi huri lu hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba meha salbaru sun Israelina lugundu tarinha relerenu bungyu.
6: Lebi ba asalbaru gili sionye aba meha lagida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama dame le lagida rumuriba ni hafiku.
2: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungyu luagu kufulese lausun lira. Hisi yeginya lu bungyu lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lu bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichu lao. Sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu da habai lun? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungyu furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungyu liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungyu lun sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
2: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungu wa sun suina gubai lubungyo, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Ani ha lichuguni wa uairi guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubaragi an lira, sansi humai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bai bungyo hun, le buidu bai le uara guabe. Kaisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lun ti lasugudira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bai lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lun ti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insia ni le inari niti, yere gula vuriba ni hun, falahume le buidubai, lunti hinse go huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa budeme, seribi huma itau sun hanigi. Abaga lida huma gundanyu lau imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufririn, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma vuribani lagu vuribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagalidun lida darangil hama sungubai. Niduganyu hisi atinya nun, magu yuguda humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
6: Au lu bai mafaira gudu negrige logo hariba linya burime.
2: Aringa tiginye bungyu.
6: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Itara loba badudun lu laika agunia busibani.
2: Migira guaguda ba bungua lun laganya irunibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
2: Sun grigi lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigi lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubai, anahon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufude galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseribidu nya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufude ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula luridu. Ki leseribidu nya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma liluridun wageira. Mama ligilun mabiruha la sufiriruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humeile lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga la alisun le lubai bai le lurdu bungyu, tariha lereru bungyu.
6: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni aba, mawama dala amege grigia bungyu.
2: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubai.
6: Hise la grigia bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
2: De le hinsia bubai madigun ti wuribati luni aba, aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun lirudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda, danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu, sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
2: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, resibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. le egi ti frumi gwaru kate mon lumuti una bula la negni le megi bali le gnye mahabe le gnye frumi gwaru kate mon lumuti gnye lichugun liturun le egi bali lugundu resibi lali bungi grigi legi kata bunya dibugi lu bichugun liturun lubun am ai erede la buidu uriba la bure me lumbe la rihi la ulira ani le redere ba buidu lugundu gabafuti bungi lu le redere gdani buidu.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Dubanga.
1: Bungi, leichu mbali yemeni ni wong, bungi dalang lao ugunda ni luma darangi lida hafinyeru luago. Lumbunyo huma lao emeni ni lao lubafu siferi sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buin hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abir haadina hon lao lufunago, tita gara da to lago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigin en luago wadagimanu le rula alibay bungyo no lao lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana guahama bay hurillo. E seribidun ile nadigubay, napulichi ani ugano luma gienti bungyo lago wasalbara gule, Luna negubanya la hama bayan huriyu lung bungyu. Lun le resibiru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linyan lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribidun lung bungyu. Luago li gunyan burikate le la digubay Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bayan huriyu lung hagambu bay la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mburi seini luma buri milagru le na digubay lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama baye huriyu lumu lau igabri le hosta gdanali la pulichiyo uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara lenya afa aguad na la lung na pulichiyo ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenye Lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
0: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufuranda hagie men luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi lilubay nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa iruna digni. Gwetoti kei gumuna li la nuadigime luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iranidi arihon. Agora batina nasigno bisidon da melenidin espanya, larigue me ariha nadun lan lun, wagunda aragon wamagua murusunro, agora batina lun hideragubad na lan, luago no weyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalém, barin na catehon, waduhanyo, luegue Jesu Cristo nye. Lugundo waduhanyo ha Macedonia banya, hamaha acaya banya, harita guanya, hondarun sensu, hadangua, luhona hanihon iduhanyo, gudemetia ha Jerusalém banya. Harita guanya luago buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tiginti hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna li kate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lao abiniruni lumagi ya Kristu. Niduhanyo, ajumura guati na hon luago hinsi habu lungu wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi ya nile lichu kubay sifiri sandu won. Lungu huwara dun numa lida afagu ni afuri ya idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu leseforu na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bay hon waduhanyo ha Jerusalem banya. Lunligiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubay lugunda bay bungyu. Huma la bungyu le ichuku bay darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta childiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru ni nibagari, tenkinia lubay tikon ani mamarigu au, Sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hama bain huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisun rugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolu hawagu, hagie ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga ninyan lu ampuliatu, numada hisi eti nu keisi lani gu Kristu. Mabuiga ninyan lu urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga ninyan lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabuiga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu, Mabuga niya lun nupaisa no Herodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuga niya hon turifena, tuma, turifosa, hanyadagi me imbanya lida luadgi mari wabureme, luma gine tun waduhe perusida to hisi e bonwon, to adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabuga niya lun rufu, wagiri le buidubai I gabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuga niya gine tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabuiga niye hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabuiga niye ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu, lun olimpasi, luma hon sun wadugunyu luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, Mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntian lun wabulem Jesu Kristu. Hongwa guanarig heseri bida. Heyeden ati grigia ha unabugutinya Lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma. Gunda atina luagu hauserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragidu badun luagu mafia, kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, leburi habaru gada da to, mabuga niye ginye hon ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gayi hun, naganoye ti da luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti ruwa maineve sei lubungiu, le gayara bei la dignu l'ultima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva orni le napurici abai, lumarufu da anil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva un lumage lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma di bungiu le vima bei lun sun da, Subudi gdawa li luagu wa salvara gile hon sun grigia, lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lu bungiu. Uweirigu ni lu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
1: Au Paulu, Wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungiu huagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, Luago Kristu. Laui Gabri le, uati ubafu lida gela lichu gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Kristu boagun. ani lag da abadun dereg da gulida hafinye dari lumun lagom hon lu uala ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame leliabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le frama se lubay ani ligia agua rubay hon lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hon lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwaradun lun uala faringu hida. Abagari da huma lida uwarani le gumuti lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada gnyeba ni liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwarani hagana gua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukara aba hidange anyahe nege hidange aninya gutinya au lanigu Pablo au hibri aninyaga au lanigu Apollos au hibri aninyaga au lanigu Cephas au hibri aninyaga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, dawa guati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niyaba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita kunye gueto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisei gida nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badisei ha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichigu longwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti longwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagiele lumba wa salba no lubafu bungi. Laria haretida lerenu bungi.
4: Nadine chakubwa ni juu hawa chupa ni hawa. Nadine kwa kafrenge kafrenge ite luni katana.
1: Kati un hula le chubai au. Ole ya rufa dahabai li lurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi bali burikate le lana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo. Le nun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungyu. Migirun lumuti nye grigri lun. Hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubarege lira. Aba laranse uni lun. Le sefuru ninya lau hafinye luluagu uganu buitile wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahin wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibeha mahida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungi uguana rigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei taniye guni lerenu bungi.
4: Lebusinye tila nangu lungu, waduko la lungu logu lela tigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hahun luagu linare bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napurichia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu wahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimure habai hun aba napurichia nilerenu bungyu hun malu hatina naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan li chu hao grigia la nyura hafinye, lidan lubafu bungiu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana li chu hao honha, wena muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu li chu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu, ha madise libei hagumu chagu. Lagu li chu lao bungiu le aramu da guabai wa dimureha. Li chu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme la nuwa dirubai bungi ulung wa wei gu meme luma gie lubara gie la digni ubou. Hati gumati matinya lana ubou le, sinyati gum faranda hamani laranse ha bungi. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gu nilereru bungi.
4: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo imeberu gili titu ngangi grigia, likie buri laranse ha boi bungi u. Onha nisi ya bubu nyalu.
1: Aba la subu dira gudoni bungu yuon lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli age la rita gu bungu yu. Kahadange grigi gayara abila subu di unika la tida abila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri le lida abai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungu yu sifiri asubu dira isun kate le lida abai bungu yu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
4: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa kayara abuilarufu taha lumbungi.
1: Gamalumu wagia finye tinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seribi dutinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu da hanilinari ubungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina lan lu le menigidu liyubu dini luagu. Ahin luweginye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lombongyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa narigu sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin inihin lubai mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lung maduru badina la ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gudahuma lubai ti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun, lun la sagaru nikate le aramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabure me tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalu. Nibirigu, nadimu ni habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunyen lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa la bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiva, huguya hedetun, baruha mutiva grigia ke nikata, ain huguya inebetun hon, chililumu veyule, afagadiva ilamu, magrabu, luma madaraguni, uribati hoseruniva grigia, mabativa, weditu awadigumari la wahabu darilun la buchadu wawago, dan le hinya raguniva aba wabiniruninya, dan le weiba hon aba wawanduni, dan le hadimuriha uriba wawago, Rutiva dimure buiti hon laugurasu, chululumu veyule, osera hamutiva kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse ruhamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga, anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lagu kristu, abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubali uganu hun. Luago wasal baragile, luka yara baila hafinyero luago. Amuri hatina lubai tikuma lun haji hanina. Lige nona habali Timoteo lun lideragunu, nire hinsiyatinu, legun fliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligabri nabagalidun keisi hafinyeti luago kristu. Lun haji hani, le meme luwujeri igabri le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya, Halita guatinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi ariho lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na, huma, le ni hubai, Anahin huma lida sifiri, ani aguse ragdana lilea digbali figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, luhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubai. Ibide sa hun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini kristu le mudumbai lani na vesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti vefeduhani luwayu resefuruni La uwarani luma inaruni, leitara bai kei fein magana tu lebini. Mama lungwe feduhani la uribani luma salufuri, leitara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniaga tinameha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habani. Mama meha narinya gunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahu nyubu le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya. O hiveru tinya, o ahu duragutinya honsandu, lugundu lun hamuga itarala, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gidanya ha bogu dibanya lwe kristu? Mafu nagi agusera gida humutinya ha muna dabanya? Bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6
1: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidi hamu agusera gidutinya haibidi ya bubanya lu kristu lubaragi hamuga hidi hamu ha sandubanya? o dibidia ti kun lagu hagusera gdubai la lani gubungi ubo ain ti hagusera gdubanya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbri ti le aransera ibide sa hon lagu wagusera gdubanya lagini angeligu gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le ain inihe lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le kamai gi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilis nani agunya le lun hanego busigan uwa tifunage ibn aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu lun tifunage lidi aba iduhe aria haliri liduhe hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu lauru gu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira buiti mati luha wandu ni maricha le adegu bai hun sigil lau hagen dagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adegatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi ni ha agamari dutinya wuginya haledigu ni hiverutinya ni igaduatinya ni bacharuatinya ni ha nugbali halagwamu lau ibibuni sunha adagu banya libe buri uriba nile sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo anyahe hidange itarahinya meha ahingueto chibaba lihifigo haruma gdawadun richaguadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu luma sunle ladigbe ilani bungu sifi. Aniyewa guwati gayara tina digi nile na busa irun. Inare nilira gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tina digi nile na busa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu baibungu yubiangu baikate le. Ainti wagubu madigi nti lun ahoruhani. Ladigi wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gduni bungyu Kristu lidage oweni lasara gdu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanege imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madigu nubai. Odi ibide ya tihon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungyu.
4: Ayabu ibambiyangu belu itara hama kei aba lukugrigi.
1: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani. Furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana. Tida higarada to haburi habungu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira, lun tiya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyangu yalagu lun tila hamari idun, gama lumu gayarati hadigini, ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lun magamari du hama kei au. Gama lumu subudi numuti luago sinyala litara du. Ruka libungu ya umu ya gwenye rigubafu lun kala aba. abaluiri hong hibiri am hong hibiri. Hamama riginya banya hama uninya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hong luago buidu lahamuga lunherederu mamariga kai au. Gamalumu ahinsinya luboi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigilau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hong lumigiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira ahintigira uri tumari lunti terederu mamariga. O tarandarun la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aban lea finye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aban wuri tuwa finye tulagu Kristu. Ani gunda atilun la siginu agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai bariwa ti kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tu kaisandu luegine laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Lunghamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunye. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ahin busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri. Ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari. O kage babusai rubai bugu ya wugiri. Ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari. Lausun luguyeri lunti labagari dun kada aba kei lichuguni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye dan le lagua rubai bungi lun lun lani gulan. Itera linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungi lun aba grigia le resibila lubai saini. Tuagu loustanu lunti le rederu itara. Ahin gini aguara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu. Rede la ginya itara. Mebere se wati ahin resibi lubali saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyo lun lun lani gula. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyo bun madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubogu dan le laguna rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa bule me Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mama bai damu ni lun aba grigi obowagu dan le lagun rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegnu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gien bungyu lidameme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bua marida mama figo. Ahin ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusun rgali dan waba luma gye lubai tigweto ha maria ibanya lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le lunti habagari du kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun. Bungyu lau. Ainti dan le gamari hali larita gun lagu budikata ile lana ibagari le luma lun le seribidu nu luma ribuidu. biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tau serunguri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyuta tungu wa lubungyo, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamaria idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyuhungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, luagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu tawoya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bay haritagwa luagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ayanyahen lubay amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun luagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbay. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubay tihichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga hamichuguntu. Buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agirela. Ahin owe tumari, gayala ti tamari idu luma le tabuse erun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
1: Gueto, nadimori haluagu egi ni le adagara wa guduti hon guariu. Inaru ni luagu inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run, ibidi nyegi liriglinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai. Ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarini. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagiduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandiragun hongwa ligibuge bungyu. Inaren le harinyagubay luagu mama la kate le wegibay gayara agudu balin le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Maribadun tima wagiyame luegin megin wama. Gamalumu luntiriglinya gonigi huma luay hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto buguya le subudia bubay luagu gayara la baygi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le nyen. Lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le. Le adagara waguduti hon guariwa. Itarati ladiga bisubude. Feridi gida bumuti biduhe le debili bay lida lafinye. Leginye ueginye bay longwe Kristu. Danluweti hafigo ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubay nabire gida niduhe lidon figo ladiga kate le negibay. Buiti mati lun maigin digia na uvi luay na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Mafunagi gayara tinadiga nile nabuserun? Maricha tinafunagi keisiaba apostolo? Mafunagi arika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanarigu limbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadu na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luagu Kristu, larufu duwa luagu aba na apostolu. aniha nona magleba ihonha achura gubalina. Maricha tiwafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watuni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha tiwafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinya tulau kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma bernave maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
4: Michi kahuma kusabi logo li yumu kulu baga sotale mwadu maridu ida lefere honu walile nadi.
1: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe lehere du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le. Mama ginye naburuha nye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichigubai bungyo nu. Kati nafaya iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi nirun sarago grigia lun kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi nirun ninya lun kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya ha, mama banya labu gine lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Hauchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
1: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini lelichu kubaybungi hon siyalugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawiesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamago danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei mea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
4: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha gwa marichara goni.
1: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigni fiu hadage aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa ni bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagwe. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumu hon danle. Le lubai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugu luma bungyu. Gouni gila abiru hadigli nyen. Masufri rungi du niaba ochaba guni le hasinyaru grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihi ochaba guni le hasinyaru wa wanda. Lubara gien lida dame liabi ochaba guni. Larufu du bai gine bungyu hon ida luba la. Hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahim buidu lubai le nariya gubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
1: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maniye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le naniye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu. Unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagia luei. Inaru nile arinyo wagubai. Gayarati nadugu nile nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lubudu la lanugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lun lawanzira guduniwa. Lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa. Lunti waloha nile buidubai hong amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
4: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai. Lwe hadigu damichi lunle aniye gubali hun. Lwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
4: Tasa wago lunti lugoi lafaluni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu.
1: Ahon lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga humai sungubai lunhichugu uwairigu nilu bungyu. Michiga huma lebu na igwa dunia lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba in huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lu, nagunda araguaga dunia sungubay lida sungkate. Mama reginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lu, gayara baila hayabi lu hafinye luluago Jesu Kristu lu hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
1: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago fala humani arufu dani le nichugu bay hun. Gueto, ani amo arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bay Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinye tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bongyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri, tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate arufu dhaati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lu tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lunti la subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondara gun guribati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la farin go hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinyin la farin go hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi farin go le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesay lun. Lugundu dan le la children aura lun heigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay ni kata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariyagu.
0: Oho, nugubule, lene terenge lukui luagu kufule se. Adika mimi humui kate ile, arita guagu lene nuagu.
1: itara ginye larigi heginu fein aba la nugni kopu tau divein luka burugu aba lariengu.
0: Kopu le tau divein to liseini iseri le dara de bungi huma le shouro ruo bai lau nita sagu me hatu di adegu me lumarita gunuagu.
1: Itara linya lubaiti darime le lagiri budun wabule me ubowagu sagu me hegin fein gurahu guya me divein to harita guagle luagu Jesusu. Harufu duñe luagu ti longwe.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechua.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dirun uwarahama lirahun ubo. Itara linya luboy tini duhun. Dale hondaragun luhaygin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabin. Mabay chulamu ganya bungi lagu luriba ligabri hondaragun. Naranse luboy leburi libri kate dame le nidi arihon.
2: Primera Corintios, capítulo 12.
1: Niduhun. Buset na luha subudirun libugiru buri ubafula lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
3: Inyara waguwa Jesus.
1: Ani lumage lubay sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
3: Jesus wabure mebei.
1: Ai mama lubai lau lubafu sifiri sandu la janho. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubi. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu hayumul guginya. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagye lubay sifiri sandu o lumagye la amu sifiri la dimureha aban grigye. Hibiri ibihatiyan ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatiyan ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagudni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligiye. Gama lumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani ha bali amu ya guayna ligu ubafu ligiye lun kara grigye keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumu sun umege guni ligia, aba liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama liginye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin laha muga arinyaga arigei.
3: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
3: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginye larinyagu ichigu lun ugudi.
3: Memege iru numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti. Ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme

0: nyaginye lugubu Kristu huguya ani kalaba hidage lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi metinya tidali liglisi furumye tinya apostolgu habia ma profetagu horuwa arufu daha tinya lwagu kate lwagu tibungyu larigi haa dagubanya milagru larigi haa reida wagudubanya sandi tinya haa ideha banya haa dundeha banya hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu daha tinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida wagudu sandi tinya, adimure ha tinya sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afagwa humalubai tilun, ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua humalu baiti luhinsin habu huma. Houcha huma aginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gubai, lidage sifiri larinya gai. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bai ladimure ha bungyu. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lidakate lanina bungyu. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bai ladimure ha bungyu. Awansa gudalumutu ligilis. Busentina hamuga lun gabafu huma sunhuguya. Lung hadimure ha dimure iterencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lung gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure iterencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lung gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure iterencha, meseri bimbay lira hun lung nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudu hanila. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahain miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu. Uwa bai niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu akala waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nu. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, ibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furi ida lida dimure i terencha, inaru ni luagu na furi ya idunya la lida nani sifili. Gama lumon ibidi ya tilila le narinya gubainu. Kata iti lumba i wadiguni, lida adamurini gayarati wa furi idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wa furi idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gusengu dimure le gumfaranda wati lida hondara guntila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa ti gun faranda lani ni aba. Ni duhanyo, masami nera huma ke irahanyo lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyo lun burikate ile buribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida liga buri hasami neru. Lariya hare tida le liburun lurudu.
2: Nadimu leba, hau lila na fulasu le lida amu luwia rikimuri. Numa hayumu lugu geterengi. Ani ni itara, nebele sebanya nao. Linya, lariya gu, apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti la dimure ha bungu hayumru guinya gerigia, seribiti seini me hon afinya tinya, luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lili hali lan hau. Gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi hiyum lugu ginye. Aba le belur aba le mafinye ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le la gambu ni le harinya gube. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe se ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahuda ragun lu bungi yu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tigine anihi la aban lun la funa guagoduni le harinya gubay. Ani uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guagoda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahe ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayum lugu ginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin ahe luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira gida bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung geririgo. Lung ti lama ni chun le ha dimure ha bai lung lichugu dan lung la dimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuriha bungiyo, gayara bai hadimuriha aba, lun hafurenda iru sungu bai, raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuriha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya lida hadamuri afinya tiyan lugundu, mahawati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun la dimure ha bungyu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hi yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano le meja apurici anale bejun, luago Jesucristo le wasalbara gule. Leguine ida be ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe hasalbara, ain hafalara le wago be napurici ahun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Frumieti kate, arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu lunti lala so seredun. larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luruan veyu kei sitania gune lereru bungu, lagu le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lunsefasi, larigine, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa gine chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu da gun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba gine larufu da gun lungua nun, lausun itaraninha la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinha meha tilana liliglisi bungio. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areida ti bungio numa. Ani meredati arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bei ni tage. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia la o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bei hafinyala. Kaisi wapuriji ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie alinya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati uganu le wapuriji habai lagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni biti hafinye lun ni kata lidagidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu fugiabu wagi hadage sungu bay. Gama lumo le inaro niti bay sarati Kristu lidage oweni ligia furumia ti bay asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gu sungu bay ladiga lidage la adan hayabi itara luba ginye gabagaria hama sungu bai larigin me oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigin dame le lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni arui hani lubungi ugusili. Ladega larui haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letanie gulereru bungi ulagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu le lirau bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugu bali sun kate ilun Kristu. Lu bungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi se ira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada. Sago be yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi ya oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wawe.
0: Meyedago huma, anie waguwati.
2: Feri di kita hamuti agubu kumada gulubu itu dabul.
0: Inaru nilira. Danigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kaba saluwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alig dahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyala du labu gya mua furumya lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumya gwarugu luuyeribay. Lari gya labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati, amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya gwenarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da yagta sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
2: Adam lefrize di buduri, aba me ha buduri lima.
0: Ahi ti Kristu le ginye giribai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me bibihini ibagari le lal nasielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubi lau muha. Ubo waguna meha. Libie ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubi lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo, lagu sinyala hebeluno grigia, lau hagubu le ubuwaguna lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube. Lida mruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi gwali wagubu le, gowe dadibai lidun le mowe dadibai, aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihili lubanfu oweni. Oweni agaige bubafu luba aganye mi, agaige libira agu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiyo luago, laganye ragduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagulida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regulida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigi bai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. sagdi masu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai aba me la rei dun ilun dame la nachilirun merede dume ondera gua sensu dame ti le nachilirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondera gubai hon waduhanyu ha nyeimbanya ahen ginye lunti lubai nidin houdi banoma lida nuwe yesu Nasigiru balobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu beju nyei. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida noweye sun leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabuse erunti na chiligu erigina arihan. Busent na nerederagun fiu dan huma ahin buse wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisiao, manega humai keimikata, dame le gumula li lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya laubu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon. Luma hon sun ha ide habanya, na dagi min hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagie luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobo wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bay lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linye ragun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won. Ani aran senyo linya lun lichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru, lun ginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dunbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti rasibi wabai digdago lungu ginye heresi biru bala digi dago lun kajara la hawanduni asufuriruni le wasigiribai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyulida hafinye lausun weiri la hasufurirun. Heresi birubaginye digi dago lumagie bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu leren guga le wasufuriribai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigua tiwa yebe wongwa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu leka bafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lao hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebu na wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichu kubai bungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lidan le waburu ha bai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simiha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abiniruni lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe nachilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga nachilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la hitera gunina lun nasigiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefenti bungi luago mariya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun deregu dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi, keisi ya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunu luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agunda la guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudu ni hun. Buiduriguti ebechuni le meha
5: hichugu bayu lagu grigi alegia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumba y hun, lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun, lagu kate le lunginye, na subu diruni, ahen gumfuli hubei lau le nubei bay hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate, ferudna nubei ginye, ahen ginye anihen lubei kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huaiginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun lagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubay hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lumbay hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subvira gudini ugano laguti Kristu, la diga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya ha, asanzi ragobali lererun bungyu, lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
5: Dale bonia gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni uoniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu girege hun, o gasu wamuri aha gara da tu warufu du bani, lubuidi wagaburi humage, hon amu girege kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme garda to adimure habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brimwanyutu tida wanigi to gayara abo halihanu sungrigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bay sifiri mama lau tinta. Ani tida hanigi la diga isifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le, la diga hemeni gitiwa luagu bungi ulidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara abaya diga, lumage bungi uliabi. Lememe ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulubai sarago ueri guni liabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigun uganu le lanegbe sifiri sandu won luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi won. Weiri timati luweiri gun ugano luago wasal baragule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibuge weiri gun ni le kwetoti bai. Ain ti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gun timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. La diga nihin la emenigni le wawagu, lege wapurichi habe lau lufurangu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu, migunu tumutinya belu tuguya lum gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la gidarunu belu tuguye. Chilulu mondale, dale halija no libro burito, laburu jabon moisesi, darugu atuaba belu, laujasamina, leigun faranda jama. Ainti dale le recibir ni aba grigia Cristo, aba tagidarum belu tuguya luay. Wabureme Cristo, lege sifir le ichugubay ibagari, ani le nye lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuruni nye. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu lue wagibu, arufu deine lueiri gubungyu itara, kei hamuga tida aba isubusei, asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya lueiri gubungyu wada, lasusere dube itara, ladega ladegni wabureme lau lani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
5: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigi, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibou le lau, harihi, luma hasamina lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun, lagu linsi habu Hesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagudu balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga, Madaru tibena wawai, anihin da, weiri la wadiheri, gamalumo, mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo, miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo, magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye, larihini wa, libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibuhi. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijen latinu rehama.
5: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu lidagi oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha resibiru balin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
5: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. mama hamuga wabusa irunya uwegun lumberede nukei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irumbe lun lasansi ragun wago bule gagumu chadibai furese furese lidon wago bule magumu chadibai. Mwega wagie, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wama le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni lwagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubo itisun wada, lausun subudi wamani lwagu sun la awahagu wala ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo wabala luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru lwagu, gamalumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wamani lumbigiruni ugubule ja ubuwagu lubodi agana waluma wabureme Jesu Kristu sielu, ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, jagu tawagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubuwagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragdaninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, lwagu lufule sen bungyo. Ain ti malu lun lubai wawo, lwagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu ati wa lubaiti sungu bai. Ilati Kristu wa wagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti kweton lun lubaru wa guon, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubo, segun harihi niwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali kweto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragdininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragdaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumura gubungi guanarigu hun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandara huma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayara bila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
5: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
2: Kinu tita lo narufu tini nareini hun, aba nonu hun, kinu ti lue yiru esefruni, aba nitere guni.
5: Chiliga lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, lwagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye lwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabwe. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lao lubafu bungyo wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaron. Anihenda ibihati wa inebese. Anihenda anaba wagua tiwa. Ani henda adimere huwa ti buidu wa wagu. Ani henda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Anirin houseru niwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu kuma won, Kesi winsi habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guario. Ani li templu bungi levima bai wagia kei larinya gu bungi guanarigi.
2: Naka na upa hagana gua, eibu ga ome hagana gu, au gu habugi ute hageme mutni.
5: Furiku malubai ti hagana gua ginye hama finya banya.
2: Dise huma hawe lienya habure, magulo huma nikata hiye, aba me neresu irunu.
5: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguja benerangu yu, denya larinya gu habure misufi kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
5: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi etinyanu, ani haburi forama se le la digu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa, dandu loi wagu bo kei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu gidi wadamichi luni aba, Mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sun le nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu waigurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachilino titu. Ani mama rigu lau lachilino, lagu ginye gurasu le, leresi birubei hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubudiruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madiguntiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi lun layusu ni iru nile wawagubai lun wasakri ha. Barulumutiwa lidon asalbaruni. Ani mariba ti iru niligia won, ahinti iru nile lichugubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi da lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu nile gadurun bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga latiga nasami narunyala saragu lau grigi ya letiku panlifuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng kuma ligibu gebungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisungu guya lunleresi binongurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wawama wongu wa hau. Aniwairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
5: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahidagun hun luagu larei nibungi hon tila nasun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun darilun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu dironi hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama riglau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerero bongyo.
2: Migi ya gotu luma le kibe boyabudu, malongu atuguya luma le nibe boyabudu.
5: Tenki numuti bongyo luagu lichugu ni aritagu ni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinye tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidu luadi gimari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idebesei. Wadigunye wadagimanu le lan na ideha ni lun wichugun uwerigu ni lubungi lun ginya walufud ni luagu busen hama afinya tinya lun hita laguninya haduhanyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londanun idevesei le wadigbei. Wafa agunya lun wadigne sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigia. Wona hanyo.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Todo.

0: Uma alibai, o herese birun la am uganu lanina asal baruni loile resibi huma alibai wa maginye, haharunya hamugalum. Afinyati na luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tina diga na pulicha ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru danle huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege irubai nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara baila haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chiliru baweyo lun heresi biru ni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita goti luago la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Danle nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tina kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibwagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lau sun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadina sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu nina huriyo, lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buricate ile luma buri amukate, sagu weu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha ba lau buricate ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la li chuguni wa uweriguni lun sunda, subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubay. Dan meha le uburugu nubay damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubay lun uruwe aretasi, aunigiru tinya lagu buri lubeneri fulasu ligia lun hanigini na adoira. Gamalumu aba naraira wa gudun, lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarieru uburugu. Itara linya nesefuru haha burugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari ha buidu luogua, lau sun lira, nabaga da guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa sielu, au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subu dirubali, subu dinumuti lagu baruwa na lidon luruwa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubu direi. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungu kata inu leburi uagubai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri ha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri sigu lau larihimina, o sugu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibugaha kata ile buri larufu dubai bongi yunau sielu, dariha muga lun gajara la napantaha luagu. Gamalumu lun mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lunagle mafia lun lasufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya luma naburi ya mekristu lun, lagida unisandi ligia nuai, Laniega nabure menu.
2: Anani buma lau nisi yoko. Ani kuipi witi lira lomba wato ni son asufiru ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debilina abatima neredum. O sera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagro weirite le nadigubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubrigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lau sun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe ariyagutinya luago abirigda nanon tidon sadara lau ibibuni. ye da numutun funagi lau aba hada gi grigi ha nouna ha banya hun amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon au na hau aba iduhe luma ye gua numutun funagi titu ma aba lau wosenun wagia biangube ane aba meme sifiri sandu abuguru baliwa hafu ga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubari gen lida wadimuri hanya ligibu ge bungu ke isilani gu kristu sunle arinya ga wamali wa ini duhanyo hisi nya tinya nu warinya gunya lunu gu hawanserun lida haibugun luma bungu nidihe ritina lui dan lame nidi arihon hafu ga madarirun nubadun agaburi da ke isi nabuserun hamuga nadarirunu aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba ini chuguni huagu nidihe ritina lui nadarirunu agenda gua lau gimugo igani gagani go marasu walugu achuraguni anabahani luma chagagu lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunni nya hiduhinyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu adimuriha hawagu hiduhinyo lau pantu luma lida chagagu nidihe ritina lue lida alame nidinya bisidon laniga gudunina nubungyu te busiga nuhau luegine na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ouruwa gefentinya luago lago meha libia manu weyesu humo, veri di numuti ya meha ha adago banya guriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adago wa guriba ni. Lago dame la nidi bisidan, lago luru wa weyesu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia, narufu duni hun, lago adimuri hala, kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua, ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebilin, gama lumu luago lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gua huma hungua, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibite disa hun, luago anihi la Kristu hida, ahen gubayri guburiba, lidi hun, lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won, lida bay wocha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun, madegun huma nikata vuribati. Mama lun, warufuduni luago buidu la lidi won, lida bay wocha gun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay la le buidu bay, lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubaregi nidi arihun. Lun lida lame nidi humu. Lun merede bai la nouseru nun, segun ubafu lelichigu bai bungyu, nun, lun, nideragu nun, mama lun, naguni chagu nun. Guetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun, habui durun, suinsuina gubai, lida higabri. Ragu huma digudagu, abagari da huma lida uwarani, luma darangilu. Itara luba, huma bai la bungyu lau, lidanagilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu. Apostolo le mama hanua di nubugirinya. Kristu guanarugu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. au hama sun waduha nyo luegi in Jesu Kristu haa numa baya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili isto galasyebo. Ibiha huma areimi luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo gayara laamuga wasalba yun lidage lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse iruni waguchi bungyo. Weirigu ni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungyo le aguwa rubaihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiru ni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu. Luwe ili apulichia wa maalibai inyela waguwa la. Kei meha waniyaguni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumalibai reide ila labu ge inyela waguni. Dan le naniya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie. Busenti na nerede nubuidu ligibu nge bungyu. Busenti na funagi nerede nubuidu hagibu nge grigie. Lunga muga ligie la nabusa irumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hada nge grigie liabi. Mama luma gen niaba grigie nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu dati maati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gama lumu anuwa dira ladi na meha bungyu lubarege na gura hon lu neseri bidun lumu. Aba laguwa runu luagu luweiri lareini dambe ilabuse eru. Aba lasubu dira gudini lirunu lu napulichia ni ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostol banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubudiru ni Feduru aba neredera gun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungyu luagu I naru ni la le naburu ha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la, napuriji ha hon ha mamabai huriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le naubabai, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya, hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inayru ni lan na uganu lwagu ti asalbaru ni. Ha subu dirua banya keisi abu tigu, lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michu guntinya abu tigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubara gen lira subu dirugu hamuti lwagu bungi la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu lwagu ti asalbaru ni hong ha maa banya huriyo nu. Itara kaibu galichuguni wadagi manu lumfeduru lumlapurichani uganu meme ligi ya honkuri. Ariha umali lwagu bungi meme lale na dagi meimbei lidange federu keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago federu luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya lwagu bungi la lese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luwadig mari kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le libi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyu. Ainti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu federu ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumba iba fosu ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru alinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu nile lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadugu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba aricharaguti luagurugu ladugu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahin waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi ya naransi raguwe au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bungyu lehinsi ya habubai nu. Aba lederegira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la laricha gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasia na ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bireisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu la digai? mama luagu gunfuli humani lurudu ladege. Ladege mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita kwa huma luagu Abrahamu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyei banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun Abrahamu, lubara megiwa, kaisi buruanyo la tida liliburu.
5: Abini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakuatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara kuti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Inyara waguati sun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse retube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le framase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le framase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagieti habagari grigye. Dan le ladegun wuguri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gamalumu gadir sa darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lu lafuna guagudu ni hon grigi ligia daradu le meha la digubay bungyu luma Abrahamu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir sa darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu framase lun Abrahamu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfuli ni luma lelurudu moisesi le framase lubay bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bay bungyu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu. Leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lelurudu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati. Gamalumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luago muwara dun la lani bungyu faramase luma lelurudu Moises. Mama linya, lun hamuga rula lurudu ibagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le lubayube lurudu ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
5: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu framase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni labu genyadi wabuga lubafu lurudu agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye. Dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni mama adi wa labu ginye louni giron lurudu. Lirahun yubungyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni vugiri o vuri la diga lau lina nyadin la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadin ugubu. Ayin lani gu hubay Kristu la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubay ginye le framase lubay bungi ulun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbay nariyagun. Isani nirugiri le lumbay le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamay lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagun fulirun bai dan abalona ani bungyu liru le agura ho bai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen le luru du moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu gen ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyu kai silirahin. Kai tilirahin hadiwa la bungyu abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
6: Bungi ubaba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungi. Ainti lirau bubai bungi, garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi agili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto, kaisubudi kumali la bungi, o kaisubudi ladan la bungi, ida ya luba sa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kai au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu. Gayara ati hamuga anarinya gu luagu ufulesei. Luagu ahin la hamuga meha. Gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie. Luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongirigi ha. Gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai. Lung hadisa da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigo lani na agaro duni huwago. Ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto. Lugayara la nadimure hajun lau amu luguyeri. Ibiti yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni. Letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagurahon lun lagunflirubalan le framase lubay bungi lun Abrahamu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbay idamuni la. Wubu le sinai, lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahinyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
5: Wunda goba wuri maru hui tuto maru. Wago aba lau wunda ni buge ale bidi ni bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwarigu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto kate isa tarinya gubo ilerenu bungiyo tarinya hare.
5: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyati gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu lun libre badiwa la, diregdagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba ikristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga wuguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Hesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Hesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyu ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu. Mariba ati hamuga labiri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadig ni kate le habuse irubai jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati hamagua mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, kudu guati ya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura suni areiduni lubuidun igaburi uwaraguni unabuguni ragugo ungu uwaraguatiburi igaburi le luma furumi eguari gulurudu halani gubanya Kristu dagua hamali sun la yumaha luma luamaha bu ugirigu luagu gurua itarakei wabagari dun lidage sifiri lun tigine wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay minyu la wanangu wongua magriha ha wagia me gaga nigo nigi mugo waganagua.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lagu weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da howa lererun bungiu lunti la farin hani sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adige ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lun rugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madegu hamuti sule larinya gubay lurudu. Busenri gtinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo hon Efesuna. Capítulo Aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburiga nyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge wagu chibungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu lugu chibwabureme Jesu Kristu. Lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu. Biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou. Anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wawagu. Lung sandu badiwa la ligibugia. Uwa ligieme dasa iti wawagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu. lun leresi biruniwa keisi lirahunya lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uweiri guni lubungyu luagu luweiri larei nile lichugu bai won lidage lirag lehisi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna lei wafigun segun luweiri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudig dalali laranse ale meha aramu du nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunful iruni dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lun. Veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigun bali sun katei kei labuse iruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie. Lun ti wichugun uweiri guni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin uganu le lanna inarani. Uganu le anigu balin asalbaru ni hun. Aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia. Achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won. Dame la salbaru ni wa sun suina gubay. Wagia le lani gubay. Lun linyuruni waliri luago luweiri gun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubaya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gon huagon lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu. Ugu chili wairi guti. Lun licho gon subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagaduni hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme lela rufu du bai bungyu la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hada giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagularei bungyu. Saraga da lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lira lun larufu duni luweiri wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidara do bungyu hama lanigo luma farama se ile labu ginyabai daradu ligia. habagari dunya meha ubowogo memeni ginga ibidinyega bungi uhun. Ahin tigweto ke ilida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebe loy bungi gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriju hama ha mama bayi kuriju lung aba banyala lida. Itara linya ladiga niaranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriju hama ha mama bayi kuriju. Aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungiu. Adiga inalanya biyangu bayi lung aba rigu hama ugubu. Nyambiti Kristu aba lapuricha ni uganu lwagu tiaranda runi. Dandu hun huguya hameha dise banya kei won wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lung bungiu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu sun huguya itarahinya kei aba muna. Ani ligibu agunyadun ebu le hiju gubay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lung ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama hahibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au le adiru bai luegi en luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarig la emenigini le idon bay haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagimein ligia hau sungubay, ani anihein ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
5: Mute tinyu baru nala nyata uruti lumaku. Aba burili cugu bafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumnya lidon fulasu buri le una buti mabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme icugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asal baruni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirabungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditi nya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insi ya ni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdi naube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu. Uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniye ngubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai lumage bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi gari. Derege guanya hongu walun feri di guo. Adiga tiensun luwuye li iwije la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurende iru lomage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adin la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vay. Ahinti luagu binadu li gabri habagaridun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bay. Ladiga hayuma hale geyera guadi bay. Ise.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligue me honja agambu balu. Miru da guda humay si frisando le auba y hasay nirua que silani gubungio darime la chiliru veyu lun hasalbarun sun suina gubay. Igira humay sun magundani, sun iere habuni, sun aguar hani lan igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Cristo.
2: Efesios capítulo 5.
1: El diango ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haye hani, hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Cristo. Aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sayi luma adagara gaduni le bui tilikeme lu bungiyo. Keilani gu huma bungiyo, mon lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwiye le ni igaduo. Maviye la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lung hichugwe tengiruni lu bungiyo, Subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga o la digun laburi kate viyeti o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun laudimure imalati. Lugundo la diga buri kate uribati le laburi halanari meligani bungi hawagun ha magamba di banya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ki lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi katei malati, lehadigubai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimore koni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: Adagu duwa ba bukuye lea rungu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagu dun Kristu bawa.
1: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la houseru. Mabagari da huma ke ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humei ki daani lida kate buiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun waburemi, alawa humei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu, Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara gwa tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiyo.
3: Ligi ya ligi ubayi ubayi uguri lugu chituma lugu chundu na mari ya tituma lumari.

0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwa telida dimu religia. Ani yega tina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimu religia luagu kada lan aba hidange lung tila hinsia ta lumari lung kei linsia go lungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigni keisi afinya tinya lun gagamba di kuma hon hagubrigu. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubay buiti won lao wagunfulihuni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwiku la tabun animijife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani dagda humanya hisanigu. Agri ya harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuen rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adigei na lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun gerigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu to lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma lue leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabou mafia huagun. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su kuma. Afuri da kuma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri da kuma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudni uganu aramu dagwati le luaguti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na pulicha ni uganu le, le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsia tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laniaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabudeme Jesu Kristu darangila luma insieni lau afinyeni hun waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga hinsia bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insieni le masansi raguaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, Hon Filipuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e sebi du tinha wagia lu Jesus Cristo, wabudan yung gara da to hun, huguya iduhan yung ha Filipo banya, lumagia hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila lumagi wagu chibungyo, luma lumagi wabure me Jesus Cristo. Saga narita gong huago netengi runi nubungyo te, sun adana yumra gulung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gong lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salva runi, luma ge furumi eti weyo chulu lumo weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyo le liabi ingile Jesus Cristo. Richati lu narita gong huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida la reini bungyo, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lun na choruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyo lagu weri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesus Cristo nu. Amuri atina lida na yumra gu lubungyo huago luntima la weri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagali dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesus Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago na doirinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegine na purichi ani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigininya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago insi ya buni hapulichi ya, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungyu, lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ya, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doirin. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesus Kristu sifiri. Kate ilena buse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lunha muga na negu busiga nu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei sunada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesus Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama regulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirinu luegye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin te ruja le lubei Cristo bafu hun lu hitu gun gurasu, ahin idera go lubalun, linsin habulun hitu gun dugda go hun amu, ahin gafana hubei sungubei lida abameme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nguni amu grigia huay guanarge. Mama rege la kate le buidu bay hun haluha, alo humay ginya le buidu bay hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kay meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kay bungi. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bay, aba la degun kay ubueni lau lagura hun kay wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timaba ilida age sungubay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung kakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanyay, Luago Jesucristo la wabude mebay lun luweirigu bungyo uguchili. Itara linya lubay tiniduhenyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da danle meha humanya dinala agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyo ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lung hadiga ni kei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyo humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu Gunda abadina huagu, launa subudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bay lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabudeme Jesu Kristu, nona habay Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bay hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbay Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona bay huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lao sun ugunda ni keisi idukai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulubai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, derege guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lau sun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina lobo isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru dun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesucristo. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru dun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalariña gun nikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida age oweni kei ligia. Mama naria gu yonlagu chiluga dinala lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sunkate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungiyo sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungiyo kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luagu ruginye burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sunkate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapulichi uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha rida huma lagu nikata, anyaga rigo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun, hichugun etengiru ni lun. aba meti lichu ni bungyu lidara gilan hun, le weli timaba il lwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate midukanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lau, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe iriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi huma li bay numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bay hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuago, maria gutina lagu buli ikumadina layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megenyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyona laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi aguargu igabri ilamu yebe o kimule, Aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge debe haninu lun le nemegiru bay ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei. Le nabusa irun bay lun ti malagawon dun le lun bay hibihin lumage bungyu. Au, resibi na li sungu bay luma sigu lau yebe lun bay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idebe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inumabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya iduha nyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere donhida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si, le hinsi ya baywon. Leginya nadagi menghali baywama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabri buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. sefo lo motiva bungyo lida ge lubafo luburiga, aba lichuguniwa lidon laruweha lidag lehinsinye bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyo le marihiwa bai, lige igira maubai le loginye bai sunkate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyo sunkate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai, lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegua. Lubarekinye bai sunkate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sunkate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sunkate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sunkate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu, aba laranda la gudini bungyu sungubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia laulonwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua laulonwe Kristu lung larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lung tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubay. Le lichugubay ugano lan na salberuni le hagambubay. Lege ugano le apurichi hobay lida sungubow. Leginye na apurichi abay au Pablo. Gweto gundati na lau le na sufrirubay huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lung laustarag duniwa le lungi libay la sufriruni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichug bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gda laali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufudaha wagia hon lung gumfaranda hama buidu buidu, lung warufudu ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinyati ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinyati ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gumfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Kajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabay le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bay aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nani agunye buri kata le kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregdagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, deregdagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongwa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, le lichigudu na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairigu resibi huma li la sai ni luagu ugubu mama aba sai ni le hadigin grigi. Aba sai ni le luagu ti lugubu Kristu lira. Le auba i hasalbara lidange i gaburi lanna figo le hidambe. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, sarata nginye luma la diga hafinye luagu lubafu bonju le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo, la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agudalehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bongyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei, weiriti hadimori ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubo iluma Kristu, kagi uwagu habagari dumbo ikamaha muga, lani gugidun ubo. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma, arufu dhani lehani grigi. Inaru ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungiu. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba megafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigube. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe kei meme ligaburi bungyu guanareg le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna guahuguya mehuma wagwa, itara kai ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga. Logien sun katei hinsi habu huma lege katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. La diga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweiri gubungi. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyago adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lun bai hadiga ni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugirinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba isanigu agamba humanya hagubrigu lida sun kate La diga ligie hinsie bai lung bungiu. Agubrigu masigra guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sunwa da tau sun hanigi la diga luenri linebe bungiu hun. Furumio garu kate le hadiga adiga humai lau ugundani. Kama hamuga hadigin lungwa bude me Kristu mama hon girigia. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aba lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubu diragudini laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwara guati lehinsie bai won le hupaisanu hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisunu gu hun. Mabu igalinya ginye maruko su le liduhe bernabe hun. Aniye wagua le hun luago Marcosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafirasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege Kristu ha uburgu ban Laodicea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, Luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru mei haliganu garda to humagua houna hon me lun haliganu tila na ligilis Laodicea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma lagu na da irunya la binilo bungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteu, wabiran yogara da tohun, huguya, tila naligili isto uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini luma darangile, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai, ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidun laruweha le uwagu bai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudu ninye bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le asufuriru bai itara kei wagia. Lida meweyu le lung bai lachila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiyo, luweirigu luma lubafu, dame le liabi Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya wagua luagu lumagia tila bungyu, ni tuagu garda to uwagu bun harinyaga luagu wamagia tula. To harinyagu bu luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gie me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungyu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungyu, lenyura gubalungwa luagu sunkate le luagu ti bungyu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungyu, icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gumumuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina, subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabin la mgalubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuya riwuriba ni lun leyeha ni ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresi biruni inayra ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu gumbalia bungyo lida mbolie igon lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bany hafinya ni lagu inayra ni hinsi nye regu ligia wuriba ni hon. Ayinti wagia waduha nyo hinsi ya tinyan lun Kristu sua da lunti la sereme wamani bungi huago, lugundu anua da halumutu lun huguya bala furumia tinya asal barutinya, lau sifir le aruma da gudubalun, luma lau inaru ni le wago bay hafinyere. Lige lagun arubay bungi hun, lun hasal barun lau uganu le wapuliti abay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Itaranya lubay tiniduhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye luga jara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichu guba ere ikun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma kei ligie, luma lunga gura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadise dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lung le mon lubai heteni ro lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun darangi lanyu lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyangu buiti da garda to, ariha humai kate ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sunwada. Huma la sun huguya wabure me, lun sunwada. Au Pablo na birhanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le niduhenyu memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
4: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya niduhanyo haa finyabani lagu Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri, lun tegagu dunwa yu wama suruanyu wagiame, haa arumugu banya ariabu harumuga, haa abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadoiragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauda gun sudara lau la nigwa gu lun lau nigiruni. Lun tigine hemenigi wa maa luagu wa salbaru le itara bai kei bunidi le au bai la dauda sudara li tigu lun lau nigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wa budeme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagimanu le hadigubai. Abagali da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyu, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lun ginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afaye ruti buribani luagu buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, ani hale labu serbi bungu yuhuma gen keisi afinya tian lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebere seni ilun di mure lelarinya gubay bungu yu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lo isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun kata ile hida. Niduhanyo, afuriye da huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutin ya grigia, lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da hani honga finyati ya hagia, lunghisi ya guahama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, abahicha gun hongua lidonburi sigene i malati. Busetin ya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubay bungyu lung Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lung tila subudi runiwa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bay la digu wa luru du. Luru du hon ti ha uriba banya. Ha magang badi banya, ha me beresen banya lau bungyu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni. Hon tigine sunha adigbany amukate le muara dunti luma rufu dhani harumati. arufu dahani harumati le meme uganu bui ti lwagu ti asalbaruni le wagu bai lona hanna bungi yule weiri gubai apuri chiha. Sereme inumuti waburi me Hesu Kristu le ichu gubai ubafu nu lung wadagi manu le lwagu la nigani na keisi aba wuguri gumfuliti luma lwagu lichuguni na lung neseri bidu lung. Lausung meka adimori hana vuriba lwagu kei bungi yu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Afíñate luego.

0: Onergu, Lari Gelogo Hafigum, Ibiri Grigi, Lubara Gelira, Adaga Lumuti Jesusu, Adaga Guduni, Aban Guayas, Lusunta, Dale Licha Gube Lungua, Lulome Logu, Hafigum Grigi, Wuguri Hadebilibania, Hagi Alichu Gubania, Lilurudu, Moises, Kaisi Fadri, Ahitilari Gelidani Lurudu, Aba Lafin Rubuing Logu, Lira Lun, Ladigni Fadrimi, Le Uobe Megati Logu, Lun Sunada.
1: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima abelida que sun le warinya kubay. Logani la ma fadri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru le luei ge lome re lala na la ruin habu inyu cielo. Ani le servi duña que isi fadri li da flasu le sandu tima abay. Tida sandu ario tima tima tu to la digbon wabure me buingyu. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyu tumati li chuguni wa lun li chugun idewe sey. Luma dagara gudni lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudni Jesu Kristu lu buingyo. Luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawari la, lugundu, Lubaba ila dignu Moises luba buingiu, aba larinya gon buingiu lun.
2: Adiga boitia, sun katei, kisi iyamu tonda lufutu gumbu, luagun vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri han Jesu Kristu, sigilau ha fadiri han fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogube la buye iha luma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gube isari daradu ligi. Lugundu, Lung hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumieti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lung hagufulirun luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
2: Lania ganyari habule mebungio, lachili gobeyo, lunadudu iseri darada, amalila nabuda luma Israele. Mitara bai kai daradu le na tatu bai hama haku chagu, le veyu le, nare kutubo li hahabu, lu nasadaro ni ehi tugie, magufu li vuhamuti meha ni daradu, le yeti ligi rupani ya hongua, ni nyelari ya bu, abure me.
0: Aniha daradu le lumbe na duguni hama, li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lari ya gun, abure me.
2: Nichu kubai niludu, litong hasahina, Aba menabulu ga nitida hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mboi wugiri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le woi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hetake boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga li luru no Moisesi, li yawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiu, Lidagi hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara gohama sun sui na gubai itar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludagi hafigun. Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu sariviti adagara guduni burile lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
2: Mabusa lukibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langwe adakara gudini gudawari gote. Niburi lau adakara gudini lwagu figo. Aba tindarinya gu, niubi hedina ubo wagun, luna duguni gugunda nubungi ito. Itara kaisi guru yunia la mwagu titambelengu.
0: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichugutien lu, ni adagara guduni Buda wagut. Logo figo. Lau sun ligye la burikata ile wago bay lariya ka buingyo. Lida ge Moises si hungry ge lung hadugani. Lariya ga Kristo lari ge.
2: Nyubi hati na lung hadugani bugunda bungyo.
0: Mini la lira. Nyubi hali lang Kristo bo wagun. Lung lagumu chagwagudini igaburi ile lani na hatagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Lige lugunda bay buingyo lung laruma da gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristo. Aban weyasun lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyo. Sagweyo hadugni aba meme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi afigo ahinti Jesu Kristo aba rugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lun sunda aba ti lagiri budun sielu aba layunru loige lonwer buingi ani hinyin gueto agura bahalichu gunia buingiyo laganiyo labuginyo lugudi laula dagara gudun aba nguweyasun aba labu idura gudni alani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyangu.
2: Anhiya darat le lube na gudni hama lari gepo ime layu ligi linya lariyangu wapare. Nechi gubai ni lulu du tito hanigi aba me na gudu ni lida hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
2: Marita gudu ya dina me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadugudu.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara guduni logo figo. Lige lubai tinituhinu, la ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu rumlido mflasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu mbuingyo, aba uma le anigibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingyo. Lige lunti lubai, wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo. Larigen, lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubarage lira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwento timalao ariha wamani, luago jarafa lilan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigon. Aba aruga alikate ilun wagura bahani. Lumlagusara guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagurincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi logo lunti lan longwe ingrigye ligi. Wairitimati sufri le adina boi haa mebere se banya lau li rebu ingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dobu ingyo wama le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebu ingyo le ariyangu boi.
2: Aulelubu ila baiche biduni yedirigi. Aulelubu ila fayere biduni yelabu hafiku.
0: Ariyanga tiginye.
2: Nagusa reduba yanumutu
0: ni. Fugia bugrige le wagute labur haliganyu buingi ule mingwabai. Harita kohuma logo buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agien anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gien gurirugu. Laduga haibugun luma Kristu. Hibiri sufritinya laduga gamata go hama hama ha uriba banya oseruni gudeme habutun meha hon ha furisur guban igira gogda tun hungwa la ugundani no lagidarun le huma boy huai subudinyu humai logani la kate huma sielu le buitimat le sian boy lagidarun huai gwentoti meferi dire humai luboiti hemenigi logu buingyo lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruwa sielu gagura suhuma lulari gie miela hawantuni asufuriruni kaisi labuseru bwingiu kayara la muga heresi biruni frama sele lumbe lichuni bwingi hun sielo tarie hene lereru bwingiu logo lagiri bidu kristu bo ogun
2: mala ali afa hirbi lelu beliabi madale se rugubo isaranu ta ahile nalike rubanu kubilagu la finye la bagaridu ahile feri dira la finye magunda abadina lumu
0: Wagia, mitranti wa kaidrige ha agiri budubanya hari won aba heferi dirun hadangieti wa ha esefru banya ladiga afinye
1: Hebreos capítulo 11
0: Afinye ni achouru ni legumuti logo wabihi bailan le wagura bubai loma wachouru ni legumuti logo anire in laburikate lausun marihi wamani ladiga hafinye wagochago Lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinya ni, wasibu direi logo buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinya aweli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige lau le ladagara gadu bai kain lubuingi. Lige leresi biru bali buingi ukaisi richagwati. Aba leresi biru ni ladagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarien hea lereru buingiu, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyanti lagunda aru buingiu, wau ahi mafinye wabai luago. Lugundu lu wayarafatu lu buingiu, Gasu wafinye nulogu, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinye unoe, na lelawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihi gili langura, aba ladigu ni lelubaibi buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun lasalbaru hau suntila na luba. Itara linya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ileresi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingyo lun, luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun, lagaire gine, ibidi uga lun, halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lau sun terecha la nyei, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampo, Ligia meme ginye ladiga ba isaku le lira uluma hakovu le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingio adiga lumuti abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rulidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga be buingio lauginye tafinye sara lausume waya ruta lutagarudu resibi toere luma ge buingio lutagarudu Karutu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan saragu. Kei waruguma hasielu banya, kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu ati ansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gamalumu, ariha hamuti liyabu indisegen, Ani aba hasubu diruni. Aba ti harinya gun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uobu. Grige harita kumanyaita. Arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubai agaira ule siyalu bai. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingio, luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Na mehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirule isaku, hilagu bailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugwa tiebe lungwa, luledere geruni, lirule aba naguti. Lausu ania galilabuga, buingio lun luagu, saragu bainla la diga wagun lidange isaku. Subudi rigulinyali Abrahamu logo gabafula buingiu lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni Anita garo yebe la dugni buingi la u lichuni sak la rigolu Abrahamu lubaregi yebe la faruni. La u lafinye Isak frama se luboy abininuni lun hakowu luma Esau. La u lafinye hakowu da mehale lowela binilumutika aba hata ange lirahun Jose aba latimure han luogu lueri gubuingi. Ragunyu luogu ligiri lubadu. La u lafinye Jose lubaregi boy lumi ariangati luogu hafri dubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri kumoisesi dale lagiri ya hobi aba haramu duni logu iru hati ladiga harihi logu buitu meira ula manufu detinya lua iluru dule lichu kubwe uruwe lau lafinye moisesi dale wugiri hali mahati lu lanugunua kaisi tirau lirau luruwe te hiptu hime ilumuti La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubare gen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luwe gen Kristu le lumbu liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egyptu manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulita laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladigi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe tubene rihaba Israelina lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbe Egyptu na lunginye hasugun kai agia aba latoro gutuna hau. Aba hanyaratagun. Lau hafinya Israeli na logu buingyo aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu momentu bai uara hama haa Magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariak? Logo beidanu lun na buruha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tin loe hafara wagun hilagu boy tau efeng. Aba here dun a mere bany. Nyubu itinya luga bafu bany la wuri burugu aba haganye reguninya hagani. Nyenya nuwurinya saragda watinya hadunhenyu lidange oweni hong. Anyehe gien hibiri hilagu watinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Luga yara bayla hagu yugun lidong aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hong hau. Aboy chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya nile hawagu boi ligibu ge buingiu meresi birun hamuti le meha frama se wali boi laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abu idula sunsu ina gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yegua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lun hebela agudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya Kaisi kubairi guhamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungubai. lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingi uha, agamari dutinya mamari edunga hama ha, agabara habanya. Michiga huma inhisi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichu kubi buingi ule, emege irubi hun. Arinya gali.
2: Naume girubadi bu, migiru nubadi.
0: Kayara atilubaiti warinya gun lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatini. Kapa tibayara hama giriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru, italinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu ujari arufu dahani. Buiti mati lu teresi biru wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lu ladigiba la buiti hon ha afala rubali. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lido mfulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunga da lida agi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi banyo. Lugundu ligie burikate ile aube lagunda arabu ingio. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingio logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la waritagun. Kei busien wabwe buidu la wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abwe la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo. Lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristu. Lida ange oweni owniri mudun le weri timabwe. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luadik maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristu. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimure le aburha nalibin hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binilo buingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Yesu Kristu le weri gubwe. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
4: Hariengu lule gudemebe.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsete no. Agamba humekatele. aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baru humau aduru heina ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai hedere gerago hungua. Ahinaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bu, ke bisi ago bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba girige lau sun lurudu. Igira lagunfuli ro aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu girige agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa babau gua, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu la lira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bubafienu, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafarunu isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbuiti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinha timeha Abraham logo bungiu. Aba la barra do Casey Bukiri Richaguati.
4: Nyarinha muguati logo Abraham, lumada bungiu. Aria humali lubaiti logo Richagua labuguri logo buiti lela dugbe. Animama regulago la finha. Ligue meme meha asusere dubei tuurabu. Tohoru lida dan le sigulbe. Recibi lumutu bungiu Casey Richagua tu logo kate leta dugbe dan meha leta rufu dune tafinha lautaramu dune luna glego hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago, capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregida timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lubai aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wugiri sun hawuyeri ni ima lugu ganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuriba ni tugeto migira guagu debu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Rida gememe aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lisese duna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, dugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye haa, gama bali lichu au le luma gebebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada, lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, ladigaburi luriba yumahanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Nibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, nibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi etisifiri le lichukubai bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichugu bei bungiu, la duga tarenhe leleru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu wa huguye me. Sansi guo la hehere ha lua yahu ni me. Sansi guo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguwa gda huma hungwa ligibu gebungiu. Aba melichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Leri gu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariangube.
5: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya wa haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu wa maraso lau wa seinsu unyei, lu wa bihi ilawo.
4: Idelensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungio, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
4: Ahitihuguya hadimure halau pantu. Logo kate le harita gubai hadugu. Ani sun panto le mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago, capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, ugi erisi tenha vuriba bei gaburi. chuluha liyora lu ha yahuwa ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huuha maru hamutiri hadawiragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagumu hau danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Aniagamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luha choru ni hereru. Damele hariyegu aha lu aha la. Dame gele hariyegu uwa, lu ginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humoy logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda, le siyambi ladasairu. Siyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wa maluagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudu ne, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Adiga itara linya la hafinya kei golu.
8: lunti lo chunuma lo watu gemeti lun larihiniva kala luyeri bai afinya ni le avandati ocha baguni ligia gebegiti mati sigila golu lugundu gagumu chaditi golu la lubaiti havandu ni lo chwa gun afinye la dimre ba Jesu Kristu buiti huagu dai mele la giri budu ubowogu ibihu baginye weiri guni luma inembese lumagi Isi ating Jesu Kristu hun, lausung manihin humagi lulan. Eni lausung lira, afinye di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti ariyen galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau sarago duari, Adumre hetinya meha luagu areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humbu gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigine. Hagiati, aba hochu hasubudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, Ehada bai hon. Aba la subdi ragdi nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha. Ligia meme la wagu bai hapurichi hagirigia hon lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
3: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
8: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi. Bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusar gudunia sun girigia. Lun tihuara du luma lau inebese sun da le lubai habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megeiti luagu. Luma gien Lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasal baragile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lun hafinye no luago bungi le asare gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi. Lun hafinye run eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigu bei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
9: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligia uganu le landin la asalbaruni, le wagu bei la rinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bien wala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni, irahinyo figiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humalu beiti lu Kristu dubu vimati le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha ke aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lubeiti, huguia ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma ke fadirugu, ha sandutinha, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye li tiyo loago. Buidu be lidi hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le aogu me berese hama abu utinya. Ligia le duble timati.
8: Ariega tiginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luago. Feri di haguya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemehe butinya hun. Ahin gueto, gudemehe buha li bungi hun. Nidunhe yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Kesi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha, salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha digu ni le lubeibe. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, habusien banya, hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia, livre tinha. Gama lu momosera kumei livrei luha digini le buribabei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Isi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. ahan vanda a sufri nunile mebunati. Subudin humei luagu ligia la lugunda abei. Gamalumo, ahan adiga kati buribati, abei chua luagu, kage li sidu ni beha vandunen a sufri runen lira laugurasu. Ahan a sufri ra luegien adiga kati buiti. Aba havandunen laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huagu, que si sufri lubei Cristo huagu laugurasu. Isi gaba ejemplo hum lu hafalaruni. Madugunti Cristo ni aba figo, ma yeha ligia ni aba weyasu. Aleha nabunen, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiedir lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Cristo guanargu wafigon luogua luagu guruwa luverederun hilanyu lunfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Cristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lun Cristo le onigirubalan keisi honiri mudun gonigilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya buriña gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Cristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendetu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagari duhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Cristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Lembu seti, la bagari du abai bagari buiti, lumagini abai bagari lani lankundan, lunti lumigi lumigi nyenye, wile dimure abaribani, marinya galigiye me iyeni. Di sela loi uribani, adiga lele buidi bui, alu halai terangilu, abame la falamani, la diga gongi lumonti ya wabore me, bubi haru chago bani, agambalai hafori edundu, anganya ha adiga bani uribati, magunda ti bumbi ha.
8: Kapagi ganyana la diga uribati hun, ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumo, flesi watu ahang asufiri ra la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumo, aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre habanya muriba, luago lubuidu higabri keisi afinyati en luago Kristu, nibuse garihamamunga, luago herenun guanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugnin buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luago lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luago wafigun, aba waya sulu.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Hani gala umala li hereti.
1: Jumu tibafu luma irisi, nituwa uluma eri. Mwene wene, luma inabese, luma tayo ni lumu kule afarubu.
0: Agamba numu tiginye, hani nye guni sung kate le ladugu bai bungu siel. Le mua rugu bai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sung kate le lida bai bai.
1: Luma la tayo ni, inabese, mwene wene, luma ubafu, lule yu bai lo ulala na hui ni, luma lumu dumu kudu sula.
0: Aba hari yang gugadir kata yang gabagri tia hagia.
2: Itara lah.
0: Aba hahu duragu wen gadir wen yang mutu hagia. Aba hicu uwe digu nilu.
3: Apocalipsis capítulo 6.
0: Abat narihi dalel la heiri dumali mudu frumieti lidage sed seyu ligia. Aba nagambu lania gu aba hadage kata yang gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
2: Igama.
0: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyanyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri doaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
2: Igaba.
0: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligia lu lagidaru ni daragi le ubogu. Luma lu lafara guagudu ni ya uguri ya hama gwa hilaguga. Aba tichugu aba onwebu efei nu. Da laheiri dumba li mudu luru aseyu. Aba nagambu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
2: Igamu.
0: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagambu laniagu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
4: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
0: Da lahiri dumba limudu ligadiru seyu aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
2: Igama.
0: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima lugu handari metia hau bogo gumaya. Da lahiri dumba limudu tisengu seyu aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chanile neno bungi. Luma lwagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lau mala liheriti.
1: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Lwagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri widuni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagumi akoi hagi. Nidale narihi bai, aba laheiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bai mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba garata dale tubura wago. Aba ladihi nagu sungubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama dogu lurua ite gubo hulida huyu. Luma buri labat na guadubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadni matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu. Luma lu dubu.
1: Hei mu huma wa wabu. Haramu da hama wa lu lalini le mubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudung. Nadiko chiluhe le luweni luweyu ni haganyi. Kaba tiganyala la manduni.
3: Apocalipsis capítulo 8.
0: Da laheiri dumba limudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nyela manigu o sielu kei buri luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge aba yaliabi aba angeli aba larara muligibu ge latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali aba labuncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ilo sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu watinuma watu gemeti. la ugi en hita, aba la chagaruniwa obo wagu, aba lagu don liru wa muru solida ge obo, luma liru wa muru solida ge buri, tidi buwewe luma hidu, aba libi ni luhabia mangeli lifidu, aba la chagaruniwa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho, aba la sali rego liru wa muru solida ge barana hita, hilagu ati sung udru halida me barana le, a sali rego belu hita me, gringo tugi en sung ugune ito nyei bo lida barana ligi, aba libi ni luhuru angeli lifidu, aba teigo do aba onwe bu warugu mansielu ge, durugu ke aba tochi, taburi haluago luru wa muru solida ge duna luma lisensei duna, I gifi diribe warugu matugi, aba la gifi dun liru wa muru solida ge duna, aba hove go saragu grigi ala daga li gifi duna ligi, aba libi ni luhagadri angeli lifidu, aba la grincha go liru wa muru solida ge libiri wei, lau sunghati hama warugu, leo bole agrincha go bai hawagu, aba la buri gadu. Manugon gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari giyaba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li heretu.
5: Fugiyabu me ha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru no ha hibiri urwa angeli.
3: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba liviru no ha segu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu gen lu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumaha wati lu hafaraguni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasa kai hasa agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni gamalu maumadari habai. Busea haki yepe hovegu gamalumo la dise duboweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchagut. Suga frumeti la misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
6: Fararabanya gadri angeli buha girayu banya laru omi buduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagu bai. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubaya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba ni le Afri Dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
3: Apocalipsis, Capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye kubungi unu
7: seraba amisura mundi templo bungi lumalatara abau dobanyame atri yanula ahuduro gudini gamalumu mamisura abai kuriru le bongu dibui tibiti templo ledegaderege wani hongi betukungite halubo nye hagoni chaguni uburu gule sandboi lagu biyan vengdiyan hati aba menona habiyan gefetia taudogu ususutu Luhapuri chiani hugano luma gebungiu, luagu nidu biya sa urwa vembele. Biya gefeti ya haguya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi inga buse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hagu dunia, haga niyo, sun suina bugoi, itara kilobe bafurumi guari, lebu seti la tidu uriba tihon. Gabafu kinye kefeti ya haguya, luhadolu ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi u adimure hayumu luguginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni tu na hitume, luguginye, kasukari regudu ni kubo, lausunu uye ni kuriboni, sagu habuse ru. Damele kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri tuboylida gefusu, lemebe wabuihama, abame hefere denu uribu, abame lafaro ninye hilagu bui. Aba meherede ruruwagu, dida lembe rifumbe buguburu gule Jerusalem, lenye lumo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye gumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru omeyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, La diga sufri guida hamutia meha biya profeta guhagi.
0: Gamalumu, lari ya iru wewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisunha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
8: Warihi mwayamu.
0: Aba hamuda iru sielu, lida aba dueri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu nilu grigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu ye.
9: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Abati hele mchunga wengi gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi arinye gaina.
10: Tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladunga raguba lila onwe bububafu. Ani gumese debu arue ha. Gani briha neshane, chiluha we yulum babaiha, chiluha gie da lum bagusera gudine hilagwai. Aba me rikijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi riha derega guanya bai hongu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
3: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tila sali regu aba omebu seini siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari lelani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura ha. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba omebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. aba larana mu dragon ligia tikibwe wurito lumo tagura lu legini tira da mele tagura aba tagura wuri tuguya aba wuguri ga le lumo le dera gudu la kuma dihalina su fulasu keshla waba badu lani na kuma deni le laut grab aba lagi daruniwa tira tuwe aba lanuguni wa lubungi luagun lal aba tanura ha wuri tuge lidung fulasu makairo tinenye lubai arase lila bungi ubare tuba Luton giruniwa nyei luagu milu bia saa uruwa wei wei. Lari gen, aba nyei laba uribu sielu. Nyei lubai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwati dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai tilasaganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanas. Le jeha bali sumu bo. Ligi hau sun lani angeli aba hachaga numuwaru kum aba ti nagabu lani ya guaba umala lihere tisielu ye
11: shibiha liya salpa roni hon grigi ubo wadun jiriha liya narui hapungi uluma laguma diha kristu adiga sagawa lile ichi kume haduru wadun nyure ichi ganya hape haduru weyo ugu ari ya bulikibu ge wabungi ute ganyi hamali lau lita mudun luma lau ugangu le hapuri chiyabai manufu de duti enlui leferi diruni habagari aranse de duti enlu home Gunda la lumoi tisieli, gunda huma huguye le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafe humo la owe bu iganya. La duga sukudi limuti la umurusu rugali la lidani.
0: Dati larihi bai dragon, la ufui wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gama lumu, aba lichiku biya larina agi la tu uri tukuye luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbay tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugiye tarigi uri tukuye. Saraku duna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tukuye. Gama lumu, aba lidera gunu muwa uri tukuya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna le ligira gudubay dragon liumu lugugi. Gai timati dragon tumo uri tukuya. Aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudubay laule lubaybe bungi. Falaha mai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana
3: Apocalipsis capítulo 13
0: Abanarihi lamudiru aba monstru barana hagi sedin lichig dis ligachu nyenye rid lo ka ligachu lumairi burile aubai lanaba goi bungiu lo kana lichig monstru ligia lenege gaigus itralia lugudi kai lugudi os Liabin liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilagubi. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
12: Uwati ni yaba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
0: Igiru watigia monstru ligia, lula dimone ha dimone ibuiti luo uwa luma luo lanaba guni bungi. Luma lula kumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimone hati uribati luagu bungi, anaba lei liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru watigia lula gendagu hama lani kubungi yo, dari laganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu luo hawagu sunu rasa. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hau drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
5: Le gariga iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng hafara wagu tau efeng. Nyimba larihua. Hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwaru gugye. Nyenye biya ganchu luagu kama liganchu mudu. Gamba lumo, italine ladimu niha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuwaru. Aba ladigu, luhahu dragon sungurige haubowa gubaya lumu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigye, onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu gen numuwa rugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubo ubaya lauburi milagru le ubay lichiguwa ubafu lu ladugu ni linyo warufurume guwarigu monstru. aba la diga gudu aba liya wa monstru lega wago bani chanti ani moment aba libihi habia wa monstru bafu lun lichugu ibagari tu liya wa furumet monstru lun tadimune ha lumulu tafara guni ya sunha mahu drogonti yato adiga tigia lun sun la grigia wainu mwanya nyubriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lun lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herep luginya uwala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luagu busiti te kate le lichu au le gufura ndati aturi ya hele li numero monstru la diga li numero la uguri ani ani ha numero ligia sisi sa uruwa wen sisi
3: Apocalipsis capítulo 14
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama na muri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungi luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
13: Inebe la bongi umu rugu kuya me weri kuni lu chinduta tano la busra zimu. Kutuko huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
14: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseru.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umalali hereti.
15: Le auduraguti lu monstru, lu matun liaba.

0: mungyo, lelesewe lidong likopo na ligaya. Aba men la sufriru, lawa tu luma sufru ligibuge mudung, luma hagibuge ahiligu hasambibay. Lawa yuba, lugumule niwakule asufriru ludubaya, lusundana. Uwawe emira guni niveyogo niayevu, honha awudurugubay lumosdu, lumatuliawa, ni honha gawagubali liri.
1: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati naga bulania guaba umalali nyubi tisielu geno.
2: Abur habile. Fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itarali ya lupai. Emera ubalita agen hawati umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Linya sifi isanga.
1: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilo lenye be ligi bogu duweri lania galo
3: dabu baluba gule adiga chiluha da anu aluba hani adiga funali nadi
1: aba lasugura gudu no lenye be lagu duweri laluba gle muargugi Aba laluba, aba eti lafri duaba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie laluba gle hamanatu. Aba lafri duaba ya angeli lida gela tare. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latare ligia. Aba lagu wa runu le tau bai laluba gle lau umala li heret. Aba lanie gulo.
4: Dabu mbaluba gle to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon laduga funa.
1: Aba lasukura gudu no angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafura no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walao.
5: Apocalipsis Capítulo 15.
1: Abanarihi aba ya onwe busai ni sielu. Wairigi dati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato Lichi gumbungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
6: Weriti ani mwiti sunle adika balikbe. Wakure le bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudwe uwara uwa. Mwuye le mwuye te sunle asha. Kabasa manufu de wwe wabungi. Kabasa madimure hapwiti wabu. Mwuye le mwuye le usanu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dorabu mungu, ladiga harihuwa liwamu kuidu la sunle badudubi.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabui, tida le templo bungi, siyelu. Fulasu le nyei lubai, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuridu sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, templo rugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ke kate ga bagri ti hagia. Aba lichu guaba kopu lauti golu nu kada aba hada ke sed angeli gogi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bai nu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubaf. Siati lebelu nu niya ba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gogi.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat naga bulariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
4: Heiba atu li sed kopule laubo ilanari me ligani bungi ubo wago.
1: Abali di frumi ati angeli, aba latru ni likopu ubo wago. Aba lasali yego gumei gari tiha wago sungha gawago baliliri monsu. Udugu wahagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya ha gabagari bayalida. Aba latru ni hru angel helicopter luago buri duna luma license duna aba la sali regu hitauna aba na gabulani ego angel le gabafu bai luago duna
7: uara guati bu lau bagusa regu hita buingi usandut buguya le mimo abu luma ke lubara ke frumia tita ani mimo buguya guento la duga hagia biyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bai guento ati kuraku tadi bu hitun hong Eres biru ni le hadi nabi.
1: Agama nagi alani awak uloige latari.
8: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu ser gudadi blau isuruni luma richagul.
1: Aba latruni hagadri ang helikopu luangu weju. Aba libi weju bafu lu lachura nunia grigi lau lis. Aba hachura nun sungu be. Lau sunlera masakri hatia michi bungi weiri guni lo bungi. Anapa goreng hamai bungi le gabafu be hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luangu lala mungu. Aba lelete nuluweni gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigi hanyanya laduga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadugubay. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bay luangu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luangu onwe buduna yofretes. Aba la mabaydu lu nyay la uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya loige obo la nyegi lubay la bouchewe. Aba ta nari yi hafridu uruwa sifri guriba te liyumu lugunye dragon, liyumu lugunye monster, luma liyumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uriba te hagiya kay uwa. Sifri gu hagiya mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu on dragonya sun uruwe gu haubo gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi le sunti kabafu.
2: Goni ke humatia, datuk asalnya bayi niabi keliabi hiverti ario. Ulese wabile agaku dua nyubai, anu haladore gonluago, lumai bukun lasu rusu luilarihun libusi gay.
1: Abati honda ragunia, uru egulida flasule giri bayi arum hedon lida herenu ebreo. Abati laturu niha sedu angeli likopu garabaliru. Abal lafri dua ba humalali lida gelala uru e tida temple lariye.
9: Adetuwal.
1: Apa yang laba la pilih hanik? Ada itu ni lumu wayuhur. Apa lain itu mua lau apa harap bagaimana heret segelau sung harap bagaimana leda kali belum mengenyai sama giri ke gigi bobo. Apa lafani naku onwe bobo rugulida iru murusu. Apa puri lagul ludu buru gule bobo kubai. Apa lari tak gubungi lagu uburu gue di le Babilonia lu lahu lu cegud ni dimain le lani na bayi cuni le lona habai lu lida liganya aba lagu mu cegun sung ubohu lu ma sung wub aba gie labur ha ome buburi lu berhuya dere gote sielu gie hawa gu grige hir buriti cili lu mu sa libur aba hanaba guni grige bungi lagu laduga aba la abai cuni hanarimit
5: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abat liabi abahada ge sed angeligu, halau ben sed copo, abalaniegu no.
3: Higabu narufu dalita paichu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanyorue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma, bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
1: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalanigunina angeligi alido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyuli ya sun liu ya ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolo nu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biri wanyuli ya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
10: Babilonia toiru. Hakuchuhoru masunu ya liye mbogo.
1: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
3: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu diragidali mini tawuri tobun. Lausun mostru le anugi baru le sedbe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausun lira, lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido lagumu hulume. Haganobo nyobu waguha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagari, luma gela dugu ubo tavoiri dubahani gidame harihi ni monstru le meha gabagebe ani uwali gama lumun aba yaliabi mege itileli chu au luma gufananda sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu pe nyunta uri tuguya sedi meme chiki ligia mini la gie sedi uruwegu sengu hada ge uruwegu hagia gumuhali haruwehi aba hada ge laruwehi wento le aba miabi ingili Dameliabi hagumu hon larui habalwagu murusu rugudan. Le monstru le meha gabagaybe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede. Ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubay. Disi ganchu le barihubay disi uruwegu ha magume serugi yebanya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichigubay habafu luma haruweha luma monstru. Agenta gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia harui tegien sun kuruwe. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Apagie larinye guanghe li ligia nu.
3: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwego. Te yere guduba horu hon. Aba mehigi nunu fiwanyo surusu, heigi beitigirugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi lunha digi nile labuse rube, la huwara dolunhe deregero ni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungiu. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari Jesus kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubo lau limiri. Lagua raguati lau umala li hereti lariñega.
4: Abi le hababi lomia to wili, weto hapi en harumafu ya ni, haramu de guande de sun, abuye de sifri gumuripate, hadi budini ruhiyete, ane iere habute. La dega sunna necha negu, bacharu ya lau divinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lida ye, luwende tosera utungu.
1: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gen.
2: Furika mababi loyenge, hugile nanigu, mafara hamato lida tifigo, luma lida tabai chunua. La tega kibe guali tifigon dari lula chini lusielu, ani harita guali ungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai humu doble luile tadegu bui. Ruha maba unini lehere timati, bian wei afetun, figulo le tichi bui hum ama. Sufri yududa humu, keimene tederege lu tungo lu anangu ni umbua, numa lu uende bini, la tega alia gata tida tanigi.
10: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari, masufuri numbat nagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho, dame harihini, lukumule ni takudu. Aba me heredenu, dise, le hanofu delue itabaichu. Aba meharigo
9: fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusora liabi babaitu
1: ayahu hategi alugur hatia buri ha ubo gubanya gudeme goligie uburu guligia ho ladiga uwayala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati Lumagie sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu luma dubu miriti canela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluar finutu luma trigu baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigelu halugurahon Harinya gubalu uburu guligia.
11: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feridi baaliginye suni irisini luma wende ile buma nyahapoi. feri di bali lu sundan
1: hanya halugur habani burikata ile ani risi heli da burgule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinyagu
11: fugi abu uburugu wairit itara linha me hakei aba uri tou tadara gutolin finut tuma dagu to koloru guchu luma funati Lau tu vende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasajeru, madulugu, hama sungha na dagi meibanya baranaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
11: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
12: Fukiamu Babiloni, lebe weiwe. Risi enyaybe sunha, nakune bwe waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora, gurio hua. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, buguye sierbe, umahungui apostolu, ama profetebe, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba duble itarabe ke aba amuli glei aba laguruni barana ho aba laniego
0: itara luba la radi de gdiniwa babiloni uburu gule weyi bai mari digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayane gie na dai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli glei bida Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu. Hama ha lani gubungiu. Luma hata suha afara wagubanya ugowo. Dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lariye katele abana gambu ni hamala lisaragu grigi haguaraha.
9: Hallelujah. Lani wa mungu de salvarni. Weri ni lo bafu. La duga abusera kitati lani wa ni lo mai suruni. Siadi la ruwe buhoruto agadi bali na po lau tsaralu kuri. Hagu ye dalali hapara wa mungu lani kutuagu.
1: Abaya haguaraha.
13: Hallelujah!
9: Hallelujah! Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri we ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muarugu. Hudugu wate lubungiu le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
12: Itarala! Hallelujah!
1: Aba tilagabu, laniagu aba umala li yarafa, luige lala bungiu.
14: Rukuma uweiri kuni lubungiu, Sungguh bujang le esel di depan, ani ini berlakon wayangnya nimbri ini.
1: Agama etina kamahamu gahmala li saragu gerigi, kamalamu li saragu tuna luma wayuhuru hereti aguara.
12: Alleluia, gumesel wabure mepunju le sunti berkabafu aruai. Gunta guama, buiwa malau gundani, ruwa kie me wayi guni lu, latuka ciri halidani lamari etumu. Aranse uladai, tauta daura gun lino to finutu, haruma ani miritu buya, minita lino finutu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
1: Abad lania guanghe lino?
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lania guno?
8: Dimuri buri inaru niti, le lania gubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligib gyanghele ligia, aba lariye gono.
8: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungyu bahu durangu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarini, ligia liribay. Ladiga, lau iricha, lagumadi. la ugie iriche la gendo amiri heti luago kama ligemeri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buruwa yuluago ani ligie rigunye asubu direi fendi otudogu oto luago mulao hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda aragu hasielu mayatau hadera gulino tofino tu harutu haruma warinyo hagi hawagu kabayu haruti nyenyo waba efein hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab aribisho golome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi beruwa yulia iri le tuwagu lida luma luwagu liyadi
15: haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu
1: apa narihi apa angeli rara lida veju le agura kubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu larinyega
7: higo ugu ontara kwa kuma lung ome wala dina ragdu buingi hau kuma amuga hagaru uruwa igu kumati matinya ama mugunya ganyitinya hagaru igu kabayu hau sun ha awari habali hagaru igu sun hawuya igu girigia dantu ha itamuni kai ha mama itamuni dantu nyiburiginya kai waina muna
1: abat narihi ni mosturu ama luruwa itegubou hau hanigu ondara kwenye lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hamalani aba la dengri monsturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge monsturu lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire kwa kitabai hongu wa lu laburu du liri monsturu hawagu hudugu hagia tu liyawa dandu ti monsturu kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigen, aba narihi aba angeli larayi nun sielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu aba larigu duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi aba lagira guni luagu milu irumu aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure aba lichigu aba sayu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu larigeme milu irumu ligia Ligira gudu ba luagu murusun da. Aba narihi ni hala buriha ibihu ba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariya numutugie hawani ha meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni ha luagu Yesu Kristu. Ha mahudu ragumba ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa haruti ya lidage oweni darime lari nge milu irumu. Ani hafurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara abaya lida furumi ya asa haruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligire wa gudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lu leyehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lu uribu, ani jibe ba ya kei lisako unte barani. Itra liya lubaiti, aba hafridu suda ragu hagia, lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubayi. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Lenye hii lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubayi ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti lumale nyumba iluwaku. aba lagumu chago sielo lomo ubu uligi bugi aba marihi halila aba narihi ne hilaguanya waini mwaya hama nyibirigia rara ligibge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wagudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubay segu leburi wanyubay tida buri liburu tugui deregele muti ya barana suha wakubayalita deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugubay aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubay watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia Ligia libia mabai oweni. Ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari no cielo gue, no me que bungue. Arasa en linha, que aba adari, dagunho, lubata dari. Aba nagabu, larinha guaba umala lihere de cielo gue.
15: Ariha ba, agana o te bungue o hada grigue gueto. Lagana o Bahama, anihagia balumutinia. Bungue o meme Bahama, luligia la habungute. Laraga habaisun haguira, u alime onweni, ni ayahuni, ni iruni. Ni igairego la dega siga furumi ati burikate.
1: Abati lariye go bungiyo.
16: Ariha ba, adega dumuti sunkate iseri me.
1: Ariye gatigiye.
16: Babu dega, la dega inare dumuti dumuri brille, ariga nyara ati lafiye nunu waluwa.
1: Larigiye, aba lariye go nu.
16: Sunha la dega li sunkate le, au alfu le, dumo omega, lagume seha, Luma lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenlise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agaye lubali uribani, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
17: Higabu narufu daru adari ibun. Tolani mutum weirio.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uibu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buidu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyagu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena iruwa ya bena luige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo iruwa luige norte iruwa luige suru luma iruwa luige ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigi fe luma linyo, luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wawen gadiri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubule hasupe, la duguwa bariyeru ligie. Uburugu ligia, lauti golu le timat miriti kaisi bidiri ule harumati wende gdawati lebo bari ruligia lau sunu eri dubu bidubrit le furumieti lau hasipa le libiema lau safiru le lirua lau agata le ligadir lau esmeralid le liseng lau onis le lisisi lau cornalina le lised lau crisolit le livid lau berillo le linefu lau topasio le lidis lau crisopurasa le lionso lau jacinto le tiliduso lau amatisit dusu bebena ligia dusu perla cada bena lau abarg perla la degu le tiburilemeri uburugu ligia lau tigolu harungonga tikei biduri Marit na niya ba templo lida ang buru guligia. Ladiga wabura me bungiyo, le sunti ga bafo luma Jesu Kristu, templo ba inyei. Memege iruti u buru guligia, la irungunga, luma gen weyu ni luma gen hati. Ladiga le guanarig, luweni gu bungiyo, ruti la rungunga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba u buru guligia. Heibu gu ba sung nechani gu, hasal ba wanya ba ya, lida li lampu u buru guligia. Aba me hanigu ni luwe ite gu bou, Hawaii gunyehi, lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie aria bunyehi. Laniguba, Hawaii gunecha ni gunyehi. Lausung harisi, mebelebe ni kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hariguba nyaburiwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyabelu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu do ángel ligia abadun harumatinu, leichigubai ibagari. Harungongati kei biduri. Lida gelala bungiu, numa lala mudun lafri. Nyenye duna ligia, lamida walemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyenye lahichaburitidi buwewe le ichigubai ibagari. Le agi dubai, dus weyasu, lida hirumi. Saghati lagindo. Leti lubana, seriviti lubana.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mure un profeta gu, ona halad na lu narufu dunile lumbe la susere gu hon lani gu madise.
2: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bai kasu lau lugano te pungiu, le buru yu bai tida libru ton.
3: Au hua, agamba numut, ari he neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angeli le, arufu dumani nu, aba lari ye gunu.
4: Madiga paile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu, hama sun ha adiga banya gasu lau le bolimu ni baiti da liburu to, lum la bungi bahu duragua.
3: Ani ya gatigie nu,
4: Maramu da pai lugano te bungi le burimu ni baiti da liburu to la diga gara falida anu la gufliru. Igira banya ha vuriba banyalung ha sigiru adago vuribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Anha ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
2: Aha, madisa liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la digu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
5: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lidagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha, nishinye habubanya lu eyera gune, herederu babougudi.
2: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subitere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
3: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
6: Higabu!
3: Legi ya gabu bai, ariye gala.
6: Higabu.
3: Le magre bubai, nyubai la. Le busi ati gurana lita ge duna le ichi kubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinomutia loi kate ile. Le ichi kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. La gidaru baigie lufana alidage li tidibuwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
2: Aha, madise lini abi.
3: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
7: Uganu buiti le laburi habai Mateu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai lagichagu Jesu Kristu le hada gebai mehe la digwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Josafatu. Josafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu.

0: Hotamu lugushu akase, akase lugushu esikiasi, esikiasi lugushu manasesi, manasesi lugushu amon, amon lugushu hosiasi, hosiasi lugushu hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babilonia. Ayaha laguchago lumage adengreni Babilonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekoniasi luguchi bai saliteli, salateeli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi eliakimu, eliakimu luguchi asoro, asoro luguchi zodoku, zodoku luguchi akimu, akimu luguchi eliudi, eliudi luguchi eliasaru, eliasaru luguchi matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi bon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itere lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati durun. Dale aniha lubai arita gualwago kate ile, Ligia larufu dago aba lani wabure mebungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
1: Ose la gunga wagun Davidi, umanufu de dabalu beresu binunu Maria kesi gumani, adude irahu le lubu itagara juni, lumu ni asifi li sangu liabi, agari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dude la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
0: La susare dubai sun kate le, lu lagun fuliri dumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
1: Babagi na dupa aba nuburu itu toga ni ndiri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
0: Dale lagago dubai hose lidage uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2.
0: Lida fulasu le giri be Belen, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubai labau cha weyo. Aba haliga daha harinyaga.
3: Hageisa harwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubai labau cha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
0: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua run hon sun habu ti gu fadiru gu lida hafinya huriyo, hama ha arufu da habale lirudu Moises hon grigia, aba laliga da gunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gu lun.
4: Belen, le lumu aruguba y judea, la diga itara linya laburi de ni profeta. Buguya Belen, lumu aruguna judea, buguya aba lida ge oburu gu weri gu timma ti lida amuale. La usun binyira, La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lubai lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
0: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarigu. Aba laligu dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belen, larinaga hon.
5: Hei ba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyendu namu agine ahuduragua lu.
0: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labau cha weyo, abatidi haba haba dari taramu loge fulasu lenyen lubai irahile. Dale harinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, aba hawise runu lida hawenedi, luma giribudu hama yenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anhele lun gulun hose lida luenedi, aba larien gulun,
1: Saraba, warube irahe le tausu luguchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede mudhye, darime nabisa mudhye. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakubi.
0: Aba ati lasaru hose, aba lanigani irahe tausu luguchu ariye buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede runye dari longwe erodesi. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinye gubai bungyu liyumu luguge profeta.
1: Sagana mutimirun, Egiptu gi.
0: Dan le ladari ragubai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sun irahin, ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinye gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara lien lagunfuliru le labureha bai profeta Jeremias.
1: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama li hon, ladiga hilagua hamana.
0: Lari ye lonwe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anhen lilu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
1: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina. Ladiga kilagwa ha abuse rube ya meha afarumi irahu le.
0: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu ha geyo Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugoshi. Aba la nufu dedun lidin yehen. Aba la rinwa gunu walun lida uenedi lu lidin galilinyon. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kate le lu lagunfuliru le harinwa gubay profeta gu luago nazarete na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
6: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
0: Huang le, ligia le wagu bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
1: Agam uwati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo ladere guhuang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagufestaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri bei horda. Dan le larihi bei huang, lagustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu, hama saduseugu nyubi tialu habadi serun. Aba larinya guhon,
6: arasa hewe huwie le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni, logu figo le lumbe liabui, ausere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loo gayara laa, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibu le. Aranseru harawa, loo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, Chenwati aba lagudun. Au lauduna na badi serau. Arufu de logo sakri hadun la. Ahitele lumbe lien binarigi. La badi seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafuti noi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anu I haru lichopu lien luhaburu. La ruma da gudubai trigu. Aba me la nua dahani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la reiduni trigu. Udalei me sagadi le mabuihali. Lidan watu gemet ile menyi kuchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesus u Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai Jordan, le nyen lu bai Juan lu labadi seiruni. Mahati ye bai Juan labadi seiruni, aba la rengu Jesus u.
6: Au lu bai babadi seiruninu, bugu ye lu bai nyubu inu lu na badi seiruni.
0: Aba la rengu Jesus u lu.
7: Itara lu bai kwento, la duga lu ti wadugu ni le lu bai bai bungi.
0: Aba labadi seiraguduni Juan Jesus. Lari ge labadi seiru Jesus. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahure chagu cielo. Aba lari ni Jesus sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li cielo gya.
8: Ani haliru lehinsi ebo inu. Le awi ome gulandu munda.
2: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nguni sifiri sandu Jesus, lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesus, bien wen we yuluma bien wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
9: Ahen liru bai bundi, saligo gata bai dubule feime.
0: Aba lona bu Jesus.
10: Tarin hare le nenu bungiu, mamaru bai tau fain ha bagre de grigi, a bagre tu baginya lau sun du mure le larinya go bai bungiu.
0: Aba ti la nigo ni mafia Jesus u Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio, aba la wari ra gadoni tabu lugu tempulu, aba larinya go lu.
9: Ahim dirubu bai bungiu, chuba bai ya ge lu hana bo. La diga tarin hare le ru bungiu, Larinya ku bobo gihon lani angheli gulung huni giru nibu. Hanege bati ku haha buru. Lung macho gara bulan bugudi luagu dugu.
0: Aba lona buni Jesusu larinya galun.
10: Anega tugien lenen upungiyo. Mausha ko bai babure me bungiyo.
0: Aba lanige ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowo gubai lung luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
9: Nichi gubai sun lebon aha buahu dura huanu.
0: Aba ti larinya gu Jesus ulun.
10: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare lerenu bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahu dura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
0: Aba ti la disse du mafia lue. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesus ulu aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Afetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
11: La geira Zabulon luma na Afetali, lida luma lubadu barana, luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti Jordan, Galilea. Le nyeri lubai agana waha mama banyak kuri. Kui hame halida bai lukuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kukui ala me halida bai namunyo ga. Lani na ovene. Arugo nga gida mali hau.
0: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
10: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bai Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bai, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
10: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
0: Furese furese, aba higirunu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, lirezebedeo. tida yanu aba ogune luma haguchi aramada ho heseni aba laguoru Jesusu hon lulani me discipulugu lida ora ligia aba higirunu ogune igre haguchi aba ho di luma Jesusu aba he leibuguni Jesusu sun galilia arufu dehena tida buri haligili si huri to lida bonkada fulaso aba hala puriti ani uganu buiti luago ti larue habungio Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago bai grigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun siria. Aba hanigani ya sun ha asufri he banya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu haga wago bai lagubri sifiri. Hagoen ha di banya. Hama ha derege danya ugugu aba larei da guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gia. Lida geburi fulasu di kopulina. Jerusalem gia. Lobo agogia judia luma loige obo ilen yenge lube la bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
7: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go ben hon lun hebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lun hadigini lugunda habungi yu. La diga lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha go deme ha bubanya. La diga go deme ha bubai bungi yo hon. Fulese watin ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi la. La diga lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watin ha sufri ru banya iba ho ni luago hadugani lugunda bungi. La diga hebele ru bali don laru ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanaba gunugurigia, eiba hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luigia, nani guhoma. Gunda nyo huma, la diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo, itara linha mehaginha eiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
0: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
7: itara hinha keisalo hon lila na ubole, gamalomon, ahin leferi dira salo lubasuan, Kaba gye un hula, o alume hula ni ka un loidi gye lun la guruniwa, aba me hadigre go ni gurigia. Itara hiya ke lampu hon lila na ubo le, aba uburu go le luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gye aba lampu lun lichigunu wa tabu gye aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hao sun hamuna dabanya. Itara huma gye, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chi bungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agunvlirei. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidaron wabay ni aba punto, ni aba lectura, lida gien li luru do Moisesi, darime lagun flirun son katei. Ligia lelu bay ishigu ti me bereseni, luago furume warga gomadi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabay lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni li bele la dugu bay. Nyura bay lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bi lau sun buri gu madi li dan lu aragun. Itara ginye la rufu dahan, wairi bi la nungunu wa yagu ta siyelu. Nariyan hare hon luago ahin la ma buidun li gabri houseron sarago wei yasu, ha wei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu, me bel badun li don la ruwe ha bungi yu siyelu. Agamba huma li luago ariyo waguwa li lameha hon hagushe gu lu mafarhan huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lumo narinhare hon luago furume warga lan le agayinti ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le yanegu ti lun gurigi ya lile di bidi yo watao,
10: Luego yen uma lo mafio gatin. Itaralien lubaite. Ahen bananga bidebe se luago un lani bungio latare. Baunyen, ababarite un lago nihi la kate lida furme warg gurigi buba. Igira bay le lube bedebe hani yen ligibugin latare. Aba me bidi aranda la luma gurigi ligi. Larigiemeti, gayara halime bagiribu dun luago un latare ichige bidebe se. Ahen bunsera aba gurigi la nugu ni buligibugin lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma. Luago hei buguni wago luay le deregeru nibu lun agusere goduti. Le deregera bu me agusere goduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupa di gulay nyinginye dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wago alilame ha, magabara ha huma, au narinhare hon, luago furumye gwari gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, Tidas la nik. Abun lo beti la figo gito bagu le bonwene. Sagabay, fui bay buari wa. Buiti mati lo beferdi lo ne aba lidange umege guni le buagu bay sigur lao bidin lao son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lo bay le bonwene a figo gito bati bu. Durubay, fui bay buari wa. Buiti mati lo leferdi lo ne aba lidange umege guni le buagu bay sigur lao bidin lao son bugu bu mafio gati. Arinho agua ti mehaginha luago furume guarga la le igiru tu lumari, lun ti lixo gung gara da lani na igre gunito. Ao narinha hanehon luago furume guarga la uguri igiru tu lumari, ahimama lubei la diga tagamare don ligibu agon, abatagano luma amu uguri, adiga da lumutu furumi ete uguri agabarahane. Leginha, agamari de tu uguri igre guarga la diginha ginha agabarahane. Agan bat nginye luago ariya wagu walame ahon agucha golun agun fleron lau lel hariya kupai lau afin yoru ni ligibu ginye bungi. Au nariya hane hon luago monlu muti la hafin yoru ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu uta bay waruwe ite bungi yu le weiri kupai. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafia runga ni ka uago. La duga furunye guarigo amu kate harinya gong, luay lira, lumaginyati mafia. Agan bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magi yugudun huma uribani luagun uribani. Lubaragin lira, ahin ishiga gurigi agufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le aluguti lanugunu ligibu gion luru tutuegi an hisimisin. Igre humi lungi an lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi aluha nunga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilun, mishika huma iginye hanagan luagun le afure dehate huma. Agamba dunginye luagun ariya wagu walame ha. Hinsien labu madobun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha iyere habuba inye hon. Afure dehugia me lubungi yo, awago ha anaba gubalun. A uriba bay au seruno. Itara luba lirahin huma huguchin bungyo le siyelu bay. Le ona habali weyu hon buitia hama uribatin. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubay hinsien habubanya hon insie da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luago lira. Adega hamuti ginya salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guyin lubayi hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti ginya. Uwara gwa huma lubayti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo le siya lubay.
2: San Mateo Capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongriye wubu wogu ginya, larinya ga?
10: Goni ke huma loe hadunga kate buiti hagi bugen gari ge lunru hari hun. Ahin hadunga itara, nishu bai hagu chi bungyo le siya lubai afayeru wahi hun. Liga dame lubai hidara gong abago demeti, masubu tiraga da humai lun sun ubao keise hadunga ha piyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadunga ni lira, lunru go hadumara hagari ge ya buidu hawago. Ninaru hao, Lagu laula hadugu ni lira, ibia hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa waba kati ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadugu humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubali le hadugu bai labu gen libidi wa, liishi kwa hafayiru waha. Tagine le hafuridu nubungi yu. Mintana humake iha biyango banyi kipo ha hinsia penhon lon hafuridu rara, Tida haligi lisi luma lida legeja dun uma lun harihi niya gurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayir waha. Tale hafuridu lu bungiyo, bela uma hirumu rugun, daruhu muime hubenari, aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay lida limani, liishi guba hafayir waha. Lidale hafuridu, magu yu wagu da huma dimure le malati kei hadiga hai biti habubanya lu bungiyo. Harita guatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuridu lu bungiyo subuti lali kala habuse rubay. Itara luba lubaiti hafuridu, wagu chi bungiyo le siyelubay. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha, adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai, ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwang. Migira bawa lu wabul halidu wa ucha wakuni, dise gudari kubawa loe. Ladiga buguya le aruwa ha bai, bugia le sunti bai gabafu, bugia le weiri kubai lu sunda, Itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, obai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
12: Aba larinya gu Jesusu.
10: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupe gayara laa, Hahi chin hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahi chin hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lau sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guaba iluma aba hada gien lisi ka meme beresi ni luago le aba. Sinyati le seri idunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni tuagu daugu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugu. Arihane huma hontu nuru haaha mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begiti mata sugu hau dunuro. Kage hinda genga yarabe lishu gon bia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linha lan lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila madugu ligia gamisa. Nime hauruwe salomo lausun luende gon mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yuhidru itara leo uguinye be lahucha. Haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubeiti ya rinaga. Kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi ya halani gubu le. Luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi ya bubali kati le hemegi rubai. Alwa hahumai larua ya haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubeiti luago haruga. Ladaga barulu mutiginye haruga li diheri duna luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
12: Aba la sigiru Jesusu arienga hungurige ubu wa guginye.
10: Mishika huma haduro amu. Mishiku wa lamu guginye hiduro. Ladaga keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la roba ginye lishiguno wa hiduro. Le auba iha misraha, lau baginye la misraha mbungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lidabe hako furumie, ita la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife ile lidabe lago hibiri. Mishika humei kate isagarauti hongongli. Migru humei meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Tukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gung hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Danhuma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adang hati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hida angeleishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahilubo iti lau lubo isun uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichi ga hugu chi bungi ule selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubo iti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la rinya go be liluru do Moises y toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon I bagari le makumucha diti. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Goni gihuma hawe profeta gujia tia. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna digen itra hanya kei anima aligo ganyi tia. Huguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lida ge hiyu ni igu titi ange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu. Nabureme lunhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chi bungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lani nagusara guduni. Sarago banyarinyo gitenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidi ego boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gufuana dati. Le adigo bai luba ligibo gudub. Aba linha bi go huia. Aba linhuru duna. fugo agarabali tuago muna tuguya mui guaduto la duga luago la dubu tabunua ahinti legamuti na gamalumu madungulu muti lenu baby aba uguri bidio kwa tau ligia le abu nagubi ligi bogu sagon aba linyabi wahuya inyura duna fugo agarabali tuago muna tuguya mala nari metaburiha
12: dan lasu rubai la dimureha Jesuso ma luweiri hani grigi laule la rufu daha bay La diga laula ubafu la rufu daha, mama kei arufu daha tielu luru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8
12: Dale la rai rubai Jesus loige wubu, saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu durogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
9: Nabure me, abu busin. Gayarati barei da guagadinina.
12: Abati la guru Jesus luago lo luhobu. Ariengue na ligia.
10: Bocentina, arei da guabá.
12: Keilariengu itera. Aba larei da gu sanditi ligia. Aba lariengu Jesus lun.
10: Maninga beitia nikaun. Nyudur gu baruvo da guabungu lu fadri. Rubei mei debe se le guago bilariengu Moisés. Lu harihi nigurigia luago arei da guadibula.
12: Dale lebelo rubai Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
7: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago gariti luago.
12: Aba larinha gu Jesus lun.
10: Nebuga agara niha lun.
12: Aba luna bu gumada.
7: Nabure me madinat na lu bebelo runubion. Ariengu gubai dimure ya aba me larei da gunubuin. Naringu bali lira ladiga au labuga nyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labuga na gumadiha. Dale naringu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale naringu lu aba lu liabi nyibuiti. Dale naringu lu nubuin lu ladiga furme gwegu katei adiga lumuti.
12: Dale lagambu bali Jesus le larinha gubai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
10: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narihare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaac luma Jacob. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
12: Aba larinha gu Jesusu lukumada ligia.
10: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
12: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abirua. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abirua tuwe, aba tasaru, aba tagumesteru esteru vidanya. Dale lagunya dube, aba hanungu sarago grigia haga wago te sifiru gu guriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru gu guriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, do lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
11: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
12: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu da hati liliru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
4: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
12: Aba luna bu ni Jesusu, larinha gulun.
10: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwalgote, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
12: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
4: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
12: Aba luna buni Jesusu, larinha galun.
10: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nyalun habu ni niya hegeburi.
12: Aba ladi no Jesus tido ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba graba liheret, aba lebeluru lugudi barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani discípulo gu, aba harinha gulum.
4: Upure me, sefubawa wadibira gua.
12: Aba lona guni larinha gahon.
7: Kasa wa uhanu gudeda, logo atafinha hugui ele.
12: Aba lasaru, aba leden halu garaba li luma barana, aba lagalumadu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
13: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
12: Danle la chileribay Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama wugirinya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. How yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigri grigia lidage umaligia. Abati haguara ha hariaga.
14: Kaso wago bemetera wamu. Jesus uliru bungi. Diabe san asufri la gidwa lubare gelidane sufriru ni.
12: Yenyenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribati hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
15: Awa basagara, ikira baulu wa beluru hatu mwiru ha.
16: Awa bure meifule say bawa.
12: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
7: Hei ba ti hadon.
12: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufude dagun ha onigiru bale buiruhu. Aba hei bagun. Danle hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugriye habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagayra gina.
2: San Mateo capítulo 9.
12: Aba ti ladi no Jesusu tida ugune ituguya, Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba la chiliri lagayron. Aba hanigu aba wugiri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
7: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
12: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
17: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
12: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
7: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karau warguti, lun ferudna na figo.
12: Aba larinya gu lusandi tiligia.
7: Saraba, udabun bubarari, baiba bubion.
12: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichugu wairigu ni lubungyu luagu lichugu ni ubafu le honwugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
7: Falabana.
12: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseo gukate ile. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulugu.
18: E dali a salegui bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
12: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
7: Amagatinha banha, me megiru tinha surusia. A sandi banha, agia megiru banha surusia. Urende humei kala la nichigo bai leu wagu bai larinha go bungi yu tida lerero. O sente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harishagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tiyalu hasansi runi hilikabri hausero.
12: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba haringu lu Jesusu.
17: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai saragu. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
12: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hong lariaga.
10: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tenlido aba maria dalea ni hala adari hama nyin. La chilo rubaweyo lun lua dun adari hama egi alime hayunaro. Sinya ti tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragunto deregiru ubon aba me ta khairi da gunto nyuluharu bon. Aba ti mame ti laweri dun khairiti. Sinya ti ginya te seruno diwen toiseri giru lidon uweru le binadhali. Ahen ya digo itara aba me la fonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru feri diwa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
12: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
19: Sun le towe ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
12: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
20: Lahurugu laguhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
12: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutung.
10: Raguba burasu niragu. Arita guadi bu la duga bafinye.
12: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya gu hong.
10: Urihi mayagin mongwe giru irahu to tarumu guinye.
12: Aba hehera ha lao. Dan le frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agura heina itara.
21: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wagu Davidi.
12: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo. Aba larinya guhon.
10: Afinya tu san luagu kayara la narita wagudunu.
12: Aba harinya gu.
17: Aha, afinya tuwa wabureme.
15: Aha, nabureme, afinya tiwa.
12: Aba laguru ni Jesusu hagu, aba larinya guhon.
10: Itara la keiligaburi hafinya.
12: Aba lefegechu hagu, aba leredu Jesusu hawagu lu hauchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lao aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lao lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagu.
22: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
12: Harinyaga tifariseo gu luagu mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun. Ladiga nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhon lani disipulu, habugri grigia hagia.
10: Saragu hanya grigia busenti hagambu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
12: Logo aba we yule mera guagle, eibugo ine lia Jesus u hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu halile wa trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesus u.
18: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri mera aguni.
12: Aba larinya gu hon,
10: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banyan luma. Aba le belu nuti dan luma bungiyo, aba leigin tita ge finto sa agrebon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyan luma, fadiri guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Narin hane hun lu agu anihin lan aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuran da humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dun anima lugu no. Lu hamuga gufuran da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafuti nagin yao le wugiri gara uwar gatil, lu nanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
12: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yengyeng aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busyeng hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
17: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
12: Aba larinya gu Jesus u hon.
10: Kahita agin ahin galungu lubay aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwey remera gu ni. Lumidi ubay la asagaron. Maga begi timati aba ugiri sigitaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugun buiti lidan luwey remera gu ni.
12: Aba larinya gu lugu giri ligia.
10: Tule bay buhab.
12: Danle la tule rubali, aba larayda gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba sun lira, do lagumfuli rulemhe larinya gubai profeta Isaías.
1: Aliha, mi buen lena duwa di rubai. Lula seri di dun nu, le hisi ya bainu, le au baina gunda, linya bungi. Michi gu bainari sifi di luago. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwara dun nigibu di. Magay inda gube, maguwara dun, maren chubay umada. Gudeme ya bubay hong girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
12: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesuso, marihi liya madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gun.
4: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
12: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gun.
3: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
12: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gun hon.
10: Kurumi ya waru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa. Lagun chegoba. Ahin yakin ya farin rago walila na aba uburugo o aba lai duhenyu no laduga uribo sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa narga farin rago bai. Anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gato luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichigubai ubafu honha hanigo loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na sagaha sifiri uribati.
7: aruda lumuti lira luago siluha lila la ruwe habungi homo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa ba gurige lubi nwa ba wuguri hereti lun la nugu ni lila go ahi maguro go la furumi. Ita la rugin luga yara la la nugu ni lila go. Le mama bai numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, chagago guagudati. Kuguya, aringa ton luago laula lubafu mafia na saga hasifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligen.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Figo Luma Sun Guriba.

0: mabai lagi daru baloi lige nadim ha bai hon lau hempulu daduka ari hama nile nadu bai aba hare daru kama mari hiti aga ba hama ile nani gu bai aba hare daru o ga gufaran da hama kama hamu ga magamu ti awagu lagu flira le me halari gu bai profeta Isaías dale lari gu bai ugu ya aga buba kama lumo u bai gufaran da hama hari huba kama lumo ibidi bai hon kala lila bai le hari hubai daduga dere ruhani ge guri ge ha daruha lillau ha gambo ane daruha ligi ye ha ai hamuga mita nati ari hati hamuga lau ha go aga ba ge hamuga lau hari ge ufana da ti hamuga tau hani aba hamuga haya bin no aba hamuga ti nagara ni ha hon ai ti hu ge le nani go bai ulai se wato la daga ri hatu lau ha go aga ba hu ya lau hari ge go ni naru ha Sarago hanya meha profeta go hama amu guri ge go fuliti lumo bungi o abu seruti hamuga hari ni le hari hu bi weto gama lumo mari hi hamuti o senti hamuga me ha gambu ni le ha gambu bai gama lumo magambu hamuti agamba humaiti le lela bai hemplu lwagu ti abu na guti illa ha gambu bali u kan lwagu ti aruwe ni le lani na sielo ani woti kufana da hamani itra hanya kai lila nadle abu ha bai lidon uma abaliabi mafia Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nu beti da hani. Ilo le abu ra bai lidon dubu. Italia kai guri ki ha gambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumu kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilu na dan lumu hausha wagun luma hai ba hon luaygi er uganu ligia. Aba hachugere wu. Ilo le abu ra bai lidon hiyo. Italia kai guri ki ha gambu bali uganu. Gama lumu. Wiri te mati hafudun luagu kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Kamalumon, ilo le abru habu ilidu umuwa buiti. Itara linya kai gurigi haa gambu bali uganu. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu bai saagu luagu aba. Hibiri kele ichigu bai uruwa wen, hibiri kele ichigu bai daran.
1: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gubai ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumu ga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigu, aba lidi. Dale la wainu mudubai turigu aba legele weha, aba ginya la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gu lon hayubudiri. Wayubudiri, ahen buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anrugo. Lia gen san la sali ra hidro uribati le. Aba larinya gu yubudiri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lon. Usenti bulu wahu la hani hidro uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu la hani hidro uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igre gubai hume lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi me itinya lo hahu la hani hiduru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da la bouchon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba be lan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi li umulu ge profeta.
2: Na tindri haba lau hempulu kum, na fura guagu dubi kate le buri meha aramu ta guaba in kum, luma gien la dugin upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba le beluru munadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
3: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti hagia gurigi ya halila na larui habungi. idruri bati agia grigi halani ku mafia aga nitile abu nibani hidruri bati mafia meme aluba hani ligia lagumu chumbe ubau aluba habanya angelugu itra kila budu haunu wa hidruri bati abalaguru wa turugu lulagu dun itra lubagi la susre dun dame lagumu chumbe ubau aule wuguri garu wargati Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo ha mahadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lido watu gemeti lelani na mafio gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugubali le lubebe bungio. Aba mehami lido keweyo lida laruweha wagushi bungio. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itera linya rui hani lelani na sielo kei irisi ni leramu da wanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugei irisi niligia, aba ya laramu du ninye meme, leloiru lugunda aba lidi, aba laluru ni sun leluma bai, aba laganyi hani fulasu ligia. Itera linya gini rui hani lelani na sielo kei aba alugra hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, Aba lalur ni son le luma bay, aba lagan hani peru la ligie. Itera linya gin ruwe hani lelan na sielo ke aba seni to agru bon barana ha. Aba tanyugu son ha uyeri udra. Data buin chon, aba hachawaro no a seni hati laron beya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaro ni ha uriba banya. Itera luba dame lagumu chun ubao. Aya bi banya ligulu ha fani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaro ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei ha yahuwa ha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalu ga duni ya Jesusu larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
4: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya ga hon.
0: Daniela abaruhu dati lilulu do Moisese lugu furanda lani luwago tir aruhani lelani na sielu. Itera linya ke aba tabure memuna lerei dahale ani lida gele lerei dubai. Asaga hatikate iseri luma kate binado.
1: Da lagumushu bai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
5: Haliasa la furendere ugirile sundichu waule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
6: Iroga sarafa angile. Maria lugu shugon. Libu kenya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
0: Gunda tinha son grigi e lau ama profeta. Mama regali ligi e lida gia fulasu lenyi habai o tila na lahaba.
1: Madugu ti sarago milagru nyei la diga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri be galilia, luago Jesusu. Aba larinha guhon ha luma banya,
8: Hua le abadi sahibai le sara hada gi hilanya ligia gabafu lubai lu lada agun milagro.
1: Lem Jesus sere libai deilu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guaga duni lo gringri tuege Herodias tome lumari Felipe le lamule. Arinya gali mehe Juan lu Herodes lo agu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Gusinya ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubai. Gama luma madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan Juan. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru Herodes irumu. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba meha larinya gotun lou finyu. Luago lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba ti tarinya gotugu shutun. Lu tamuri hani labu lugu huang le abadi se habai. Lu lichigu tun lida aba asiyad.
4: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate le. Gama luma kei arinya ga lali la lou finyu. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinya go lu lichigu ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisiru go. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni wa tun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugu shu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugu bu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele. Aba lidi nyengi hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi udu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida je ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye ndaina li lubai. Aba hariyagu lani Yesusu disipulu gulu.
9: Dar galitia, aniwa te grigia gana ute lida flasule, ona abaya grigia ha, nidha mamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
1: Aba lariyagu Yesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba hariyagu lu.
3: Sengiri ginyonfei wama ya, ama bia udiro.
1: Aba lariyagu Yesusu hon.
0: Baruhu ma unu ya hon.
1: Aba larinha gu hong gridia, lu hanyuru luago hidu. Aba laniga no sangue fein, hama biama udra hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungu tuago. Aba te laguba chagun no fein. Aba litigo no hong lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia haute kimule. Larinha. Aba habuncha gudu du sufania tau to igrago. Sangue ya no milo uguria egitia. Bogu di hawe uriya ama irahanyo. Aba launahani Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la onahin grigia agoyo. Lasuru launahani ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye in Yesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune, Ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi Yesusu hawago luba laruga. Eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna. Aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
9: Ufio!
1: Aba ladimure ha Yesusu hon. Aba larinya gu hon.
0: Gagura su humawei. Aule manude de humawei.
1: Aba larinya gu fedro lo.
9: Abureme. Ahi mbuku ya lubai, ebuka kudabana ginya ligipu kuduna chilila nyibu bai.
1: Aba lariyagu Yesusu lu.
0: Higabu ti.
1: Aba larairu fedru tida geogune. Aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Yesusu ligipu kuduna. Danle lasandi rubali lere garabali aba lanufuda dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu lariyaga.
9: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiginha bafinha. Kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no bai tida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida banya ugune. Aba hahudrogo ligibu ge Yesusu. Aba harinha go.
3: Inari ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Yesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
7: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Do habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le sielu giyati hon. Afinye hamamu ga luago luma giya la bungi u liabin. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
0: Buidu baidan ladiga funati sielu. Bina afin arinya gatun, ulibo baidan ugunya ladiga funanyu linya sielu ani hamunyo ga. Bian watigibu huguye le, Subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha lilan lidani asalbaro ni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fienro luago awla anugubi asalbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu seini hon luai liseini honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi, Dan le hahin raguba discípulo gulume Jesus lo bafru guduna. Bulei hamuti hanigu fin. Abati larinha gu Jesus hon.
0: Goniga gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasado seu go.
1: Aba hagume saru discípulo guarinha gu hamagua.
9: Ladete manigu ma fin. Larinha gu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesus harita gu. Aba larinha gu hon.
0: Kawagu hatihere da loa gu ta fin huma. Logo atiguinha rafinha. Uaga ligo funa da huma. Marita gu huguia tuago sengu feito na fani rebonhada sengu milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gutu. Bule guado funasa toi cedo feito na fani rebonhada gadro milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gutu. E da linha que me fenho bui luago mama la tuago feina dumreha. Da lenaninha gu bui hum. Lunha unigro gu hongo loi halebi ni fariseu gu hamasado seu gu.
1: Aba gum furanda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweridiha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gu.
3: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
10: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas, latiga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebu. La sub dirag du nugu chibungi le cielo bai bun. Narinha hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago bagin ya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba cielo.
1: Aba tilarinha gu Jesus hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufuri ragadu bai lan u gurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha gu lun tousun lanigi.
10: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducate le bu.
1: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Pedro.
0: Dice ba noi mafia, babusera unye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam naruto kei uguru.
1: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
0: Le busenti la fala runina, gulei lei katenye la. Awanda lei sun luuya re sufri runi le lumbi liabi lu nueginye, kei si lanugu ni aba uguri luguruwa, falalana. Ladega le busenruti le sefura gu lungwa yao ubo gu, le feridiru bai ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri yao ubo gu nueginye, di bihu bai ibagri le magumu chaditi sielu. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni sun le lani na ubo le, le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayaran la laganyi ha gurigye li bagay. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwar hama nani angheliku. Niyabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigye segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata ige hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruwe ha, au le uguri garo warigoti.
7: San Mateo Capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesus Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
10: Nabure me, lida daan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragonia, aba lagambu ni wallariengu aba umala le lida ge huanyo ligia.
11: Aniha nire lehisi ebenu, le aube ome bulano bunda, adude humile lubaywe.
1: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lou hagibu muwaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawago, aba laguru hawago, aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manufu de dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mambahu da gua hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati ili dange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba ti harinya gu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatien lurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luagu nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anobe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdi roni disipulu gu luagu huangla lemhe abadi sehebe, ligia la Elias ibe le wagu be la dimre Jesuso. Dan le hachiliri be nyehe habe gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahudrogu ligibudu, aba larinya golo.
6: Mbure me, gude me la nisadubu, gome dihati, weiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho, haumbani disipulugu, senha muterida guaguda.
1: Aba launabu Jesusu larinya ga.
0: Ligia mafinyati, gurigia uribatia, atribaisa adalo naredero huma lubaga yara la hafinyero nuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harian galun.
9: Kasa wau siyamu bali sifiri buriba ti ligia sagar?
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu wa hafinye. Nienaru hau luwaku ahila ibiha hubai afiani ibi ni nyurara ila kei aba atagu mausutasa. Haniya gubalu wubu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahi ibiha hubai afiani le tima atimati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyin afuri edini luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bayi. Gama luma ulasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali kate ile. Dala tiliri bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
3: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
1: Aba lona bo Fedro. Aba larinya gulun. Afai hati. Dante lebeluru Fedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Fedro. Lubara ge gayara la ladimureha. Larinya galun.
0: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
9: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulasu molu muti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba mebadigi ni furumi yati udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia. Buidiru gubai lu bafaye ha wa wawuwa, barubai abame bafaye runi.
7: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesus aba hal gu duni hariya gu lu
3: kata isa wairi gu timaba ilida laru e habungi
1: aba lanugu Jesus aba irahe aba lichugu ni hamida agua hamagua aba lariya gu
0: ninaru hau Ruagán a la mía de los hítaras de Keirangi, me belbo de lido la rua en Jabungi, hítara lía lubeiti, le ñura uti la nangu lungua, ñubu y ligue lo hítara baila, que ya bairahu, ligue huiri ti mabu y lida a rua en el cielo lubei. Grigi a guin le recibir uti a bairahu lida niri, recibe lumuti neguine. Furime guarg le fugo gudute a bahada que hay seri guinaba en el lida hafia no hago. Buiti mate muga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyu luagu ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ataa nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nyilu bai watu le menye gusadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo wa son ada. La dega salbari le feri di halibay niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya hari hi lu. Ahi anyahe lubay samudu luma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda abu ila tau segu hau son ha mayuri da gubanya. Itar lainnya giati, mabun seru ti hugu si bungi le selu belu le feri deru niaba hata agi eguna bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu halu mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru lu. Ahin adiga gasu bau, gamada wayadu. Ahin madiga gasu bau, abame banugu aba obiang gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahin hamamoga amuga fenti luagu. Ahin madiga gasu hau, aba me barinya guni lung ha damuri afinya ti. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinya ti lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na kumadi, gayara lamga la sansi runi luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago, lagura wagu baginye sielo, anileha faraga dun yau bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
10: Nabure me. Atri bay sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Manya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wei indisi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile sielu bai ke aba urui le nyubi bai lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye han, aba larinya guru we lula la luguru nwa idamu ni me ligia tau son lumari, liranginyo, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingie, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiadiru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba lanyen gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle badoi haladiga ba yumro guno, nuti ebegin egudeme habu ba lun boba, ke egudeme habu na bon, abalagani du uro isarago, abalichi gudumuri lun hasufri reguduni musu ligia, dari la fairuni sun la duenha.
1: Abalasuru Jesus oriengena.
0: Itra lubagi la duga nuguchi bungi le selbe hon, ahi hua ferudna lani kada abahidagia libri tidagelani.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelarinha gun Jesus sun katele. Abali di Galilea gen, lo lobo wogun judia le loige obole yenge lobe la bote veyo libiti hordan. Saragu haya grige afalerut. Aba lare da guaga de ne sandi tienyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gulumo Jesus, alugo habri gaduni tido sadra. Aba hal gaduni harinha galun.
12: Segun baritagu, Kayara tisan ligiru no grige lumari luege frume guarugu kate.
1: Aba lona bu Jesusu larinha gahon.
0: Maliha gindu santida lereru bungio, luago luma gela frume tida, da lela duga balinha bungio grigia, aduga lani uguri, aduga wuri. Arinha gatiginha, ligia ligiru bem lube uguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba meheredaron ke abarugu grigia. Mama anha lube iti biama, abaruganha. Lega mon lube la fani ragoni wugure le la dona awag dobe bungi.
1: Abati halga duni, harinya galu.
12: Kati wagu la renga li luru do Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igi ragoni tu wuri ilunti giru.
1: Aba la renga gu Jesus hon.
0: La diga ti dere ha nigi la haru bi bungi lun higi ragon hama humari. Kamalumu mama li nyame ha furumi. Narinya hane hon, luagu furime warga la le igi rutu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buogon, la diga agabarahani, legia agamari tuwuri to igira waro, la diga ginia agabarahani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
10: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari, guiti mati lubi luma gamari do hamagirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari do mamariga, harginya no umbanya lishika bungi ubafo. Ami wender giti lebu na magamari do hama wugunia. Anyahin iter gubanya no lumage hagar hong. Hibri aduguwa riguti hong. Hibri, reidi itiya magamani duga lo hedere geregun hong kwa sun suino gubay lo heserebi do lo bungi. Lega bafu bay lo magamari do la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhin lo Jesus lo lichiguni lo habu hawago. Luma lo lafuri edo lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinha gu Jesus hon.
0: Igre huma lun hayabi iranhinyo no. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhinyo. Agia lila na banya aruwe ha nile siya lugwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinha gu lun.
13: Maestro Buit, kasa kata ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusembu bai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili digie lun.
13: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Mafara haba, magabara haba. Miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibisi ya gubongo.
1: Aba lariengu nibure gili ligielu.
13: Gufuli numuti sunle luma gejiru ngini, kagi amu na mege irupai.
1: Aba lariengu Jesus ulun.
0: Ahi busen bubai buidu ba suinsuina gubai, alura bai sunle buma bai, aba mebichu ni lepegi hongu demeti, aba mebibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafala runina.
1: Da lagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielubai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala la sigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigulau lebeluron abarisiti lidon arui hani le sielubai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba halga dagun hamo go hariyaga
9: kati tigayara bela salbaro
1: aba lariyago ni Jesuso aba lariyago hon
0: siyati ha salbaro go gurugi hongo ahin bungio gayara lomoti son kate yaduga
1: aba tilariyago Pedro lun
10: wabureme wagia igira omali sunle meha wamba iluwa falar nibu kaba samibija
1: aba lariyago Jesuso hon
0: ninarin hau Luago lida lame dan ligia dame iseri lan sun kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuaigia eresi birubasa uwey asulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti ya banyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
7: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalarinya gu Jesusu.
0: Italinya arui hanilelani na sielu, kaya balabure meishari le afritu baibinafi wa alu hanadagi mitinya lo taluba honu wali naduru. Aba ladugun daradu hama na dagi mitinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona haniya na dagi milicharu rugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisi jatinya magi durugu. Aba laniye guhon, hei bagiye na dagi milichari rugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umarihon. Aba hodi, aba ya lafredu amidi rugu, furiligi ya ladanru uru wa rabon veju ligi meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nyeng. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniye gohon, hei bagi nadagi meini chari rigo, aba menafaye runi lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure meishari lon habuti nadagi meitinya. Waba hon nadagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tati rubanya gumu honi. Bagumu chame hama ha atati rubanya furumi. Abati hayabi ha atati rubanya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Lariginye, dalila chiri rubayi hadani ha atati rubanya furumi. Aba harito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rugu aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banya gumu honi, aba arginya ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sunu weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luna aba hada gine. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhu, mafu nage luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa, baruhu mehi senso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banya gumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Maricha tinafunagi ya lun nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banya gwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banya gwento. Hagia ba agumu honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia halu wagu banya ima uwarahama. Aba larinya gu hon.
0: Kailubai harihini, amuda rei nawanya Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwa rguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banya huriyo lun henhera hanau. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria gabalu hanyunu biani sanigu haa. Aba luige bon mene, aba luige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Kayara ti san hawandu ni lueri agay igari gule lubay na wandu ni gayara lagi me huwaru du numa lida na sufuriro.
1: Aba hariyagu.
3: Gayara wabai.
1: Aba lariyagu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lube inawanduni, uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube inishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba haganyi du hama biya amule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba lariyagu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati waina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi aguari ghe dagia lea buseruti lun ligia bala furumi ati lun ti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niabia au le uguri ghe rowar guti lun neservi duniwa niabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu ghe rikogia sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luwago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinya ga.
14: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buo.
1: Aba hadeng hangrigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
14: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gulun.
15: Wapure me, buseti wa warihi.
3: Aha wapure me, flese ibawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegen hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yukudubanya lan.
1: La sustere dumbe lira lu lagum filiru leme laringu bei profeta dale laburi habai itra.
16: Ariega fuma lu uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lu aba aba lirida burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadigre guhawagu, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigre gu umadiru. Hibiri, aba hachwa hatilimu wewe, aba hicha hani umadiru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
17: Uweri guni! Nuga wagu uruwe David! Biniwa
18: ti wuguri
17: le nyibu bailira liri wabure me bungi.
18: Biniwa te. Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesusu burugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
3: Kati isa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
19: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun aluguru hetinye hama agayin hetinye hanyen bayo. Aba lagara baguni dabu le burile adabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
20: Larinya hare bungiyo tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufudu hetele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulu rugu.
21: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganye do. Aba harinya golu Jesusu.
10: Agamba bumutsa le harinya go boy ha.
1: Aba larinya go Jesusu ho.
20: Aha, agamba no mut. Malinha humagni santi da lereno bungi lenye lu boy larinya go lu bungi yo. Chiluti buwiri go yagoro meme lo isielo. Ani irahi nyuburi ginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia. Aba lidi uburu guginya lu betanyo. Aba lasigrini aria bunyen. Laruga binafi dale lagribu dube Jesus uburugu. Aba lalamachu. Aba larini aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madari tinikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
20: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukate ile. Aba laweri du hanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
10: Ida liansa taça ribe tidibu igu to itra li furese.
1: Aba larinha go Jesusu hon.
20: Ninaran hao, ahon afinha lego mute. Mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lubu bule, gidaba yagin, tabu babarana hon. Aba me la suseredon. Son meginha kate le hamurin ha luma bungio, ahen afinha rubei hibi rubei.
1: Aba te lebeluru Jesusu tempo lurugun. Daniha lubei arufu dahanyei. Aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinha abuti gu lida hafinha hurio. Aba harinha gulun.
10: Arinha gabai won. Kala biricha bai luba dagani kata ile. Kai ichu gubali ubafu lebun.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
20: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba aba menarinha gu hon kala au ubafu na dagai burikata ile. Kauna abalin huang abatise. Bungio odi ugurinha.
1: Aba hagume seru adimure hama gu aba harinya gu.
10: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu unka la wagu mafinya bailu. Lagu hona hala wagurinya, hau seru gu wadi wagrige wuriba la daga afinya tiin sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
10: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
20: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga burikata ile.
1: Aba larinha go Jesusu hon.
20: Na bahu dagwa aba akate hon. Harinha go imen no ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu yanu lisani go. Aba larinha go lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha go lisani lo mabuse nroti na nidi. Lari gen aba la sainz regularita go aba lidi na dagi miung. Lari gen aba lidi uchi le arihi le aba, arinya ga ina le ile meme larinya go baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu, miditi. Arinya ga humaiti no, kagi hada ge biyangu bayadugu balile labusen robe uchi le.
1: Aba harinya go,
15: le furumi ati.
1: Aba ti larinya go Jesusu hon.
20: Ninaru hao, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunha ha bungi sugu hao. Ladiga nyimbiti huang le abati se hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagarito. Mafinya nuntunlo, ahanya ti agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya tiyalo. Huguya, lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabri lu hafinya rolo. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon. Lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani. Aba luna hahata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
20: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu.
9: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubu ime bere sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube lida hafine hurio. Aba me lishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligi ya. Furumi wargle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai. Ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama fariseo gu hempu li burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimre ha. Aba ti habuse ruye behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige. Ladigu afinya hama grige luagu profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
0: Ani haya aba hempulu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya gu hon. Aniya ka kuma hon wa misura houti luago waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni anima lugu dibune tiyan. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugun tiyan a misura houti ya gaso. Aba lidi aba hadaginye li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigudaniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafara guniya hilagu bayi. Abati lagani du uruwe sarago. Abalona haniya li sudara niwa afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bwe luma agu de hageira. Abalarinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate ilu marie. Ani amisira houti ya hagura maduna matinya luo hamisira houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yuma. Aba me hamisira haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitinya hama uribatinya. Aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba marie nye. Aba larihi gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nube inyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lube ila yahu waha akini hamelari.
15: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bale.
0: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon larui ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Ariya ga lu Jesusu.
18: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni labari yengu be. Luagu gina rufu dabani leme ribungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gugrigi ya bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu luun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangu watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leaube lafaya huwa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba lali gudunia.
0: Kaya wale lau bai sensu le, lumairi le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
18: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, Aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibay. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wadan. Aba lamare idun lefu.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Oye, tal Lumari.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gujun, larinjare, au lubungu te bei Abrahamo, lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, ete la linja lubeite, ahin hamuga hilanyo hanya lubei wuguni hagia lunsunda, marinha guti hamuga bungi luago habungu te lan, la diga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te mi wanginya.
2: Da hagambu bali gridia kate ile, aba taweri du hanigi lowle larufu da habai. Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Yenyen aba hada ge le arufu da hati liduru do Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
3: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru do bungiu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hinsi ela babure mele bubungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabe, urumye tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia malida weri guni le negele, itralin. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungo. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi luma haruf da ha profeta gu.
2: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kasa harita gu be libuguri Kristu le lanua dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
2: Aba harinya gulun.
3: Ladiga wagu Davidi.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yuluna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Idalubati ladiga wagun la Davidi Kristu ahin walubali Davidi wanarigu Kristu na bure me.
2: Uwati ni aba, Luna bu ni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
1: Gabafu tiya aruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humime son le harinya gu benhon, gama lumo mafala ra humi le hadiga bai, ladiga harinya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa, ayin hagaya, madiga tiya ni kata lunhitera guniya gurigia luagu buri anuguni lani na lurudu le hichigu bai hawago. Hadiga ni son kate lunharihinya gurigia. Hinseti hon lun hichigun tirahin yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagragun dawo to dururutu. Usente harigudu ni lupuidu aga yu baru lidan egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusuragun gurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga son huguya abahabu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu yaruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ladiga daruhu mutibihlu benar yaruhu ya nile sielu bai, loi hebeluron amu. Mebelu hugu yati, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, lunti ibidia wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weri ti mabe lubei hasufri no luegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurigi elu hanigume. Dati le ibi ha humali le habuse rubei, apa hadugu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihintia. Arinya gatun luagu lela hagurigi ichi gutiti umurei, ahin afi na tuagu templu,

0: mala la lira, ani ángela afiro la gustigolo na templo, ana la lira nutila la gunfliro. Y video golinha hao, marinhi, kagia weri gutimabai, golo o di templo todugo bom, lo sagro bai la golo. Arianga tunguinha luago ángela ichiga gurigia de umure lo lafiro luago lataro, mala la lira. Kamalumo ángela afiro la ukate le adagara gudua bai luago lataro, ana la lira, nutila la gunfliro. E bidi o gualinha hao, marihin, kagi o erigo timabai, kate lei luago belataro o de lataro le adigo belin kate ligia lon sagrau belan. Le afinro be luago lataro, mamara ganyan luago lataro lafinro, lafinro yaginha luago sun le ligibo o belataro. Le ganyan afinro be toago templo, mamara ganyan ganyan toago templo lafinro, lafinro yaginha luago bungio le agano beitida, le ganyan afinro be luago cielo, La finurinha guinha luago lala bungi, luma luago bungi le nyuru bai luago halau ligia. Pugia bugu hugi arufu tahtinha liluru do Moises hama fari sogo, biangwa tigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta, anisi, luma komini, lu hichugun aba farenti lu bungi. Ani mebere sentun lau arufu dani le weiri gutema beli dan liluru do bungi. Keiburi, richagwa u, gudeme habu, luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbai hadigani, Link no kahume me hadugani le libri. Hugi adonte hatinha marihiti hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutan aba kameyo. Hugi abugu huguia arufuta hatinha liluru do Moises hama fari seogo, biangwa tigibo. Adiga tun lo harita gungurigia lago buidu la higaburi, itarahinha kei uero luma siya do le hachibu bei bogu digia libiti. Ahi munadagi hibiti, guinhinha lauburi iveruni, luma igaduo, fari seogo marihitinha. Aruma guda humei veru luma siya do loragiru gugin furumie, aba meginha laruma do bogu digin libiti. Fugiabugu hugi arufu da atinha li liru do Moises hama fari seogo, biangwa tigibu. Itrahinha kei umuwa hu lea fain de houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larinhin, ahin loragiru gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha, bogu digin hibiti, ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti, Buinhinha lau marasu o lugu luma figou. Fugiabugu hugui arufu tahatinha li luru do Moisese hama fari seogo, biangwa tigibu. Ruhu mutidubu arita guago li luago hamua ha profeta go. Wendego da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinha go, lu hamuga meha wahin hadi wala, le hadani wagusha go. Nidera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Lau lira, subudi watu hongwa, Lago hadiga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta guhagie. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafia ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachiuba nya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba labur ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hadage son wagunia buitinha ha afara wagua banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadna gua templu luma latar. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate le. Huwia Jerusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maloga. Ani narinya hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
1: San Mateo Capítulo 25.
2: Aba lerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati aruiha ni le lani na sielo kei disi ni bure inginha ha nugu banya ha lampu le gala tigasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hadagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hadagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali ha lampu manugu tinya amogasi luele lida bai ha lampu. Ahanya ti haranse banya, baruti ya habu din lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Keibri luagun amidi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. abahasaron sun uriya ni buri gin hagiya abahagume seru aranse hei halampu abahaniya guhamaranse rumbanya honha aranse banya ruma murun solidna ge higasi won la duga leña guchawa lampu abahaniya guharanse banya hon siñati la duga logo bay won logo mehon hei bagu bay leña lu bay la lugra howa again ha homamo go hongwa dante anyangra la hamaranse rumbanya again hagasi lige liabi adari hati aranse banya Aba hebelu ruluma lidon marie, aba la dorunu abena. Lari gine, lige hachilu no hibri uriya ni buri gine hagiya, aba harinya gon, wabure me, daraba ibena waba. Aba larinya gon hon, ni narin hao ibidye ton no.
2: Aba ti larinya gu hesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu, ni kabala aura nagiribuda, aule waguri garo wargote ubawwa kon. Itara linha aruwe hani le lani na sielo kei aba ugei le dan lebe ilaranse han lun ladungu weya sulido amu fulaso aba lagu waru honlu musu ni aba lishigu ni lisensu labu gion haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagie keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba lafari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni aba te lidin luagun luweya son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luadigo mariduni, aba laganyeruni sengu milu fiadru ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, Aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba le dere goroni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun lun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichi gun lun, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara guati buguye, ke uwara guapubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha, ke imon gunda buguye me uwara noma. Larigin aba liabi le resi birubai bia milu fiadru. Aba larinya gulun. Ni yubudiri bia nye milu fiadru bichi gulun. Aniha bia milu naganyiru ligibogun. Aba larinya gulun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti. Nichi kagibe ti labu gine bariya ha. Kei mon gunda ba uwara numa. Ligia liabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai aba nidin aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta haau lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gidahume sensu le luma bai luay, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba luay, musu ti mouniti le, Fui huma ilidon luburi ga lel bogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar gati ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu nagusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kei la fani na gu niya huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinyaga me hon ha loege banya nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwe ha ni le aranse lalibe huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama chubai, runtu eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtu muna no. Dagati madagra goni nuagu, rutun dargu nu. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. aba meti harinya go richago tin hagiya no wabure me ide bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngo igini bu ide bugagiya wariha bulau magrebo aba wichi ngo dona bu ide bugagiya wariha bu kaiche ludugati aba wichi ngo mona bu o madora kuga aba wichi ngo dago bu ide bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodin rihabu aba meti nariya go hon ni narun hau furme guarga katele hadube lu aba hada gena muleno kala luna bombei no ginha hadugai na nega meti hon han luegen bayan no bona dice human noi ugie le lumbe ha sufre no lun sunda e bali don wato ga meti le menye gu chatibei le aran seru be luba mafi haulani gu ladga dale na lama chubei mi chuto egini no dale na magra gu no bei mi chuto dona no e bugati na kechi ludu gu ti mi chugo tu mono no megit na dogo mi chugo tu no sangitina dawa au miditon arihana aba meharinya go uri batin hagi yanu wabure me ida bugagi wari ha bulau ilau mo o magrabu kechi ludu gati o madora guga o lo sandi o furi sirgo lu midere go wamani bu nanya go me hon ni naru hau lago furu mi wari gna kate le madugo go be hon guri gya kala luna bu be madugo go muti gi yanu aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufru nye lu sunda Ha meti rishago ba nilegi buge bungiyo, aba mehoudi sielun lun hagundaro nye lun sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
3: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye huriyo arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligi hon habuti gu fader gu luma hon gu guri weiri gutia aba larinha gu hon
4: afigo hadin la unedere gu aba hu guri madunu ti lulonwe
3: aba harinha gu lon
5: kamia gele wam bugelu barihi laulira
3: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lurgun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
5: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu, to lage ili sensu nabungi. La diga la begi oweni.
3: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula su aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chilulumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
6: Baruga buti darandi murusu fulata ligia. Ebegi legichipo Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagai nani lufula su aba bugiri le adagu bitkati lau timua lau. Inaria nuni nabuhe menu.
3: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
7: Bugunya sa haru etabai horiyo.
3: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
3: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
7: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
3: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri du laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adanriti hon grigia lida fedu. Furume guariga adanriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
7: Kahabusa erube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha magua Cristo.
3: Liri do bali guia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tona ha lumari yariya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga aba uwene du uribati ariye bubuga ladiga grigia le.
3: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya weiri gu tia hadon gridi ya lu hamuri ya ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia aba lariya guhon
7: kahata ge biang be hakusar bulu nigira gudu hu
3: aba hariya gu
9: barawasi barawasi barawasi
3: aba lariya gu pilato hu
7: kapatin na digalau hasus leu be lariya gu kristo
3: aba hona bu sungu be aba hariya gu
9: dago be lagu guru
10: aha dago be
3: Aba lariya go pilato hon.
7: Kati uribat la digi be.
3: Aba ti ma hagua ragu, ariye ga.
9: Dago be la ugurua.
10: Dago bola la ugurua.
3: Dale larihi bali pilato, lu agu siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariye gena
7: mama ulube nari hilau lowe ungir maduro tle hubu ye lu hari hilau
3: aba hariye gu su gridia
9: wagi hama warahi wanego bo frumi ru gwar guduru wa wo gu lagu lowe
3: aba ligire gaduni pilato barawasi aba luna ha abeche jesus aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa larigye Aba hanigu ni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudara agu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luhaburugu le longwere. Aba tihahudro agu ligibugu. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
4: Kabaga ila haruwa ite huri.
3: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gia hehera halau itara, aba haraga chunu dagu wa funatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi sinyo, low kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
11: Aku reda tinha o bundo no mim, o rani cava na rada, erede da tal na dala.
3: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loudia lichigu ne nyei lubei larienga kala lidurube, itere linha aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite muriyo.
3: Dawa guati eginye, biyama hiwari te luagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariye gina.
4: Dugie le ganyara bibagulu no templu, aba ye barara magudunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirelbu bai bungiu, lariba loige guru.
3: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lirudu moisese, fariseo gu hama wuduri ya weiri gu telao, aba ha hariye gu hama gua,
12: Salva ti amo. Ahen lungua, siati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina. Rarila loegie gurua. Afinyo mamamu galuagu. Ula lafinye luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inao ni lube luagu hinsie lalu. Kei ania galali lube won luagu lira la bungiu.
3: Anaba hamuti gie hiwari tia ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
3: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubibay agambuti, aba hariago.
12: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
3: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen la didire guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lintu no lun no lato, gama lumon, aba harinha go ha hibri.
2: Ingira bem, wariha le ahinyumbi elia se salvare.
13: Wariha ahinyumbi.
3: Aba ya ladigu Jesusu aba agora guni herete, aba tilonwe, lida ora ligia, aba teheri de gun tibelo templo, lida bien muruso, inugia lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganale, aba labou handubu. Aba lahun chagun umuha. Agu yaguati estaragu hadagi afinha te luago bungi, hameha hilaguayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuha, larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinago.
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
3: Yenye no sarago urinya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube, aba leabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilarinya gu Pilato lulichuguni walun, aba lanigo ni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubei lubaru wa luago dubu. Larige la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gufadiri gu hama fariseu gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
5: Wabuti, aritogo omuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sarali la, weri timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
3: Aba larinyego Pilato hon,
7: barihma fiu sudara, heba choru huma yumuhu le lubui duage huarats.
3: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuhu, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
3: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuhu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, keabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
11: Manufu de da bumana. Subuse titun lwagu ala uyenu kesusulegi. Aga lwagu uwilwagu duruwa. Uwa tiya. Sarali ke lariyangu ni. Igo umarihi flasule hidi. Nukwe lichugu. Aba mehidi mfurese. Aba mehariyangu hon lana disiklugu. Lwagu sarali la. Lwaguanigira la rubakwa Galileo, nyeiwa tarifi, anihabu dogadu le lumbe nichu kuniku.
3: Aba houdi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houdi eipa gwena ariya gain hou disipulugu. Sunti anyaha laan lwagu uma, nige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, aba hoguru ni lugudi, aba larinya guhon.
0: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagunye imbala harihana.
3: Dale houdi lubai urinha, ligue houdi hada ye sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugu, aba habahe daguni le asustere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu te lida hafinha hurio, lu rebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha guhon,
9: harinha game logo dan la leunha la arumugariabu, Abala haya bilani Jesus discípulo, aba hibero hanilugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure habalu maluagu hufule si luma dugulani katahau.
3: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itarelinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Dante le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinye luago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinye guhon.
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowak, heba lupay ti habugri grige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ubushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei lu aguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
5: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu lu agu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Aniha uganu buiti lu agu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
11: Nona hanya nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biabi. Agambu oti aga umala lirinda fulasu magenda bati larinya ta. Aran seguma uma luba baburebi. Daraku ma uma suruti luba.
7: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom, badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu inlida age sun judea luma sun Jerusalem, agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba he la badiseru niña huan lida duna le giribu y jordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
13: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabadisarang. Ahi legia labadisaribadun lau sefri sandu.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larin gun aba umalali cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larue habungiu. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
7: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga awadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinya gu hon.
0: Higo ugu. falahumana aba mena degun lo hadi ha gurigi no
3: aba igirunu haseni furese furese aba houdi luma aba ti leibugun esusu murusu ya aba larihi ni santiago le liro sevedeu luma juan le la mule ti dañanu aba ugunen aramada hon haseni aba laguarun hon aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon weiri tuhanigi grigia lausun le larinyi gubwe Jesus hon ladiga larufu daha hon lao ubafu mama kai harufu daha tinya liliru du Moises nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang
14: kome sabe mestero wamo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri shuguniwa subudi numuti katabula luagu bugu ya la liru pungyu le sandubai
3: aba ladenha Jesus lun Sifiri uriba tiligia larinya galum.
0: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
3: Aba lowe hagiduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halugu dagun hamagu.
12: Kata isa le? Kata isa iseri arufu dahani le? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guriba tinya anya gamba hamuti.
3: Aba lagambo huni wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago Luma Juan, Fabian Simon Luma Andres. Ron tiante lime de Simon tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu saragu sanditia, Halau tinya amu yeguena rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uriba tinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ilan. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati, lun la furi edun lun buingi unyeni. Aba lidin simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyegu lun.
15: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
3: Aba larinyegu hon.
0: Keimo lidun buri fulasu le jarafobe, apurichi hanamu gaginye nyen, ladega lun lira niyabi ubowegu.
3: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
12: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
3: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
0: Pusentina, arida guaba.
3: Kei larinyagu itara, aba laraida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingie lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arita guati bulan.
3: abarigulidi aba la bahudaguni sungle asusere dubai lu hon sungrigi ligi ale bubai lasinru lan lere derun jesusu furango lida ni aba flas aba lere derun le nyi lumuti u hama grigi lausun lira nyimbu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
3: Atiribe yularigie, aba ya lagiribu don Jesús uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luago giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru ugurinya, Baruna hagia aban wuguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru le nyin lubai hesusu ladaga hibe grigie aban hagida rumurusun loige tablu gumuna louginye le nyin lubai hesusu aba hareira guduni sandi tinyinginye tida lubarare dale larihin bali hesusu hafinye aba larinya gunlun le sandi boy
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
3: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nyen aba hasaminaru.
15: Kasa wagu la dimure he yitara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungyo.
3: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boye aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasaminare yitara, Kate ti masa mene gubi larinyo agun walu sandi tile. Ferud na wali bifigon o larinyo agun lu. Saraba budabun bubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garuwariguti lu ferud na nafigo.
3: Aba larinyo agun lu sandi.
0: Saraba budabun bubarari baiba bubiyon.
3: Aba lasa anu sandi ti lida au religia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kate ile. Aba hichugun weiri guni lun buingiyo ariye gaili.
9: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
3: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba la sigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubwe, lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
0: Falabana.
3: Aba lasarun lebi, aba la falarun. Lari ginyeti, nye nyin Jesusu eiga lubinye lebi, nye nyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga saragu hanya afalaruti. Dale harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
12: Idalinya salegu imbei kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
3: Dale lagambu bali Jesusu kata ile. Aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
3: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu hariyangalungu.
15: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
3: Aba, launa bunia, Jesus.
0: Gayara tifunage hayuna ruwa misru houtien lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata houtu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toiseri girubon tahiri da gubon tobi nadu harubon dame le tadin rogon la weri tati ma ba hairit. Meseron wa tuginye diwen toy seri giri lidon aban aga I weru le binadu hali la diga tabou shagubay diwen I seri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligye lubay ti luti teseruno diwen I seri lidon weru I seri.
7: Logo aban lue yure mera aguni, eibugay na linye Jesuso, Aw lani disipulugu labad na gonade aba hatunha lani disipulugu tirigu dan le hasugri aba harinya go fariseugo lu Jesus
1: Ariha ba hombanigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yeremera guni
7: aba larinya gu hon
0: Malai hagidun luagu leme la dugbe David luagu abada dan le lalama chumbei ligeya hauson libigo Aba lebelo no lubi umbungio dan le aviatare la fadir we leinho timabe. Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha o bon reigo no amo gurige hawedige fadirgo, segun liluru do Moisés. Aniru ligia hon gurige haluma banhe.
7: Aba guinhe, larinha gun, resusu, hon.
0: Lu uguri la dugu a lueyuri emeraguni. Mama uguri a dugu be lueyu ligia. Ligia, gapafuti neguinhe, aule uguri garo urgoti, Luago luwe yuri emeraguni.
1: San Marcos capítulo 3
7: Aba yelebeluru Jesus uti don aban haligili si hurio. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubay Jesus luun lidan luwe yuri emeraguni. Luun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesus Lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
7: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
0: Kalumbi la dugun walida luwiri emera guni, buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
7: Sun hagia aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, laduga Tidere hanigi, aba lariyengun lun wuguri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
7: Aba latuleruni, aba lariyidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afurugu gine duna Hordan, tiru gine luma Sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu boi Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba uguni luba. Luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay larayi dagwa gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luwagun lurungu haguruni lun larayi dagwa gudun. Danti hale larihi harihini haga wagu banyan sifirigu uribatinya aba hahuduragun ligibu ginye. Aba haguaragun sifirigu hadagye harinyan. Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katenye la lari ginye aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nye luboye laguara hon ha umbanya labuse dan le ondara lanya aba lanua dirun du su hadagye lun luma banya lan sun andan luma lun Launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun harai da guagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago lao hua le lamule. Ha lirahunyun sebedeo. Ha umbanya lagua ha Jesusu. Buaner hesi. Mini lan lira lirahunyun. Wayuhuru.
16: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Leliro, Alifeo, Tadeo, Simón, Aba meha wigiri le afaguati lunha wanser kuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi. Dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali lidunyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu lun yebe hanuguni. Laduga hariyan go giri ge logo. Lulu halila lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
15: Gugri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
16: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garubi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chakuba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chakuagu le rigube lira. Uwa tiniaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanuguni lilago ahi umagura gula uguri le herete ligia fulmi. Itra raginye ngayara la libero hani lilago. Ni naruhau, la ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue digien, lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Leredaru ba haduno lun sundan.
16: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. Lari gien aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haula mule no le nye lubay Jesusu, aba herederu mbaoguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
17: Anuha tia bugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
16: Aba larinya gun on.
0: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
16: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Hagia na mule nubanya, nitunu, tuma nuguchu.
18: San Marcos, capítulo 4.
16: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaruk. Aba lanyurun tida, aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labou chumfurese ladiga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasurun keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba laburun halabad nagun hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malu buidun aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
16: Abati larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
16: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lilabai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti gude lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu la inya waguwa kate iluagu te laruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala la nichi kupe kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lubungi yu, lunferudu na wala hafigon.
16: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itera linya kele apurisha bali lenero bungiu. ayen grigia iter hanya kelela nadle abur habilidun uma aba hagambuni lereru bungio lari ge hagambuni aba leabi mafia aba lagidaro ni dumuri le abu nu beti dahanigi hibri grigia iter hanya ke ilele abu nu abai lagana go wadubu aba hagambuni lereru bungio aba heresi biruni lau ukuntani gamalumo ke malagle lubai medere buguntia Nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, weri tumati hafudun lau kati le lani na ibagari le aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon Hada grigi hagia. Gamalumon, anyahegia grigia, itar hanya kailule abu nube lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungio, aba heresi biruni, alubo hoti kate buiti hada gien, kailila nadule ichigo be darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
16: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampulun lichigunu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, Lagu dabu lalichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubayti ni katale ramu dagwa ti luma furan kwa gudun bayla. Uwa ligia ni katale bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
16: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lawo. Italalinya lubayti, Legamati, lichiku ba laun lun, ahinti le mamati, ibi ni muruso le lumabay lagidaru ba loy.
16: Ariya katiginye Jesus.
0: Itar alinya laruwen habungiyo, ke le Jesus ardubay lun aban wugire le abu nubay lila nadu lida muwa. Ligia meme lun aruma gunyun laan, o agago duanyun laan, ariya bulayebe, o weywe guyebe. Bo meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumo, ibidinye ti lun abu naguti idalinya la la susiradun. Mua guanargu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengien aba legele veha. Nyengien aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
16: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa habungi. O kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gamalumo, dale labu no, aba la weri dun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
16: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago laruwe habuengi yu mayusru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu lagunu.
16: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ungune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu uguni uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido uguni dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulu.
19: Maisturu, meberese kutu pusala watipira kuala.
16: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
0: Manibu, derega dugu aba.
16: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
16: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
20: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, Adiga hamuti lelu baibai?
18: San Marcos, capítulo 5.
16: Aba hachilir low bafu rugun lagunu, lido flasu legiri begadara. Lari ginyarug lafri dun Jesusu tidange uguni. Aba liabun aba grigia, kawogute aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kabu santu ge lafrit. Ladiga ni la laganoa, ani uati ni abangayarati laguraguni, ni lau gringri, lau sun. Gragoña Hamali la Lugudi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Anda.

0: aba lariyan gulun wugiri ligi.
1: Manufu de daba afin yeruguba.
0: Mahati houdin amuluma Luis Diaz Pedro Santiago luma Juan le la mule Santiago. Dan la chilurimbo lubion wugiri ligia. Aba larihini chagagu ama gridia ha ayahumanya agura. Aba lebelurun aba lariyan gun on.
1: Kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera. Mome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
0: Aba hehere halao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutu matuguchu hama haa nyudu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugudu ni tuhabu aba lariyaguntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira. Bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba teibugu. Weiri ahuru, du siru mutau. Aba tawiri du, anigi grige hanyimbani. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
2: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da la chilurubo ilueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
3: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luye rilichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Sara fangai galle tireu Maria le libu ganya Santiago Jose Judas y Luma Simón ani wama yanu ginya litun
0: aba hichu guma bauduni luago aba larinya gun Jesus u hon
1: gunta tiya sunguri ge lau aba profeta mama rigali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tila na haba
0: ligia lasi yanu baila dugu amu milagru nyi loid ge lichu gun luha bu hawago biyaru sanditi aba la rei de guagudni wairi tuti lanigi lau mafinye hama lari gen aba leibuguni lera hunyi flaso arufu da haina aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu lun lagume serun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon lugayara la hasaga hasifiri uribati ruti dimure hon lun manugu hama nikata logu haibugun loidige badu maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu Lun gaidi glan hasabadu, luma bia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
1: Namele hebelo rutidon aba muna pusura, reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, kuri humanyengien, aba me hafuridun ni kaliti luegien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagun honwa, nyenaren hau, Lagu dame la la chilo no luwa iru bungi lo lagu sera gu dunia songu rigia. Ma wei no bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hong rigia logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agambo huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinya guti.
4: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige luweni bailubafu.
0: Hibiri arinya ga.
3: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinya ga.
5: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinya gu.
4: Mua le meha na dira gudibai chigle saraya lida ge oveni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodesi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uirio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luun erodesi.
4: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba tabuserun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufu detumeha erodesi luwe. la duga aban la wugiri richagwati ani sandu tihua. Abati launi giruni, lausu dala la gambuni, erodesile la riangubinhua. Abalerederun ibidio galung abalan la dug. Agamba lumuti lau ugundani. Aban tadariluni erodesi tichansi, dale la gufulirumboi erodesi irumi. Aba la dugun fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi guti ha galileva. Aba tebelurun tiro erodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti erodesi, ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha irahuto. Aba la rinya guntu.
4: Amuri habai leba gusa eruluma, nichukuku.
0: Rulumu tilereru untun logo lichugu bailan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
6: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tariyangu tun.
7: Amuri habi lichugu huan le bati se habe luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese le nye lugoi uruwe. Aba tariyangu lum.
6: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagu uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanigni lichigu huwalu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huwalu. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi hasuku diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lu. Ladiga itara hanya lan kaimu lu hamuni. Aba lagume serun arufu ta saragu kate ihon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipu lu aba harinyagu lu.
5: Taru hali tia. Eni uo tinha a gana uti lida flasule. O una habanya girigi halu pou di lido buri lirahin flasule ya rafa bai lu ha gai ha fein. A diga uo tinikata ya lu peyi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
8: Bayara tifnagi uo di gai ha fein hon. Usewa te hamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu ta gai ha fein hon sujuru.
0: Larinha ga Jesus hum.
1: Atrinhong é fém rumo. Ei bari hum.
0: Dale harinhi barum, aba harinha gulum.
9: Sengu fém rama bia udru.
0: Aba lanyura gudu negurigi a sagadiu. Aba hanyuru san san luma di mi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugni Jesus sengu fém to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba larinhi cielo. Aba latei guni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sorunu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duhusu faninye, lau tife fein luma udru igiraguti. Sengu nyanu milu ugrinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama iranganyo. Aba tiladi na gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Sunganiha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afri de lubuingio da lagunye dube la mita aruduna ugune au disciple Jesus uruga le buga labu gomuaru abalari hi logo ere guha le la hulu ehe ha la duga abaru nyi la garaba dubala ruga abalidin Jesus awagu aibugaina ngibu gutuna lasugura ye behao dale hari hi bali aibugali gibu gutuna aba harita gun logo ufinyon la aba haguara gu laduga sun hagia hari hamut aba hanusi de dagu aba ladimu re hon aba lariya
1: ganig huma e manu de dahuma aule
0: aba ladinu ibun guni hamu aba lagalu marungarabal aba tawiri du hanigi lao laduga uwa gilela gufuranda hamani milagro le latigu beta ufin logo gabafula lusun kate bererugu hani aba hanyoroguni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu ugune larudun kele aube hareiragu tidage ugune itara asubudiruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agulidu usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungurigia anaha sanditinya Tida habarari le nyehi lubai hagamba luago ni la kesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi kia ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sadi kia hagia luago taru la dairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
2: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada gi arufu da tien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus. Aba harihi logo anye hila hada gi disipulu gu magufu liru tia lao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi mbungi. Au tia machibu gu hama iha hapu. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia Lau echu ni le lanina la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu hama ihahap. Anihi buri ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru, saudiyoru, baulu, asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati ulilurudu Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lu.
9: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahabu.
0: Aba launa bunia Jesus.
1: Linaru profeta Isaías talen larinya gubwe huwago lagu biangu wala higibu, larinya hare, grigi haa, hayuma rurugunye hichiga inebe seino, ahu tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragunu, laduga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
10: Aba larinya gu Jesus.
1: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabari binadu garigi. La sibunu wa saudiyaro, wero luma kati libe inalira. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gu bun, le anaba gutinyo la gubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere gu nipo latiga son le numa bay arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi gu arigu la le arinya gu tiitara mama li la lun ti lidere gu ninyan la guburi gu. Lau lira me begi gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi atiga hugu ya sara gu kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya gu hon.
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwati ni kate belu ruti lidon gurigia lun lawia da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri dubai titange la nige gurigia ligia wia da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
1: Uwati sa kufuna ta humana. Uwati saa kufuna da humani, luago son lale ebelu rubai baugu digien lidon gurigia, siya la lawia da guduni, ligibu gien bungiyo. Ladiga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri do belida gagurigia. Vie da gada lumuti lige buge bungio. La diga lida gya gurigia. O tida gya hanigi lafri da la gubri samino. Agabara hani. Salufri afara hani. Iberu hani. Iga duo. Iere habuni. Iyeni. Maricha ragula I bagari. Gumugo. Maraso lugo. Anangu ni ungo. Libido niga au. Sumburi kate uribati le. Tida gya hanigi gurigi liabi. Ligia te avieta da gudubalinha.
0: Abalito Jesus nyenge lobo agun tiro luma sidon. Abalebele runti don abamuna, animabuse runti ebelun la subduruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, abatagambu abanguri luagu, tuguchu abairahu gawagu to aban sifiri uribati. Abatiabuin abatahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itiragu. Aba larinya gu Jesus utun.
1: Nuti nedara gunia numuti hahuri furumia. Mabuidi utin nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hangunli.
0: Aba tona buni tarinya.
11: Aha nabureme. Gama lumo ibini yonli. Ha... Labu ke banya dabula gayara tigine ay kiti dage ti fefento hagubo isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
1: adimore hadi bubuido gayara halibidi kureha sifiri uriba titi dagiya birag
0: tale tachini rumbai munada abata dari runu irahu gabanaru furi halisifiri uriba titi dagi Aba lafri do Jesus lobo ogin etiro. Aba lasigrun sidon gien. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun logun lagunu Galilea. Nien hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu logu lun la rey da guagdu. Aba ladinyu Jesus nien gien lau hawoi trigu. Aba ladaru bian lirahunyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladararun larigari gumagamba dikiligia. Aba tangi chulienye nuladimu rehabuidu. Aba larinyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinyo gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu. Aba harinyo.
3: Adega lumuti sungkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
2: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia, abay honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinya grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigiga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
9: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
5: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu honlani disipu. Aba hafari nganu hada grigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninarun hau, Luego marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba lidi ni Jesusu. Aba yaladi nutido uguni. Aba lidi lobafu ugun lagun. Bule hamuti disciple ugu anugu aigini. Aba ruguni uti feng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu la rinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun disciple ugu adangwa.
8: Lada te mandu goma fein, larinya gu bayi tara.
0: Aba la subu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
1: Kawa gu harinya galua gu manu gu hama fein. Ua gali gu funa da huma, me fein huguya. Itra linha santi dere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrinyon faninha tau ti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
9: Duz.
1: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin rabudu.
0: Aba harinhagu.
9: Sedu.
0: Aba larinhagu hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Larinhagu. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba marihiti lun Jesus. Aba layurma rugu lun. Lulaguru luago. Aba luboiti larga dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu duni ahen gayara hali luboi larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
9: Ariha no mute ugari. Gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
0: Aba lichugu ni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi dirigi ligia, lau, bonigi. Aba larei dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba lona hani Jesusu agu yu, arinya gai na lu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinya gu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bei lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu. Umada, aba lali gu duninya lani disiplu gu, larinya gahom.
1: Katana saharinya gu gurige,
0: aba hauna bu harinya ga lu.
9: Anyang harinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinya ga luago profeta ban Elias. Anyang gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguye. Katana ti lida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lu.
12: Buguye Kristu bai.
0: Aba te larinya gun Jesus hon. Lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume ser un Jesus warufu da hon larinya.
1: Lonti na sufriron sarago au le uguri garu warugute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafin huri yume berese ni nao. Itara lubagi ya hau seru ni na habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon lagu nafaruwa balahi lagu bai. Gama lumo na saru balida gen owe ni luagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinyi hawa gun lani disipulu. Aba lebe chuni feduru, aba larinyi gun lungu.
1: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukeila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia luhayara fadun lungu, aba larinyi gun hon.
1: Lebusenti la fala runina, Bulia ilai kati enyi la. Baru ilai luguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuwege luma nuwege ugano lani na salba runi la salba rubai. Kagi e hu la lung kurige la ganyi runi sumu bau le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luagu te sefuru luwani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen kurigi ya muwa ratia anika figo ti ha. Na nego baginya busiga no lao au le ugori garo wergote dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
2: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
1: Ninaren hao, lagu anyahe la hata ge ha ya banya gwen to. Maui banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi la ubafo.
0: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu la rihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dagu wairi titi haru dari lu uwa hama agrige ubo wogo kayara ti hachibu ngamisa lu taharu dun ita. Aba harihini Elias iluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lu Jesusu.
5: Maestro, li dadan vahala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura guhau. Aba lagambunua aba umala li lida geduro iligia le arinya gubai.
13: Alihangi lule isi ye koine. Adiga humuine nuboi bai.
0: Lida ora ligia. Da le harinhi bai. Geyegu unyei. Marinhi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le araire ina hama loe gen wibu. Aba lere dun Jesus hawagu lungu. Mabahu dagun hamani le haribai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligie le wuguri garahu wuguti. Ligie harai dubali kata ile hada angwa. Alg daguro gutinya hamagwa kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Abati halugu duni Jesusu harinya galun.
9: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi Eliabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inari ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furumea anilaranse rubila son kate. Kagi ya tarinya gubilerenu bungyo nuagu aule uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige son le habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harinhi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harinhi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harinhi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu gudu ninya, larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hada gien hanyiba, aba larinya gu.
14: Maestro, mihan nero na nugu ibu, ani haba sifri uri bat luago, mereru gudala. Nyelu mutu lari gudu sifri uri bat ligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri bat leluai, siya hamut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafiera ditinya, atri baisa adalu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafuri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gu luguchi.
14: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lule afinyo bai.
0: Aba lagua ragu lukuchi irahu ligi.
14: Afinyo tina. Idre go bana lu tima lagongu du nafinyo.
0: Dale larinhi be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati nabulu bafuridon igre beirahile animebelo radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya aria gutien logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loe gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebeluru Jesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulung.
10: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gu, on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru guni furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, Aba hasuguru galilegi.
10: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subudirunua halia yen la. la diga la rufu de la hon lani discípulo. Arinha gay na ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugo vuguri an uribati ani hafaru baila hilago bay. Aba mela lasarun lidange oveni luago lurua veio.
0: Uati gufranda hamani le la rinha gubuihon ani hanufu de tinha lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa buga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba hereder umaninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba laringu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyangu hon.
1: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibire. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
0: Aba laniyangu huan lung.
9: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lung madigun digia lani.
0: Aba laninya gun Jesus.
1: Meveri dire homai. La dugu wati ni aba le dugu ti milagro li dan niri lu la dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wama gienyen. Ni naru hau. La gufurumi gwarga na le ishi guti ama veri dunda hon li dan niri la duga lani gu huma Kristo le bihu ba afayi rwaha ubuiti. Furumi gwarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya li dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu leo guranyo luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo gu dabuha bu guanarigu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawein hama hewero haigi bali hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu dabugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, la duga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenye lu bai mowe hama hevero, menye gucha diligi ya watu. Ahabu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaru ni, la duga buiti mati hamuga bebeluru lidon larua in habungi ya lau aba agu, sigo lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago, lenye lu bai mowe hama hevero, menye gucha diligi ya watu. La duga, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahi leferi dire lubaswa kaba ge huun la. Memege la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
2: San Marcos capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafar na umu gine, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo le nyingi lube la bauche veju libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu, luogu Jesusu, aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubai lu, iligira gugugiri tumalumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu.
15: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon la duga tidere hanigi. Ahi meha danle la duga bali bungi son kate, uguri tuma uri la duga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherede ron kei aba ane gugurigi ya. Mama anya lubai ti biyama, aba ane ganya. Lige mon lubai la fari yin reguni uguri le laundoro bai bungi ya.
0: Danle muna da hama, aba ya halugu dini disiplu gu logu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahu nyolu Jesusu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilao, aba larinya gu hon.
1: Igri huma lun hayabi irahu nyonumon, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu agi ya lila na banya alaroi ha bungio ni narun ha luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti kaisi aba irahu sinyabile belu run lidon laroi ha bungio
0: aba lanugu ni alaru narugu aba labini runia lau lichu ni luha bu hawagu dale la sigiru bali Jesus luo yesu aba liabi aba uguri aiba gwe na lubaru aba lahu drogun ligibuge aba lalugu duni larinya galu
14: Maestro Buit, kasa kati Buit lube na dugni luni bihni bagari magumu chaliti.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Kawagu barinya gano Buit. Aba rinya Buit. Ungi. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, muero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
14: Maestro. Gufulit na lao sun le luma genyiru gidin.
0: Aba lariye guni Jesusu, lao isyani, aba lariye guni lun.
1: Aba kati mege bay lumba dugani. Bay ba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu guni le begi hongu demetin. Aba me bibini irisi ni siel, lari gen biabime, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali uguri ligye kati ile, aba liru damu. Aba lidin lao iruni, la duga gibeti buga lirisi. Aba larini Jesus hawagu sungu boy aba larinya gu hon lani discípulo
1: la nare me san lene go rebelo no risi te lido lo ruin habungi
0: aba tawiri du hani di discípulo gu laule larinya gu boy aba ye larinya gu hon
1: nirani lene go sale belo run wali don lo ruin habungi mene gu timati lo aba kamaye lo lasu gu lida ge luhuyo aba agusa segu laule belo run aba risi te lido lo ruin habungi
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
8: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
1: Sinya tia salva rungurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
0: Aba ti lariya gun feduru.
5: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariya gun Jesusu.
1: Ni naru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchin, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Recibe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya gwento, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falarubalinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
1: Kelao bai hari hai. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubai nedere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habu te guha fadiri un. Kuri yo luma hon aruda atinya li lurdu Moisese. Ha lubo nye hasia doro nina lun nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama bai nye huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswe ragu badina. Aba me hafarun na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
9: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
1: kagi habusen robe luna digun ni hon
0: aba harinya gun lun
9: lun dame la barueha lausun bueirigun Lung banyura gudunniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gayera befuna ge hatuni unien gifite le lube natuni. Odi habatise iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
9: Gayera wabay.
0: Aba laniya gu hon.
1: Lung ti hatuni unien gifite le lube natuni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Nishugu bahon ha ubaba ya, laransa le bongi
0: la le hagambo bali ha hibiri dis discipulo go aba haganyi duluma Santiago labu huwa aba laguaru Jesus hon sungube lubadun aba larinya gun hon
1: ke hasobu diron haguma di habanya hada ha mama bonye horiyo aruhu da watin hon wa kama hamuga haburi ya lila na fulasi ligi hati wina mubanya hada aruhu da hamuti habafu ahin hida mama luba le abun seritu lu wiri gula hida lunti le servi dunia hibiri furumi wari gu hida gye le abun seritu lu ligi ya bala furumi te lunti idamu ni la hon hibiri itara kei mama la niyabia au le wugiri garo warguti lu naseri duniwa niyabia lu naseri vidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi
0: abati hachilurun heriko dan le afri deina la Jesusu lida ge flasu ligi ya hao lani disipulu go ama sarago gurigi ya nye nyaba marihi tigiriti bari timeo liru timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luago jarafa lila Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligi ya aguara lariyaka
16: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudemi nabu.
0: Saragu hanya adai hati yang lung lama ni cuma, lagi ya tuma lagu aragu.
16: Le dega wagu David, gudemi nabu.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya bu.
1: Wahum lung liabi no.
0: Aba hagu aru lung marihi tiligi ya, aba harinya gu lung.
8: Raga baguras, saraba lagu hanya bu.
0: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligudini Jesusu la rinya galun.
1: Ka ba bu sarube na dungo bon.
0: Aba lo no bu marihi tiligia la rinya.
16: Moisturu, agu yo wagi da boi na rinhi no.
0: Aba la rinya gun Jesusu lu.
1: Ka yara tibidi, arita wadibu, la duga finya dibu no agu.
0: Le dan oura ligia, aba ga yara lan la rinhi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
2: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafa nyalubo ilu Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubai libidi wibu olivu. Aba lariyago Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
1: Eba lidan lirere audule wagibugin ebay. Tamele hachilurun nye, Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala uwagu hadugi ile, haria game luagu buse lani Jesus. Luagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinyagun, adage hanyi banya umu darugu hon.
9: Ka hadig boy ka me hafara ga dai burigle
0: aba hauna bunia kai larinya go Jesus hon aba higiru ni alu houdin lao aba hanug ni burig lu Jesus aba hichu no hada logo burig ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hachu hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasu ni Jesus ligi bogugi ha ubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serum aguara
16: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lubo itra la keisi meha la ruwe hawagu chi Davidi weri guni lubungiu li dalinyu aga isielu
0: lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem beluligira templu rugun lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulu gu ladiga taru halilan Laruga, dan le hafri dumbui Betania gien, aba la lama chun Jesus. Dise gien, aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahin gien tubai. Kama lumon, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani ta gien tu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
1: Ma gien da digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Dambai ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templu rugu. Aba labuga gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma halaha alugu habanyo ngu. Migiru tiha lung hasu gurun giriki ya tingkulu rugi ya lao anugu. Aba larinya gu, lida larufu na hahom.
16: Larinya hare bongi yotida leneru, luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu de tinyan luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gien tilagu. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
5: Maestro, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyaru, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
16: Afinya huma logo bongi, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yagin, dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubei lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudna lani hugu chibungi ule siyalu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale ayibuga ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu ihabu tigu ufadiri gu arufu datine liluru du Moises. Ama amu uguri ya haa wairi gutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
5: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa buni ya Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
16: Nala gudanda gini abakate, aha na hau naba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
5: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bu itara anufu detinya hawai grigia ladiga subudi hamani sun grigia logo profeta lanhua abati harinya gu lun Jesus
5: ibidi eti won
0: abati gien laninya gu Jesus hon
16: maninya gu nubei gien hon kala augu bafu na duga ikate ile
2: San Marcos capítulo 12
0: abati lagume sun Jesus adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu Aba larinya gun hon.
16: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baby li shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba agay dina lularibi chawa gun tira baby li don tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani li shari hona dagmi tinya. Aba li diga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi tinya. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habule seruni, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamuro gong dubu luagu. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri, afaru wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsieti lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe bela hon la diga li rau la. Aba harinya gu na dagme itinya hama guwa. Ani halayen lube libihini alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti laligu da haa Jesus.
16: Kaba ti la diga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara gu niya na dagme itinya hilagu bai. Aba me lichi gu ni ichari hon amu. Malinha humagi lisa letarinha ubelerenu bungiu. Dubu leme ya auboi mebere sen hama abu na gutinya ligia li dubu le tima tima ati. Abure me adigubali kate ile aniweiritu wanigi lao.
0: aba habuseru yebe hadaru ni hesusu la dug hasubudiru ni luogu hawagu la la yusro ejemplo le ke hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hona honi wa hada gen fariseo gu hama hada gen lani gu erodesi lumo hesusu lung harinya gu duni som kate le gayara de hitu gu liduru lao aba hayabui aba harinya gu lung
15: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galuini abala diga ni katala lueri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba abakati won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele romana onima buidu.
0: Subudi ilmute yesusu logo binya wala hagip, abala rinya gu hon.
17: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma abalida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lun. Tanle larihini aba laligu duninyo.
17: Kagia iyawa luma iri le lwagu boy.
0: Aba harinya gulun.
15: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
17: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gwarihi hesusu. Afinya tianti sadu seu gu logu uala asaru ni lidange oweni. Aba luboiti arinya gu lu.
9: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba la mari de tumawuri tobuga luma li libuganya, aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari tinya sede guboi hagia tuma, ua tini aba garuti tau. Lagumuhun oura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sede ibiri guha, Larigie Marie hamasun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
17: Le guatun la duga libinye tau ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu luo Marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinha humagi lu san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larin hare lun, au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu, habungi te mima aginye, ete lalinye lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
8: Kate salida ke liluru du bungi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
17: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungi yu ligeri gynye abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia lun.
8: Buit baninya guni, maestro. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri gu won, kaisi misi kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu sigilaw sung wadagara gudun lun luma sung kata ile agu dubai luagu latar.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gu lun.
17: Madisi adibu lwe lila naba laruwe habungi yu.
0: Aba manigi henyala lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya gu.
17: Italia san harinya gu baya rohu tahtinya liluru don Moisesi Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowere dari nichi gunya baga ni labu gyon bugode ida lubati la dugo wagon la David Kristo ahi walu bali David wanargo Kristo na bureme
0: aba haga bahani biribu nugrigi hagia lao ugundani aba ha larinya go Jesus hon lida la ru.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Tiene el libro.

0: Go under in son hana nuwa diru banya lidange gadiru la rige ubou luma ge lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo ufuna ta como ejemplo le tau titi bu igu da le nyegi litilimu aba la bouchu tubana aba ti hasubu diruni lago anite le lan lidani lubacho itara meme da megin harini sumbu di katile subudi humi la ujarafa le lan niabi ni narhau La ula susa du balan sun le lubare ge home gu guri ge halani na tan le. La sigri bo siye lu luma ubou. Ahi nerero, mere de bay ma kun fulirunga. Ahi ti wei ju luma oure le lubi la susa du sun kate le. I bidi ti ni ka on, ni hon lani bungi o anghe le gu ha siye lubanya, ni lun li rau, bungi rugunye le ugu ti le asubu direi. Lunti lubay ti aran se nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La dega bidnye ti hon ida mela la chilure aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungun lumusun nye, ani ru ligie ya hawadi gumari. Arinya ga ligie lule luagu bai bena lun lon nigiron. Agago duwa nyo huma lubai ti, la dega bidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo arie buba lan, o luba lan laruga o binafi lan. Nyubi dugu nien sodni na dari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Malik da umayli da fedu lo ihafudu girigi.
2: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubo ilogu dabula. Aba tiabi aba uri lao aba budeni buin lao ibiye le hemet le seruti. Aba tadara uni budeni. Aba teseru ni ibiye labu lugu Jesusu. Aba haganyo dun hadanya anyin banya. Aba harinya gun hamago.
4: Kame sale feri diru ibi en hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalu guru luagu saragu sinsu. Lu hidere ogu gu demeti.
2: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon. Kawau hanyawari hatun. Aba kate buiti le ta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lu hidere gu niya da le abuseron. Ahin au. Mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai, hurukwaru ibinyi luagu nugubu luba nabuna hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
2: Abatilidi hudasi iskariote, le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, La dugu daradu hama lule deregeruni Jesus hon. Dale hagambu bali, aba hagun daragun, aba hariengun, lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume seru hudasi aluha ida lubala le deregeruni Jesus hon. Efrumi eti weyu lida, fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
5: Halia sabu busere lubou di arensere wa barwa, luwegine egini le lani na luwei di asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya gu notabure memuna, larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubu nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wamuna to aranse nyutinye. Aba meti haranseruni egini waba nyen.
2: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseruni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye du bai, Aba la chilunu Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga, aba la rinyangu hon.
0: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagia, aba le eigi bainoma.
2: aba hiru dagu, aba hagumeseru alg dague, aba hariang.
5: Aufuna san.
2: Aba lariangu Jesusu hon.
0: Aba hidagia du sugubei. Le ederu tu lega fein numa lida asiedu. Nidi lubaiti, aule uguri garo urguti, laule tenia kubilere rubungi nuau. Gamalumon, fugiabu tilea lugrutina, buiti mati hamugalu uguri ligia, lu magra honu wagubei la.
2: Dale anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luhaburugu. Aba letengiruni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
0: Houhuma, nugu bule.
2: Lari igien, aba lanuga aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiruni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legin awi rua bai hawago sarago. Ni darun hao. Lagu matu digia na la diwen. Darime wei len lube natu no iseri tu uyeri diwen li dan la ruin ha bungi yu sielo.
2: La surun heremu ha uremu lumbungi yu. Aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igra humana me arie bule. La digatarinya harelaren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidangi oveni, nidi bagali lea hubaragi.
2: Aba ati larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari abu meme le, lubaraga la yugur hagayu bian wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
2: Aba lariangu.
5: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye da gumba dinabau.
2: Ligie meme ginye harinyaga sungu bai. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbungi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijeru du la nita gu sarago. Sandiligia aba igarigu weiriti tida lanigi. Aba lariyegu.
0: Sanditina aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya. Ani gagagu duwa ihuma.
2: Aba tilidin Jesusu. Luboru ugun memeru. Aba labulu chagu muwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahi gayara luboe. Masufuri irun lani le lumboe la susere du lumu. Lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
0: Ungi baba. Gayera bo muti sun kate. Sefo bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la keina buseron. Keila papuseron.
2: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
0: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabuga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri idahuguye meloi haiguwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyilia la sifiri. Ahi ugupo. Devi liti.
2: Aba ya lidi afuri idalubu ingiyo. Ariyanga inameme le idimure le larinya gubaifurumi. Na ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari litabu hagu. Ibidi yati hon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru aweyasu aba larinya gu hon.
0: Harumu gunye meme sa emera wa huguya. Buidi rigali shiluhali aura luna derege runu wa aule wugui gare uwarigati ahaburugun kafigu uti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
2: Nyengili hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulugu. Liabu ihau saragu grigia, tau efein luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arufu datia niluru du monsesi, hama amu vuzgiri ya wairi kutia lida hafunye hurio. Arinya galiti buga huda sifon ita.
4: Le vuzgiri lena churu, ligia. Awa mehari kuduni, awa mehanigini.
2: Ita la linya lubaiti, dan le lachini rubai, aba la yarafadu huda silu hususu, aba la rinya gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba hariku dini Jesusu aba hanuguni adoir kamalumo aba lalu junu aba hadage anyi belefente aba libuni aba lariga ilu musu fadri le inu kumabe aba tilaria ko jesus hon grigi hagi
0: kawau bhiabi tau efen luma webe lo hanuguni adoira kama hamuga hiwerutin sabi nyaha weyu huma na templo rubarufu da hon madoi hamutina kamalumo la sucerdu pele luta gunflion lereru bongi
2: Abati higiruni sun discípulo do Jesus labuwa aba hanuraha nyenye aba nibuenti afaloruti Jesus darugu laugua tarugu aba sidi aba harugudini gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi aba hanuguni Jesus ligibugi on fadri le inyuti mabai aba hondara gusun habuti gufadri gu hama arufu dhatia liluru do Moises Hama amu wugri ha wairi guti lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni feduru Jesusu disegye, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, Luago, mora dutia laule harinyago bay. Nyenye nuje tiyo asa rutinya harinyag.
4: Agamba to harinyago, nagiri chago mo templo to, to hadig mo ugani. Aba men narana magdu, aba templo lida iruweyo to mama hadiga ugani.
2: Ni itara, mora dutia laule harinyago bay. Aba ti lasa run fadirele inyu tumabay hada agen sun hagia, aba larinyago lun Jesus.
5: Mona butibusa ni kata idalia salen harinya ku bibog
2: aba lerederu jesus maniño mona bug ni kata aba elalgu de ni fadire inyu tumat
5: buki esa kristu bile lero bungiu le lubo ile salboro ni agrige le dage hafigo
2: aba larinya gun jesus lu
0: aha au ani huguya ari hubadna aule wuguri garo wargote nyu loinge longwene sonti kabafo Ariha humei menia bilida dueri sielu gini.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyu, aba larinyagu.
5: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume saruhibiru asure guwe. Atoguragu alau ligibu, abule serei, harinyagati.
6: Ariya ga boy ke kala ga yo boy buago
2: aba buri ha ga yo ha sudara ligi buago nyenye federu brurug ligi atia bu aba lu musu fadri le inyu tumabe la letari ni bali aba charo go la rigu go watu aba tariye go ni aba tariye go lu
7: maluma ya de bugien buga Jesus le Nazareto na
2: aba leye da gun federu larinya
5: ibidi ati grige ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu batimerha.
2: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariere. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagu on a nyeimbanyu.
7: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
2: Aba leye edagu. Murusu onra lari gen. Aba ya harinyagu a nyeimbanyalun fedru.
8: Inarini, duya bahadage, ladiga galilene na bugia, itara linye badimure ake hagia.
2: Aba lagume serun federu, inyaragua, luma afinyura.
5: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu federu, logu le larinya kuboibuga, esusu lun.
0: Lobara gine la yuguru hagayo bia weyaso. Beye dagubana urwa weyas.
5: Danti le larita gun loagun, abalayahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: Laruga binafi, abahondaragun, habuti gufadri guhama arufu tatin liluru do Moises. Hama amu uguri ha weiri gutin lida hafinya hurio, lumasun ibiri linwa liluru do, ariha gabala hadiga lun hasiaderu ni Jesus. Aba hanuguni, Girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesusu larinya galun.
9: Ubuya saharu etabai huriyo.
2: Aba lona bun Jesus larinya.
0: Buya kwana rugarinya kubali.
2: Aba bureli chu bun habu tifadiri gusara guliduru. Aba itilali gudini pilatu aba larinya gunlu.
9: Mona bu tipu sanikata. Riha bati ila biduru ichu guti.
2: Mona bu memete Jesus unikata. Aba tawiri dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sag fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri de hadage aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwar hama amuha afar habanyu grigi ya ilagubwe lida inyura guni loa gungumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
9: Usetu saluni gira gudni haru itahuriyu.
2: Larinya kubali pilatu lira, ladiga subuti lani logu, ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kurigi ta hamanya habu tifadiri kugirigia, harinya gahon, nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba ati larinya kum pilatu.
9: Lati hebusa rube na tugu laule wagube harinya gaharu ite huri.
2: Aba haguwa ragu.
8: Tago bai lagu guru.
10: Tago bai lagu guru. Tago bai lagu guru. Tago bai.
2: Aba larinya gum pilatu hon.
9: Katu wiri patu ladugi tu.
2: Aba ya agua ragu.
8: Tago bai lagu guru.
10: Tago bai lagu guru. Tago bai lagu guru. Tago bai.
2: Kaiti busing la pilatu lerede rumpui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi lari jeti Launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu dunitawa aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao ki hiyu. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu hariyaku.
8: Gapagarila haruwe te huriyu.
2: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe aba haswera guni aba hahu duragun abusura nu lari gie heher halau itara aba haraga chuno dago funa tuto adairu bon luago aba hadairu nu la dairu gun luago aba hasagaruni nu hadara guni luago guru nyenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lumarufu Yabunya Arabu gi tanle las grube nyigi aba ha fosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu ti Jesus le don aba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu bu diwe imigi sinyo la umira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuru ni lu harihi gaba la hadage eredera tao la dawira Ladanru nefu binafu hadara kwa Jesus logo guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
9: Haruwe ite huriyu.
2: Dago tiengi ya bia hiveru tiya logo guru wa uwara luma. Aba luwege lowere, aba luwege ubauna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
11: Bugele harinya kubwe logo fuibome la templu. Aba yalame barara magudunu lida uruwa veyu. Sefu goba bungwa, rariba loige guruwa.
2: Aba ginye heher ha habu tiku fadiri gu hama arufu da dungu diduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
12: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungwa. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
2: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amitiri gu, aba laburi gadun subo, Dari ladaru uru arabon weyu. Ligia laguara con Jesus ularinya.
0: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
2: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba harinya.
13: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tao diwe. Darugut. Aba lichugumi luagu aba wewe. Aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
8: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwe aba tahari da gun tu belu templo li da bia murusu inyu gelu unabu da lagambu bali abu ti sudara romana le rara bu indigibu ke Jesus la guara gun ari halle italia la longwe aba lariam
14: inare ni luago lirau lambungi ugarile
2: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, tumba Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru tumba Gilibo, lugu chu ginye Jose. Urinya haa falamu ti Jesusu al itere kwa amuti tame hale Galileya lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo abaliyabu Jose, abawuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agora babali la gume serun la ruin habuingi o tau sun lani. Lila na fulasu le giri bei ari metea. Kaiti luweyi rulubei aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubei pilatu amuri he lugu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de lida. Aba tawiri du lani ki pilatu dan le lagambu bei logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubei logo hila na. Dans les larien gouboy lun logo inarini la aba lichuguni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganya Jose aba ngamisa finutu aba larire guduni he lugu bu Jesus loige gurua aba loburo guni tau aba lichuguni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesus
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan le las gribe luye mera guni, aba hagañe ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu di maso, lafna dunya la ruga aba houdi logo lumua. Aba ti harinya gun, amagua.
7: Kaba sangidre dubu leke lubenri umua.
2: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili nyunye ilueigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinya gunhon.
9: Manufude dago huma. Halu wa hinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi, harihu benyi kei larinya gu ni hun.
2: Aba houdi hiburinya hagia aiba kwe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe bu anufu den hon. Marinya gu tiyeti ni kata ni ka un ladiga anufu den. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta kwa Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabu. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligel larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigubali lari gie lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye lagu, batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tia hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bo hawagun sandi tia, aba me harai dagon.
2: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luege longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara walumutinya ani chorugu dalei uganu le apuri chaboi lau milagro lebre adugbe.
3: Uganu buiti le laburi haboi Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigubai. Gibenya grike ocho tinha haburu hakate lebre la dugbe bungi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali brikate ligia. Lumage lagume serum. Apurichi ha hagia luago. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sunkate le asusere dubai. Lumage lagume serum. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, anya ha gerigia bongu di afuri e dalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
15: Manufu de daba Sakaria si, ladiga gamba lani kwenji bayumarugu. Tagari de ba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa banigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wako. Ladiga uwele kubibirawe ligibu ge buenju, matu kwa diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu wako. Ladiga ba lorungu hakiri kudu sarabu hata ge Israeli na lukabunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri, Lu laranda la gudni ha gudni wa hama isana du. Lu gini kufune de lu ha mabuchi ha banya lu kagama di banya lana. Itara lu ba laransa runiya lu ba haresi kuruni ha goreme.
3: Aba larinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
16: Itara bagen na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gu gadi wa.
3: Aba larinya gu angeli ligia lu.
15: Gabriele au lu buonyi buonyi. Ligeun ha bolena adimur ha buon lu nichi bu yugano kuiti lebo. Cuento que me fui a lo que yo hago le nadie es muy bueno. Veré de la meneluda, veré me lago a jubilar, la bufle bacate le le dan le dan.
3: Sundan le, hanya hati buga grike bongo di agura bahi Sakaria si, oiriti hanigi lo hago le lusan duari rugu, dan le lafuri du boi, sinyan la dimure ha hon, abati hasubu diruni lo hago saligo la somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribidun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganye du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
7: Ladiginye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
3: Sisi hati larige, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
15: Flase watibu Maria, alihi abore mebumbu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
15: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bunyu le inyu bay luba lagua runyo ani laru e gud bay wabore me bunyu lida lubara laru e ha David le lagucha laguma diru bay Israel lu sunta ani magumo chati bay laru e ha
3: abati tania gu Maria lu angel le ligia
7: ida lubay la susar educate le mama rigi dinagu
3: abati laria gu angeli ligia tun
15: ya de pasifri santo fuego abu me lubo ra buni bulpa fa bunyu le inyu utma bay Ligia santo bai lupa ini rah lelu bai pagar itu ni. Dia pun juga lupa lagu aru. Dia bebetu hato Isabel. Dagai naru dia lausu wayar la. Itra lini lupa itu. Tome hawa gugu hari aga lugu sinyal tagar itu. Ani hari sisi hati dagai lelu aga. Daduga uat nikat lasa rubungi.
3: Abati tani aga Maria.
7: Di damu na bura me bungi nugu. Aduga lele bani aga bai nau.
3: Larigen abal lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu Judea, abate beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutire uturagirugu, abali abi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
7: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Naduga duga alibungiu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga liombe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage hawairigu. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti en lau ilago. Ahin tiha risi banya, michu ti ni katahon. Idra ga lumuti en Israel na halu buing. Lula rufudu ni lugude mehabu. Keime halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon laduga wagu lusundan.
3: Abateredere u Maria keiburi uru wahati nyi, larigen abata geribudu habiyon. Abalagufli rudan lu tagarudun, Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan leha gambu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubui du kate ilela dega bai bongi utun. Aba hagunda ragu uwara tuma luagu lividu veju abaleresi biruni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
7: Uwa baliri.
3: Aba lariyagu tun.
17: Kagie wagu uwa tini aba hadage bidunhanyu giri tihuan.
3: Aba halig dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubo lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu laukate ile, Aba labahu da gukata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halug da gu hamagwa harinyaga.
17: Kata ibe funasa irahu le, laduga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
3: Aba labuinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru harinyaga.
16: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina, laduga nyubi heliwong. Wagiele lanigo ani salba ladio la duga ruha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadange la duga wagun David le meha lubue itralia meha frama selani bungio hadange lanigo profeta lumage meha binadu da luago la salba rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habuma yon itralia gude meha bula bungio hon wagachago Arufu da lei luagu mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bai. Anihale meha larinya gubai
4: lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawi wagani. Lu gayara baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu lu sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase heba uma luba waburemi. Subudiga da bamu gai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida bai ya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lido umale lani na darangile.
3: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, ani dagei na yon. Dan le anyaha la nyin Belen, abalachiliri dan lu tagura ha Maria. Abatagari du ni tigira ma nyin, abatoburo gu ni tida lagei, abatarono gudini nyin lida flasu le, hege gile ibinya nigu, ladiga uwati la ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigirutinya mudun, boula ruga hou onigiriya halugini mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Abalarungo gadagudun lueri gu bungi uhau aba hanufu de dagun. Abalariengu angeli ligie hon.
18: Manufu de dahuma. Ladiga anihe yoganu buiti na nilu hon. Lepo na basarabu munda ni hon su grigi. Luagu agro hoa lila aba salbara gule hungu unye la deida Dawidi. Kristu le habure me. Kailisengi ni le lariengu hon. Dari rubai rahu liya uburu kutida lagi, rong lida haikik leibian.
3: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
19: Uwerigu nilu bongiu lida liya misyan, da angelu uwerugu hata kirigi ha ibihi bali ukulesi.
3: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
8: Kemun Belen, arihe ikati le susre dube, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
3: Abahodi freshe goina, abahadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, ladiga lasuseredu itara kei larinya waguni wa hon.
20: Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustaru, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
18: Sun ugiri irahu le, igira manu diruba lua bureme.
3: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina,
20: ninyen si firisandu luma Simeon, ani arufu dalali lun, lo agumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure me bungiu. Abala dunde hani si firisandu bugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abalo yo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubungiu, arinye gina ligia.
11: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
20: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahile. Abati labini runia Simeon abalaria gutu Maria toluguchu Jesusu.
11: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbe gibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukei aba efento ashurutu tuagu buani.
20: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tu guya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tu guya, aninibure giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau lumatumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu, ayunara luma afuri idalun. Abati abi ana, Lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abata giri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luveyuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageribudu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
7: Kame sabaduge kate inlewong nira, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
20: Abati larinya gu Jesusu hon.
6: Kagi ya wogu halo hon, ibidi yeti sahun, luagu lun tilana teni lulu kate le lani nuguji.
20: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
20: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, lumatera konitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lire Sakariasi, lida fulasu mageire wati. Aba leibuguni Juan son fulasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, Luagu lunti la hasakri a lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikate ile itara kei meha laburiduni profeta Isaiasi lariega.
21: Agambu watiaba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse muma uma lubaba guneme, tarako ma uma suriti lubaka, la buincha wa guduba, sun fulasu wa yape. Sun rubu, larari da wa guduba, uma brile segebe, lasu da wa guduba, uma brile muara guti, luara wa guaguduba. La rigi bai sun boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
20: Da le hayabi serago grigi luhu an lu labadi seruniya, abaha larinye gunhon.
2: Harasan hewe huguyele, ka ariye gubai hunka yara la hesefurun roye, Laner me bai chuni le yara fali bai igira humai bina di gabri abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabri maria ga huma hida gwa la diga go abra wagi la diga ninaru hao logo gayara la la diga buingiu la diga go abra mu lida ge buri dibule aran serugi harawa lu tachu guni tidi buwewe lu magi lilagul su idi bule mabuidu tili la chuguba aba me lagudu
20: Aba ti harinya gu grigi hagi lung.
12: Kata iti lung bai wadiguni?
20: Aba larinya gu huang hong.
2: Le biyan bai simisi, lung ti lichu gu aba lung le uabu niya ba lung. Le gaigi bai, lung ti lafare ya gu ni luma le maigi bai.
20: Nyimbiti ya ginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serung, aba harinya gu lung.
5: Maestro, kata ilu bai wadiguni?
20: Larinya gu huang hong.
2: Magubur ha huma, loge le lung bai hagubur ha ni.
20: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulung.
8: Agi ya wagi, kagi ya lubai wadig ni.
20: Laninya gahong.
2: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
20: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alagida gu hongwa ahin huan lubai kristubai. Aba larinya gu huan hong.
2: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumu, Anite boyaba le lumbe labati serunu lau sifiri sandu luma lau watu gemet lige kristu be gabafu timati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi anu ingaru chobu li luhaburu lu laruma da gudini trigu aba me lanua diruni lida ge ife aba me larai duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchati
20: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladur ni huang furisurugun. Lubarage bai ladur nu wa huang, Dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
21: Ukuya nirelde, le hisi evinu, le aubi nagundana.
20: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
20: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu loubo waguginye duna Jordán. Abala nangan isi firisandu lidon flasu mageira wati. Reideiti Jesusu bian ven veyu lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sun bian ven veyu ligia. Abala sandiru aba onwebu ilaman. Aba tilarinha gu mafia lun.
10: Ahin lirugu bai bongiu. Saligua gita bai debu le feime.
20: Lariga Jesusu lun.
13: Tarin hare lerenu bongiu. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. A bagari do baguinha lá o ragunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
20: Larigi abala nangani mafia resusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
10: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu boi ti ahu durogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
20: Abalarinha gu resusu lun.
13: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo ba guinha peseri vita.
20: Larigen aba la nangani mafia uburugu Jerusalém. Aba la waire gudani tablugu templu aba larinha gulun.
10: Ahin lirugo ba bungio. Chugo ba bungo yage lunguna bu. La de gatarinha lerero bungio. Luna ba bungio lani angeligu. Lunguni girune. Anugu ba tipu haha burugu. Lui da chugera gu bugu di luago dubu.
20: Abalarinha gu Jesus ulun.
13: Tarinha haneguinha lerenu bungio. Moucha guabai abure mei lebu bungio te.
20: Tanti lema dai hali mafia kabala luia di ocho guni ladiga lu Jesus u. Abaligiru ni lungua luago atiridan. Abalagiribu du Jesus u Galileon. Bun lau lubafo sifirisandu. Abatila dimurehon luago lidasun fulasu legeyegu bilau. Arufu da atiha atida haligili sihuriu di da kada fulasu anibui tiha di murehasun grige luago. Abatilidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai lawerida abalabelu rutidun haligili sihuriu di da lueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha di da lerenu bungiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladari lenyen lubai larienga itara.
0: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hauseruwa bunyo uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
20: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichigunu lule ida habay templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariye goi, abala gumeseru adimureha lariyaga.
0: Gunfuli heli dimurile higibugin ugunye.
20: Adimureha tiyati sungu boi buidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dumurile lariyago boi, halu gudago buriti hamagwa.
4: Mama sale lire hosele.
20: Aba lariyago Jesusu hon.
0: Subuse timnu luago hariyago balanu, surusia, agari nyuguwa ba bongua. Harinha gubaguinha no, a gamba de olago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baguinha ya bagaira.
20: A bala seguiro a dimure a larinhaga.
0: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro la huia logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada age urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono hei tumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwat ni aba hada agia, arida wagwagu duti lwedi gen na amang le siriana.
20: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu. Aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chiruru ni nyigie. Aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea. Aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni. Weri ti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
22: Igira baba, tamesebe mehtera wamo, Jesusu Nazaretna, ni habesa adri shagwawa. Subudi numudib, ani subudi no muti logo bukuya la lirau bi pungiu lesando bai.
20: Abaladenha Jesus Lucifiri guribati ligia, abalarinha gulun.
13: Maniba, furibali dagia ugurile.
20: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagien mabule seruga lei. Aba ta weri.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: le mene bene habuba ilu bungi lo li gabri la dimure ha uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo lo edige bungi
1: subudi lumuti Jesus sukala hasami na boy abalarinya guhon
2: kasa wagu hasami na reitera kati ma mene kubilarinya wagu ferudu na wal bifigo o di saraba baibuga naru daliti hun logo gayara la ferudu na na figo aule wuguri garo wuruguti
1: abati larinya gulun le sandi boy
2: saraba barubu bubarari Beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, aba Lazaru sandi ti ligia, hagibugien, aba labudu nulubariri, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu, aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, Aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lun.
2: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba ladugu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien, Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fari seugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
4: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Larinha ga Jesusu hom.
2: Hamagadi banya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti ni abia alu hagurigi ya rishagwa tia. Ni abia alu hanya haga figu banya luha sakri ya bala.
1: Aba tiharinya gulu Jesusu.
0: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunagia hayuna ragudunia gurigi haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
2: Uwa ti ibu guti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon tau iseri bon, ani merede bon ginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dago nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwein iseri lidon gueru binaduhali, ahi adiguwa itara, Taheri da gubei diwen iseri uweru binadhali. Feri di meti diwen, feri di me uweru. Lige lunti lubei tijigun diwen iseri tidon uweru iseri. Itara luba le serivi dun uweru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni. Ibugay na linya Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu hei na hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau hahabu, aba hegi ni lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
0: Kasa uwagu hadiga wadagwa le maulumuti ladigu lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
2: Mali hagidu san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwaru banya luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, Aba la nugu titagin fen to sagreu bon. Hou ligia titagin, ru ligia hon haura banya luma. La usun fadri guruguinha no laie belum banya hegi titagin fen tuguia.
1: Arinha gatiguinha hon.
2: Gabafutina, au le uguri garou erguti, ibini luagu lueyuri emeragoni.
1: Lidan yaba veyu, le emeraguagle, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriu, aba la gumeseru arufuda. Nyin aba uguri hilali, luha bule lonvere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, didaluweyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, abalarinya gu luvu girile hilali bei uhabu.
2: Saraba, rara maba wagibu ginya.
1: Aba Lazaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyu remera guni, Buiti o di uribati, la salbarunio ibagari o di lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalarinya gulu wugiri ligia.
2: Toleba ibuhab.
1: Abalatu leruni, abalarek dago. Hahibiri, abahagain du saragu, abahagumeseru alig dago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lao Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesus ulogaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadi ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
2: Fulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongu rige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugu nihiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri gare uwargati. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyamea hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu guhugia le risi bay. Ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu guhugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu guhugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugia dan le hadimur hasung guriga buidu huago. Itara linyame ha hadimure ha gucha gubidu hawagu profeta gujieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon. Adiga ha ma buiti hon ha yere he bubanya hon. Binihu manya ha inyare gutun. Afurita hugi ame hawagu anabu gutun. Ahin agayu ha abma gurige luagu abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba ungin ebisimisi lon. Furime warigle amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi, insi ha bubanya hon, insi da hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga ibi niga figo utiya, itra linyagin ha duga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha duga banya buiti hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga itra linyagin ha duga ga figo utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin, ka buiti ha duga bi lau lira, afure dihe tinya ginya ga figo utiya hamagwa, agora banyu hagi ya heresi biru murusu nro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite ha huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo gu. Itara luba wire la hafayiru waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, ke gudeme habu la hugu chi bungi yo. Mijiga huma hadunro amu. Michuguwa lamu gaginya hiduro. Masia diha huma. Masia diruwa humamu gaginya. Ferudna huma. Ferudna wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu gaginya hon. Lichigu babungi yusarago hon. Laduga bahon kaigubiri ga haduga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
2: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu tiloi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturia ha. Itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya ga yara buban le lera rau ifi le lida bai lagu bibria riha. Ani masandi bumuti durusu le lida bai bagu. Idalinya ga yara lubai barinya gong lu bibiri. Sagane ilira rau ifi le bagu rugu bai. Ani masandi bumuti durusu le bagu rugu bai. Biangu wa tigibu hugia le. Sagabai durusu le bagu rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lera rau ifi le lagu rugu bai bibiri buidu lu basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lunguriba lalin. Uwa ti ginye tidibu wewe uribati lubuidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. matu hautu igu loege hiyo ni bebei tuwege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga kate la uribati titambe la nigi. Laduga lagule gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa wago harinyaga luago au la habure me bai animadugu humuti le nu bebei. Narinya gali hong ida linya la le nyubu bai nu ane adiga li le nu bebei. Itra linya ke yama uguri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ani madunga lumuti le nu bebei. Itra linya ke yama uguri le abu maru luba ligibwa gusagon. Mawago buriga, dati le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituago. Aba teiwa don aba tagani chagun song sui na gubai.
5: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafali lu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, luhayumono go lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagume seru ayumono go lu tausung hanigi hariya galu.
6: Gadana ti lu bidara guni ofisi le, laduga hinsiye ti walo, ane ligia guana rugu, abu na guagde baru wali gilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, aba lona ha ofisi ligia, hadage lumada go ariya ga lu Jesusu.
7: Napure me, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyo timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba aliabi, nyubuiti. Dale narien gulu, numusu lu, ladugi furme gwerig katei, aduga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba larinya guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weiri tikei la finya uguri le.
1: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu larigon lubion ofisi, aregda gwali lumosun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
2: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugu bali, aba larinya gulun hilali.
2: Irahu, bu narinya ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu ariye gina.
8: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
1: Ariye gatinya ginye.
9: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea, luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
10: Lone he diwa huan le abadi seha bai, aligidabu ahin bugie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
1: Lida meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, lida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
2: Heiba, hariye ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutinya, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, Hamagambu nya habanya, agu jukwanya la hilanya, loma luagu lichigo ugano luagu tia salbaru ni hongu demetin. Puleste wa tiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
11: Larige houdi, habu galun habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigia lariega.
2: Kasa hindi bayari halidna fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha, aba uguri tau daugwa wendaguto. Subuti humunti luagu hala wendagu banya adaurago, agana wahagi ya buidu, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaruni, ani aba wirigu tisugulau profeta. Huang, ligia onagale le wau beitarinya gale reno bungiyo, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwagili profeta wirigu tilui huang hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
11: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagu, luagu richa la bungi yu, la ularinyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahati ya meha, Lulabadi serunia huwa, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu.
2: Idaliyasa hagabiri girigi halani nadanle, kasa alenegebe, itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaruko ahurera. Aba haguwa raha hamaguwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Laduga nyumbiti huwan lea badi sehebe, lea meha meigi bei feng, Matun ligia diveng, ariagatun luagu gawagu la sifiri uribati. Larigia, aba niabi aule uguri garo uergati. Le egi bay anigura ligia. Ariaga luagu geigatina, kata dinuguya, ani luagu hamada laga figu tia hama agubra hatia licensi no gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela dugupi bungi lau lichu lau.
11: Aba la misura hani, aba hada gefari seugu Jesusu. Lulidi eiga lubien, abalidi Jesusu lubien fariseu ligia, abalanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, abatidi, lo abalage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadadirgaduni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseru ni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu rugu.
12: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudriyeng hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
11: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu lariya gu nipon.
11: Lariya ga fariseu.
12: Ariya ga bainu maistoru.
11: Lariya ga Jesusu lun.
2: Nyanya nubiyan wagunia, doa itinya sensu lun aba afuri dehati. Aba hadaginya doa iti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferudu nalani afuri dehati ligia hatuwe habiyangu bai. Ariya ga baiti no, kabagia hadaginya hinsi habuti malun afuri dehati ligia.
11: Lariya ga Simon lun.
12: Lida narita gun, le gibeti mabai ladue ha.
11: Lariya ga Jesusu lun.
2: Rishati le barinya gubai.
11: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
2: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudu na wala tribeti figon. Ahi tigariga le mibeti ferudu na wala, mibeti insi eni larufu don.
11: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
2: Ferudu na wali bifigon.
11: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
3: Kata isan wugiri le, ibini lubai figou ferudu nati.
11: Aba larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
2: Salba wadi bulita agenye bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
5: San Lucas, capítulo 8.
11: larige kate ile, nyindeti Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyindeti adusu disipulu guluma, hama wuriya haa, larida guagi dubaya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo gine huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
2: Furiti aban abunagote abunagolila nadu, tale afurheina lani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugiragunu asigritin, aba higini dunuru. Libiri, aba labrunha labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabai fulaso. Aba labrunha libri labad nagon hiyu, aba lafarun hiyu le ahuchubai uwara luma. Kama lumon, nyenye gen lida gen abruhati lidon mua le buiti. Tane la winamu dubai, gen ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
11: Lari gen, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon, la umala li hereti.
2: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
11: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lania gahon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibai larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lerero, lau hempulu larinyo wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lui bidia boi lan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
11: Abalarinha go Jesus hon.
2: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ela utile abro belidan uma. Agi agri ke hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runiti da gen hanigi luma finro hama. Masal baru hagi yame. Ela le abro belagano gondubu. Agi agri ke hagambu bali lereno bungi. Abaheresi biruni laugundani. Kamalumo malagle tehada buidu. Afinha tinha luago murusundan. Gamalu mandale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadule abrhobe lidun hiyu. Agi agri ki hagambu bali leren ubungi. Gamalu mon muruso muruso ababule idene hamali la dega idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la lubahon hadagin. Ainti lila nadule abrhobe lidun mua buiti. Agi agri ki hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adeg hagi akasu lau lerenu ebuga hagi akei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadangia.
11: Aba laniya go Jesusu.
2: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay ahinti le mama bay ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluay.
11: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi aba larinya wagu lun
10: anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
11: Aba larinya guhon
2: hagambu balin lenen ubungiyo ani adiga hama ile lubaybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
11: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
2: Kemu lobafu rugun laguno.
11: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahi inrogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
6: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
11: Abati Lazaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagal mugadun, aba darangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugun.
2: Hagaisa hafinye!
11: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
13: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, lumaduna eni agamba hamei?
11: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lobafurugu bai lagunu, legibu ge Galilea, dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wugiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wugiri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wugiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibu ge aba lagua ragu lariaga.
14: Kawagu bemetera nomo, Jesusu li ragungi le inyugu timabwe.
11: Larinha gubai itara, la daga laguma drinhoin la Jesus o sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinha gu Jesus o lung.
15: Kabir,
11: aba larinha gu. Larinha gubai logo ligue la liri bai, la daga gibe hama sifiri guburi batinha ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung, lulona hania hadon buiruhu hagi. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guburi batinha hagaya loi buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Abati hagura gu buiruhu hagiya hongwa, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Abati houdi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai, dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu, aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, Taula dorugu, arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu ugiri le gawagubai sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la daga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu ugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
15: Girebu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
11: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili si huriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi Jesusu, Aba la yumro gulun lulidi lubien le dega abar gunyon dire kebri dosu irumutau tonwe dan le liabi boy Jesusu aba hafalaru ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dosu irumutau laulesen hahita ti dagi vesitali sun ti sensu hawago suru siegun si hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagi aba taguru ni taru la dauragun Lida meme ora ligia abatarei dagun abatilarinha gu Jesusu.
15: Ka guru benu ago.
11: Keisun la hagia arinha galago maguru no la luagun abalarinha gu Fedru hama libirigu.
13: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia algo da hagi di bukala guru beibuago?
11: Abalarinha gu Jesusu.
15: Guru ali no ago. La diga sandite na lafridun ubafu nidanguinha.
11: Dan leta subu dirubari uri tuguya logo subu di wali la. Aba tiabi adada gareina, aba tahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
15: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
11: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lun hairo.
6: Hila abira. Mabere sedigi e balu maestu.
11: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinha gu lun.
15: Manufu de daba, afinyo rigu ba, aba metare da gumbira.
11: Dan le lachili ribai Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba larinha gu Jesusu hon.
15: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
11: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti,
15: Irahu, Saraba.
11: Abatago yugun, abatasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichugu eginitun, weritiha nigi, taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
11: Abalondero niya Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona haniya apurichi ahuganu, luaguti laru iha bungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
15: Manega humani kata huma gualuago huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Por meu guarda comum no tonhinho no muti rachelura, rei de Romani, daria hidi em lida que fulasso ligia. Lenhe no muti merece biruni o Roma, damele hafur do lida que fulasso ligia, abame hafur do ninho calique luegue em rugudi, aru da Roma moge luago magunda Roma lauha gabri lila na fulasso ligia, igre Romania quei radari regon hongo.
11: Abati hafur do discípulo guhagia, abahei bugunisun lirahim em fulasso apurichi reine rugano luago ti asal baroni. Arei da guaga da hagia sanditinha lida son fulasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ile la daga bai Jesusu, ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinyan warien gutian luagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tinha, luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Abalarinha gun erodesi.
7: Algo narugu ou na rabeia dure ele chegou hua. Kate funat le wago bem nagan abalabaha da wago sarago kate.
11: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abaha falaroni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon luago laru iha bungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, abahayabi lani Jesusu dusu discípulo, lumun, abaharinha gun lum.
13: Ona rabaya girigia ha, nindu hamamuga aluga habara luhemenago. Alua hagiame, egni lidaburi lirahi odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
11: Larinha Jesusu hon.
15: Ruhu maigini hon.
11: Harinha galun.
6: Sem grigui o fim uama, hama bia udra. Hau agubari gijida gai em haigini hon su grigia ha.
11: Hawana yanu sengu milu ugrinha. Abalarinha go Jesusu hon lani discípulo gu.
15: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
11: Abaha digni itara. Abaha nyuru sungu bai. Abatila nugunu Jesusu sengu fim tukuya. Luha burugu. Hama bia udra. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagu nufen, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugu, luhafane ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, dale habuda habaru igira gutun, buingida tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dale lafuridin albui Jesusu, labugua, nyinyanu lani disiplugu, diseru lue, abalarinha gu hon.
15: Italinha saharita gongurugia nuau. Katanasa segon hagia.
11: Abaharinha gulun.
9: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago abala hadage binadu profetago asaruti lidage oweni buguye.
11: Abati larinha gulun.
15: Age huguye. Katanagia lida harita gon.
11: Larinha gafedurulun.
13: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
11: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
15: Nasufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigu bet na uguri ya uerigote lita hafinha huriyo, haputi kufadrigo, hamaruhu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, nafaruwa bohilagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru aweyo.
11: Larige, abalarinha gu hon sungu bay.
15: Lebusente la falaru nina, Bule ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega leabuse rute le sefru ni libagari le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegi le sefru bai. Kagi hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi eferi dira o laguni chengo la longo le anuga ti busiga no nuago luma luago nerero au le ugiri garo urgati ni busiga ribati nagi an lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angheli gu ha sandu banyi ni naran hau luago anyahin la hata ge ha ya banyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi
11: kebri vidu veyu larigin larinha guni Jesus ukata ile aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongiu Barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuhaya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, Marum gutinya ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumobain. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
13: Maestro, lida dan avahana ya, adiga oma urwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
11: Gamalumu, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo bai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, Oburoguanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dueri ligia.
16: Ani hani lalu, lehisi ya bainu, agamba humei le lupeide.
11: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umala lihere ti lariega.
17: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nireu le ligi erguinien bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le lariguduni, aba laguar aguaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginia. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
11: Aba louna bu Jesusu lariega.
15: Uguya gurigi ya mafiyane ditinye ani uriba tinye. Atri bai sa dan nenederu huma lubaga yara la hafiyaru nuago. Ida me laguma cha mafiyane le hida bai. Barubai bero yahu.
11: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muwarugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba lareida guagudini, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai, lauluweni gubungi. Sunganya ha la, lautuweni hanigi, lauleladigubai Jesusu, aba lania guhon lani disipulugu.
15: Agamba humai kate leboidu, nadere geruaba, aule uguri garuwergote, ahaburugu nagani.
11: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelaria gubai, ladiga darunyo linya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani lelaria gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagua, luagukala wairi gutimabai hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abalanigu aba irahu lubadun, abalaria gu hon.
15: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine leuna habalina. Le lubai ti unu bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
11: Aba ti larinya guhuan lu Jesusu.
3: Maestro, ariha ti wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
11: Larinya ga Jesusu lun.
15: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
11: Dan le la yara fa dubai, dan lu la nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigi, lu la digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, Lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
3: Wabureme, Busenti busan lungwa muria han lung la rayon watu gemeti sielu gien lung la gumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
15: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinye gu aba wuguri lu Jesusu.
13: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
0: Lariyanga Jesusu lun.
15: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wugiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Lariyanga ya Jesusu lun, aba.
15: Falabana.
0: Lariyanga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
15: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba ya tilariyegu aba lun.
12: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumon, naibuga yebya yoro gonhonha wabi yebanyo.
0: Lariyega Jesusu lun.
15: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidunti lulila na me laruwe hapongiyo.
5: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue kate ile, abala nua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larigue gahon.
15: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagimitinye. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona ha na dagimitinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagua. Ni senso, ni gaidi, merederagun huguya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Hau humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, dameleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, hau humay leishi guti hon. Arida guagda humanya sanditia ha nyintia, aninyaga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahang ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, haniyaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wama lau higaburi. Anisubudi humei lagu yarafa le la laruwe habungi yuhon. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, hanari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
0: Aba lariyangu Jesusu hon urwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishia lwagu laruwa ihabungi yu.
15: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyangu ina hagia.
6: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agab hamutu ya dale wasagaru ni elida ambiri.
0: Lariyega Jesusu hon.
15: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma lwagwa nihin la hiri buruwa nyusiel.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riyegun.
15: Ruti na wairi guni bun nugushi. Bugiele la bure mesielu luma mua. La diga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushi, la diga itara linya babu senroni. Derege lali nugushi son kate inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nugushi. Uwate ginye ni aba subudi habuti kate inye la nugushi nuedigia. Hama haa untia na bunsera na subu diragu duni.
11: Abati la digiragu adimune ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
15: Fulese watinya harihu balin kate le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abuse runtia yabe meha harihini le harihu bay gueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bay gueto, anima gambu hamuti.
11: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba Lazaru aba larinya gulun.
6: Maestro, kaba sanadaga lu gayara lani bihini ibagari magumuchadit?
11: Larinya ga Jesusu lun.
15: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi abaliha nyeyeng.
11: Aba louna bu larinya ga.
6: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ego bungu.
11: Abati laniye go Jesusu lun.
15: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
11: Keiti buse la arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalag dahan. Aba laniye go lun Jesusu.
6: Kata hege nibiri gubaya?
11: Abati launa bu ni Jesusu laniye ga lun.
15: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwa yesun. Aba harga duni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Abati lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dale larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari dagaduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lonigiruni. Laruga, dale leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai wugurile, ahabu agastar amu loile nichi kubai bun luago na fayiru bai bun damele na girbudun.
11: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
15: Kage hada gen uruwa wuguni ha arufu du balin luago libri lale uwe biliwer hoa lida baritagun.
11: Larinya ga lun.
6: Le gudem hebu bai lun.
11: Larinya ga yati Jesusu lun.
15: Baiba, ani ligia memela badaga.
11: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, weri titeteniru lutubere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
8: Nabureme, mebere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isumbere segun nabuga, arinya gabatun lutidara gunina.
11: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
15: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
5: San Lucas, capítulo 12.
11: Aba hondera gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
15: Goni vi humati alwe halebi ni fariseugu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, luma fura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati luma subdirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, laga ambuwa ba lida la rugonga. Le harinya gube darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Naniya gali hon kala huwai lun bay hanuhu da dun. Hanufu de huma loy le gabaf poi lu lona hanu huani mafio gati lari nge lagi daru ne hibagari. Loy la hanufu tada. Ma logru ati a sengu du nuru lagu bia gawan. Lau son lira, ma buli duti bungi ni aba hada agi. Ahin ti huguya, ibi ni idibu le habulu ubeya bahu da la li bungi yu aba aba. Manufu de da huma lu baiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Nariya hare hon, lagu son la ha gufesaruti hakibu ge guriga lagu nani gu hama. Nariya gubaginya lagu nani gu hama hakibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubay hakibu ge guriga lagu mama hama nani gu. Nariya gubaginya hakibu ge lani bungi yu angeliku lagu mama hama nani gu. Furumi ya guwari gale harinya gu tikati uribati nuwaku awle uguriga rewari guti. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya ti ferud no wala. Dame le hanigun likibu ge un lurudu lu hagosero. O hagibu giyon la tabu te guha ligili sin huriyo. Ma dihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la chiruno oura lun ha dimura ha. La rufu dubai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
11: Aba laringu, aba handa ge girigi hagiya lu hensusu.
0: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifara nu lidage alaga.
11: Laringa hensusu lun.
15: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
11: Ariya gatigien itara.
15: Goniki gwa huma hongu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
11: Abati lichigo hempulu le hon lariya ga.
15: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati lariya gu risiti le longwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba lariya gu, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son nareida gila ila. Aba me nadiga amu wina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma son le numa baitida. Aba meti nariyagu nuni guwa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma ulariyaga bungi ulun. Uguri bidia watao. Bowe aria buto. Ani son le buma bayareida nyu. Kaba saon le redera. Itara linya la susera dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumu gudeme tiligibu gya bungi.
11: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
15: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Ariya huma hon dunur. Mabu naguntia malubaha maga iligia haigi. Lau son lira, hau idalo muti yon bungi yo. Mebegi ti mato ufunagi ya sugu hau dunuru. Uwa tini aba hida agie gayara atilishiku ni ibini aba aura lau un libagari kala yewe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai ka wago hadihari da luago buri libiri katae. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lau son lira, kei nariyegu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lau son luwendegu. Mewende tunti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo anharuga lagu dunya, hugia digame samadura kwagudun la, logwa tafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba huguchin le subuti habubu ilusun lehe megi rubai. Alwa ha umwe lubaiti ya laruwe ha bungi yufurumie, aba melichi guni son lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti ni rahinye, lau sumibe huma gunda ati bungi ilon lichi guni laruwe ha hong. Alugra humele humate, hiji ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tia, uwa hagea hamuti rinye ilon haigini. Nariya gubali le hon la daga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampo lubana giribu dun siyelo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilidage aba amariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Fulese wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariyabu la shilura o lubala la ruga, ahi ya la dari ragagu duwenyu, fulese wabanya monsu hagiye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiviru tuya iwiruha. Agagu duwenyu linya hamuga, Mikro ti hamuga luta daron luba, luliver hon lumege. Huguya, aran senyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagon awle wukuri garo wargote.
11: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
13: Nabureme, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
11: Lanie ga wabureme Jesusu lun.
15: Nufurume wari.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: El libro

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Usule ibidieti lo, aba la dugu kati leburi luti la bishon loigi, ma wiri be la bishon, le onti lichigu agibeti, gibebe aluguti lumagi, le gibeti igiruti labugi lariya ha, gibeti mabe aluguti lumagi. Niabia adona kwagita watu ubowogo, ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luigi aba onwebu ocha waguni, memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi ka darangi la ubowogo. Manugu tina darangi la, fari nguwa na nugubi. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchu, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
2: Alinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
1: Dale harihi laburi gadun sielo, abaharinya go lagu lahu ya lahuye, aniligie asusereda. Dante le lafurun suedi, abaharinya go lagu laro gada la, aniligie asusereda. Biang wat tigibu huguye le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansir go dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidinye lubei luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguware gida aba agurige buwago, aba bidinye luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransere gubungwa luma luagu uma lubarege hachiluru. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugon. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawana.
3: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidi hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawago. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
2: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahin ginye tubai, madari ti ni katatuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago tereda nyenye lwago ni kata. Aba luna bu ni le ouni girubali ishari, aba larinyago. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha guwa mua luagun tugudi na, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metashugun.
2: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu datida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
1: Wuri arida guadib.
2: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu, ladega larida guagadunu Jesusu lida lueyuru emeraguni. Aba larinya guhongrige hanyibanya.
4: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
2: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
1: Biangu wa tigibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lu mutifu nage yebelu tareida wagwagu dun lida luweyru emeragu ni.
2: Dan le larinya gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laga nigu, ahanyasun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tile ladigibay Jesusu.

0: Abati lanie gu Jesusu.
1: Idalinya li Gabriel aru ha bungi. Kakate umu be gayara la no shagwe. Italinya kei aba li rere tila mostasa. Le lagun be aba wuguri li shari rigu. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun li abi lun aba be la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lagu luburebu.
0: Aba yelanie gu Jesusu.
1: Kakate umu be gayara la no shagwe la ruwe ha bungi. Itera linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun odu luma lirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba lo nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti in hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni taburi me muna lubenari, huge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hon, ibiti nye tunu, ibiti nye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinyaga. Hoche tiwa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinyaga me. Ariya ganali hun luagu ibidi humanu ibidi nu halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uri bani legia bahaya huha akan ha mehari dame harihni abraham isaac lu mahakob hama hibiri profeta golida la ruin ha bungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bocho veyu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru ega lida la ruin ha bungi Nyimbanya ti hada gen ha gumo honi banya gueto agia ba furumia tia hame tia furumia tia banya gueto agia ba agumo honi
0: Dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
2: Bai ba yage na diga busenti eros lafro ni buhila gu bai
0: Aba larinya gu hon
1: Hey ba harinya ga melu ugu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha sifiri guguriba tiyan hada agen agarigi ya Areida kwa gita aume sandi tiyan lari gen haruga Lasora nuadigimari Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gen haruga Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
0: Aba layahun Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara
1: Uguya Jerusalem na Afara kwa humanya profeta gu Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungi yu Lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igira lahatun pungi. Ani nariyane hon lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariyegon. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
3: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgidania Jesusu arufudatien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayara ti larida wakwagudun aba vugiri lida luweri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida guagudni, Abalarinya gulun, lulidin, abalarinya gulun fariseu gulun.
1: Furume gwarige hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon abafusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainye gine furese.
0: Abahasin ilo guhongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gutimabanya, abalarinya gulun.
1: Tamele ba misuro houn lidon abafedu lani na marie, Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in liyan aban ya misiru houti weirigu timati boy. Aba me liyabin le a misiru habalun, larinya ga me bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan lunabun agay ubaru. Tamele ba misiru houn lidon aban fedu, nyuruba lidon lunabun agay ubaru. Ludame la liyabin le a misiru habalibu, larinya ga me bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu tilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
0: Ariye gatiginye lugu gili le amishu rahabali.
1: Dame le bichi wamba adineru ni ofedu, ma misur habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega ha misur habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha, damele badigun fedu, ha misur habanya hagudeme banya, ha sinyanko banyo ungua, ha danima banya, ha marihi banya, aba mekunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu, bibihu bati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Danela gambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula katile abalariye gulu hesusu.
4: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati lariye gu hesusu lu.
1: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisura ha sarago grige. Dale shiluhili ore lu adineruni abalona ha nilumuso ariye kaho amisura hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia abahariye gu lagu sinyala haudi. Darin ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulese inu ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba lobahu de ni sun kati le lun liyubdiri aba de laganye de liyubdiri aba larinya go lun musu Bai balida son o male uburu bai banuga nya meha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu li yubdiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abati lari gu yubdiri lu musuli giya bai balida son o mo bo gudin loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son ha batari no lu hayabi lido no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagu bai la niya ba hata ge han na misr habanya egiti lida na dinere gudu.
0: Saragu hanya gerige afala ruti Jesusu abalagara ragun abalari ego hun.
1: Sinyati nani gu bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo o libu ganyano hama labuleno o litunu o libagari guanarigu sigo nao. Legi ya manuguti luguruwa ani abalafala runina Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi ya furumi asami nara, atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gine me lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihi bali lao. Haniega me, gumesiti uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminero, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disi gili le aba uruwe, aba melona ha arinyaga lon luma uri bo hama. Lunhe belu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwari hitagin, le migru ti son le luma bai lon la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Buiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uu huon la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16
0: Ariye gatigine Jesusu huon la ni disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la ou nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati li ariye wagu bayi non buwago. Ariye ga bayi non idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le rederon ou nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi gariti nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng baduwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wein. abala subdiruni iyubdiri lagu chula lau aunigiru tiligia lidan ligabiri ladugu nikate.
0: Abati lasigiru Jesusu ariyega.
1: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuruni hirisi le oboaguna lunha dugu buiti. Lun dame lan lagumuchun irisini lun nyen hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lidan le mi bebe, gunflube ginye lidan le gi bebe. Le marichara kube lidan le mi bebe, marichara kube ginye lidan le gi bebe. Ahon lubaiti magunflirun lau buri irisini le mama baiti mati mati le lani na ubole. Kabagia afinira huwago, lun le deregeron irisini le ti mati mati le lani na sielu labu gien hariyaha. Ahon ti magunflirun lau hamege amo. Kabagia ichige le hani guana riguhun. Sinyati le sevi don abba grigi hon bian iubudirugo. Ladiga liyere gu duba abba lun, linsia deme abba lun. O uwara bailan lun abba, lanuge me le abba kei ni kata. Sinyati le sere vidunwa lubungio luma lun irisini.
0: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, abba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsia la sensu hon. Abba tila niegu Jesusu hon.
1: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti hagibu ga grigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu ba grigi kei kate weiriti linsia hon. Iere guti lubungio. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungio. Ani sungu rigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene gunti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubou. Lubara gen magunfli run la, aban letira li dagen li luru do bungio. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, La dugi infigaw le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu abba wuri to igira gwaru la dugi nye gien agabarahani.
0: Ariyega tigien Jesusu.
1: Nyinyi meha abba wugiri risiti. Dagwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gien abba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida afulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Abati laguwa rugun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lun, nirau, harita kwa balu wagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lunja, buguya asufrira. Bogu digi en lui lira, Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abramo, lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, luladumure hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lun, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulau. Aba luna burisiti lariniga, binaru nuguchi Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, lariniga Abramo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule lariniga gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba lariniga Jesusu hon lani disipulugu,
1: Suma da anihi bila buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gouni ki huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganyan uriba ni bun, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay. Ahi adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liyabi ya ringa buon luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
0: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
5: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Aba tila ringu wabure me Jesusu hon.
1: Nuhamuga nihi la murunsira afinye ni hida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga hania gutu titi bu webeto gidaba yagi en lau sum bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamuga ani funagi aba hida ge ani gutu lulu muso dale lagir budo arabu gien lari ge lawo ha oloni gironi ibiani go beluba nyuruba eiga wa ani gari ko bilu aranse bay neigi aranse nyubuge melu beteni runu su anahala eiga luma ata lari gieme Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu la dugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati, dame laso lunga dugu nile uwa ube lariya ga bungi yuhun lunga dugu ni, lunti hariya gu, musu mauni tiya wagaya. La duga leri gu nye lubay wa dugu ni wa duga.
0: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili rubaylida abaliriru fulasu, Aba hayabi disi vugurinha, gawago tinha lepura, lubaron. Aba herederu disse loi, aba hagu oragun lun iter.
6: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
1: Hei ba aruhu da guahon guahon fadirigo.
0: Dale houdinha luboi, aba hareidago. Inheti aba hadage, dale la lehi bailago areidago alá, aba lagiribu du lenhin luboi Jesusu, adimure reina bui ti lago bungiu, Lau umala liheriti, abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie, abatilariye gu Jesusu.
1: Ma disi nya norei dagutinya, aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubayri gu lubay terenchele agiribu da etengiri bungi.
0: Abatilariye gu lu uguri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Abahali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera la rui habungi abalarinye guhon.
1: Damele la gumesera la rui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, la diga lida linaru kate, anihi hali la rui habungi yo hagana guwa.
0: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
1: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadina la, ibi ni luaguri ga abaweyo, gamalumo, masusara dube lida adaligie, larinye wakuba hon, aniha Kristu ya, O anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itera ke larihin aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani lunti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurige halani na dale nao. Keime ha la susera dun lida lidani noe, itera lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garowarigati. Dame haligia, Heredere meha gurige eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luo hamari eidun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburigu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaragu ninye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi baitwe luba, ahe anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu belida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le susa rubai tun lumari lotu. Le aluguti le sefru libagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari ya ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luagu Ari bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
7: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: Larinye gahon.
1: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labayo dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
1: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yuti di lumo agusere goduti le lulichi guni tiriche tun luago abma tuuri bun luma batagani. Luago sarago da mahati ebele teni rutun. Lari gien, abalariye gon longwa rigu lausun minebe la bungi yuno, minebe hagi agarigi yuno, ke yanuha meme la uuri to ase da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun ebe lam gati abi gumuli nugurasan.
0: Abalariye gon Jesusu.
1: Aniha alariye kubai agusere goduti le uri babai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, ha yumra gutinye lo ari yabu weyugu, lalu duba funagi ya luba launabunia. Nariye hare hon, lagu lichi gubi ila haricha hon, ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uaguri garo warigati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bungi yu, anangaya amu garigi ya kei nikata, Lariega.
1: Aba hodin bian wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idu lariega. Bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya. Ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina bian wei asu lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginya disi lida ge kada san le belu ritu nubun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abuhari gulei lanigu wa gulau igarigo, lariega, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anaguti lungu wa weiri, unabubei lanugu, ahen le unabubei lanangu lungu wa, Wiri bela nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lula guru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma lu hayabi irahi yu numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi ya, hagi ya lilinda banya laruwe ha bungi ya. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yuke aba irahu mebelu bailidon.
0: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
8: Maestro buit, ka lungu bainadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lung.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
8: Gunfuli tina lau sunle luma ge nyuru gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
1: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi. Mene gu ti ma ti lun lasi gurin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi.
0: Aba harinye gu, ha agambu bali.
2: Kati ti gayara bila salbaru.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Le hasi nyerubay gurigi adiga, gayara lumuti bongi.
0: Larinye ga feduru lun.
5: Wabure me, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
0: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu guwa, aba lariye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, heher haba nao, anaba hamana me suwe guwa, habai chubadina, lari gine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gama lumon, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luja na bagari don.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidi egu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile lania gu bai hon. dan le achilri nali Jesusu uburgu heriko.